0: di pengkolan kapanggih ku Rusli, atuh maning cenghok Rusli teh atuh aya bingung aya. Pokona bisi teu kanyahoan ka mana init na iya. Si Semprul dah, si kurang ajar kabeneran kaluar ti imah. Aing aya kasempetan, tapi kumacarana ieu nya. Cek Rusli bari beungeut namurilit nuturkeun mobil nu ditumpakan ku Ian. Saterusna Rusli muter otak, sakilat menang akal kentak leumpang gancang muruk ka jalan raya. Mobil Ian beki jauh malah akhirna henteu kaciri ngan untung gok tepung jeung bemo anu keur eureun. Supirna diuk dina bangku tukang rujak, ngelepus urut bangun salse, ku Rusli disampeurkeun.
1: Mang, teu narik.
2: Oh, acan jang, karek bijil. Tenang we lah, da moal beakeun rejeki mah tu apaan. Ari Ujang rek ka mana ye teh?
0: Supir bemo malik nanya.
2: Kieu mang, kuring rek ngaborong bemo mun sanggup buru-buru. Sabab kuring keur ngudag sedan yeuh, ngudag sedan nu tadi ngaliwat. Hayu urang init. Keun ongkosna mah sakumaha wae lah, moal burung dibayar ku aing. Asal sedan kasusul.
1: Sedan mana, Jang?
2: Eta nu bieu ngaliwat.
1: Oh, Denian.
2: Tah geuning apal. Hayu ah.
0: Supir bemo teu mikir panjang. Nu kapikir ngan duit jeung duit. Teu inget kana hal sejen, pus kana bemo, curung dihirupan. Sanggeus Rusli ka jero keser macu, terus beuki tarik dahaya ngudag mobil Ian. Geus kitu bus ka jalan raya, leok mengkolok ka katuku, supir ruak lieuk neangan sedan Ian. Kitu deui Rusli, panonna terus ngurincer hayang nenyo deui Ian.
2: Tuh mang tuh. Kali tuh. Ayo gancangan.
1: Tenang tuh Jang. Mah burung kasusul. Denian mah tara ngebut jeung deui. Mang mah geus bisa neguh yeuh.
2: Ka mana mang? Ka mana yeuh mobil Ian teh yeuh?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palih mana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ya, panyawat tos lami.
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
4: Pami iya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alfa Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis hasiat naonan karaos ku Ibu?
5: Alhamdulillah tadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawita mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alfa Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngati mana, Bu, Alfa Propolis?
5: Radio Peace, mohon tina Radio Peace FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alfa Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
5: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang rek paru. Alhamdulillah saatos Pak Popoli. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Pak Popoli.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 Alpa Propolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
5: Amin, amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan

0: Oh, dan yan. Tah gening apal. Hayu ah. Supir bemo teu mikir panjang. Nu kapikir ngan duit jeung duit. Teu ingat kana hal sejen, bus kana bemo curung dihirupan. Sanges Rusli ka jero keser macu, terus beuki tarik dahaya ngudag mobil Ian. Geus kitu bus ka jalan raya leok mengkol ka katuhu, supir luak lieuk neangan sedan Ian. Kitu deui Rusli panonna terus ngurincer hayang nenyo deui Ian.
1: Tuh mang tuh. Kan itu tuh. Ayo gancangan.
0: Tenang tuh Jang. Mah burung kasusul. Deun Ian mah tara ngebut. Jeung deui mang mah geus bisa neguh yeuh.
1: Ka mana mang? Ka mana yeuh mobil Ian teh yeuh?
0: Pokona paling oge kadu Latif, rek balanya.
1: Nyasok mudag buru-buru udag.
0: Tius bemo beuki tarik. Nyaan we supir teh geus nyaho kana tujuan Deun Ian. Da memang bener harita teh sedan nu ditumpakan ku Ian jeung Ititi ngajugdug ka pasar. Rege sedan eureun diparkir di sisi jalan. Bemo oge eureun ngan rada angang. Crut. Rusli turun pok ngomong ka supir bemo.
1: Daguan di dieu mang. Amas ulah ka mana nya? Bisi kuring hese neangan.
0: Oh. Yang dipake deui Jang.
1: Nya dipake deui atuh, tenang. Da moal burung dibayar.
0: Nya jong atuh ditu. Mang dek nungguan bari urut ieu teh nya.
1: Nya sok rasa bodo.
0: Mesin dipaehan. Supir bemo ngadayak dag bari udud. Tenang we jiga na teh da percaya ka Rusli. Sedengkeun Rusli terus leumpang ngadeukeutan sedan Ian nu diparkir harita teh. Jog anyog.
1: Waduh. Kumaha ari geus kieu nya? Sedan dikonci nu tumpatna eueuh. Bisa ditungguan yeuh da moal ka mana losna. Pasti balik deui ka dieu.
0: Ceuk Rusli terus diuk rada nyumput ngarah teu ka nyahoan ku Ian mun geus datang. Nyaan we teu lila teu kungsi satengah jam Ian jeung Ititi geus da datang deui. Cetrek brae pantun dibuka, bus Ian ka jero diuk tukangan setir. Bus Ititi dipanto kenca ari gek pok ngomong.
2: Ari rokok tengah galeuh kan?
1: Aduh, nya. Kiatulah. Akan turun dirinya. Titi antosan di dia ya.
2: Mana Kang?
0: Jut Ian turun. Terus muruk di katoko. Daya nu can kebeli. Sedangkan nyi Titi nungguan di mobil. Nyapu buh Rusli teh tu harita teh. Rusli teh bungahen pisan. Kumanehna ge teu kabayangkeun bakal kitu kajadianna. Ujug-ujug breh manggih akal terus nangtung lalaunan bari ngupat jero hatena.
3: Lakadah. Pucuk dicinta ulam tiba ieu mah. Kabeneran ieu.
0: Pokna slog gigireun mobil. Pok ngomong harewos tapi ngandung nada ancaman.
1: Gedik.
2: Saha?
1: Turun sia. Awas ulah ngacerit. Jeung ulah ngalawan.
0: Mun nyoba ngacerit modar sia.
1: Hayu turun.
0: Kitu ceuk Rusli bari molotot. Nyapuguh nyi Titi teh mani buncelik bakat ku sieun jeung reuwas. Kulantaran teh kasempetan kapaksa nurut da sieun ari kudu paeh ku Rusli mah.
1: Nyi Titi ngadeg-deg sabab geus nyaho nunitah turun teh Rusli.
0: Ancamanana lain heureuy geus pasti nyaan. Cut nyi Titi turun terus digiringkeun ku Rusli muru kana bemo geus tapi pus asup. Rusli ngomong ka supir.
1: Ulah kagok mang, lompat ka jurusan Cumedang, hayu.
0: Jauh teuing mah teu sanggup atuh. Supir bemo mungkin harita teh.
1: Alah, ulah sarempang. Di ujung perung ngeureun. Kuring rek ganti kendaraan. Maju. Nyaho duit 100 ribu tah. Ayo buru. Gancangan yeuh.
0: Cek Rusli.

0: Sok ka hiji tempat wetaneun pasar. Bemo eureun harita teh mesina paeh deui. Beak bensin jiga nama da tadi ngeusianana ngan saeutik da puguh taya rencana rek kaluar kota.
1: Sopir, naon eureun atuh sia teh? Hayang modar.
0: Jeuk Rusli garak nekeranan.
1: Sanes jang. Bensin seep. Dorong atuh. Dorong. Tu aya kios dua tak tuh.

Orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ya nakaraos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena kakaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak, anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos saya kakaosnya pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan
3: TSPA
4: bukan
3: TESA
4: bukan
3: ya terus apa dong
4: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu obatin dong
3: obatin pakai apa
4: nih cobain tetes mata tesma aini
3: hah tetes mata tesma aini
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bemo terus nyemplung geus ngaliwatan Cicadas, Cimuncang, Padasuka, Cicaheum, Cikadut, terus nyemplung ngajugjug ka ujung berung. Sok ka hiji tempat wetaneun pasar, Bemo eureun harita teh, mesina paeh deui. Beak bensin jiga nama da tadi geusianana ngan saeutik da puguh taya rencana rek keluar kota.
1: Sopir, naon eureun atuh sia teh? Hayang modar.
0: Jeuk Rusli garak nekeranan.
1: Sanes jang. Bensin seep. Dorong atuh. Dorong. Tu aya kios dua tak tuh.
0: Jeuk Rusli bari jut turun bareng jeung supir. Terus ngadorong Bemo nyadi dieu supir sabil mending nurut mending lah-lahan kabur. Tapi lamun kabur tetep rugi, Bemo pasti ancur diruksa ku Rusli. Jaba manehna bakal leungiteun pacabakan. Tungtungna kapaksa ngagugu. Sloga kios bensin terus dieusi, cereng dibayar ku supir da teu wani menta duit ka Rusli. Kerung harita teh. Pius ningalkeun ujung berung. Rusli sukema lantaran geus ka sawang manehna bakal bebas bari mawa nyititi. Manehna geus boga rencana nyititi rek dibawa ka lemurna rek dipaksa dikawin mun teu daekeun rek diperkosa. Kitu tujuan Rusli waktu harita.

Gerjongjon nyemprung kadenge sora serine kebeg Bruce Lee ngarenyag maneh nages apa eta teh serine mobil polisi sabab manehna mineng di babarik polisi mineng jadi buronan. Bruce Lee ngalieu ka tukang paringupat jero hatena. Waduh,

0: Lusri rada gugup, rampang rempeng sabab kempur adi disusul ku polisi mah. Memang benar salah serine beki deket. Polisi ngudak sabab ian langsung laporkan wajib. Saat lagi semenang keterangan si tukang parkir, yanyi titi ayanu mawa ku hijil laki anu pakaian anak sing sarwa hideung kapur kana bemo. Lusri mikir, sakilat menang akal, pok ngomong. Susul oplet hejo mah, udak sing sing kasusul pokok nama. Mangga. Buru. Lah, supir nincak gas, tius bemo beuki tarik, lompatna. Nyititi murungkut, taur di bawah ngebut teh atuh harita teh, taur pisan di bawah ngebut teh. Akhirna oplet kasusul, Rusli mere isarat ka supir oplet supaya eureun. Oplet ngarti geus boga taksiran, pasti aya muatan operan. Rek eureun bemo eureun hareupeunana. Rusli maksa ngajak Nyititi turun. Atuh teu bisa baha Nyititi nuturkeun karacat kana oplet, dius oplet maju. Ari supir bemo olohok sama Rusli jalir janggi boro-boro inget kana mayar ongkosna. Teu ngomong-ngomong acan.
1: Waduh, orang ajar setan teh. Aduh, katipu aing yeuh. Tapi, aya polisi lah. Dibejakeun ku aing mah.
0: Cek supir bari kekerot nahan amarah. Jadi polisi beki deket, serine ngaheong tarik nakranan. Supir bemo buru-buru mengacip, cekit, reg jeep eureun. Lolos sirah polisi, pok nanya.
1: Enon, aduh, bapak ngudak ngunyidik istri, nya bener. Aya bemo ka dieu, pan abdi supir bemo pak, tuh bemona tuh, bangsat nunyulik hiji mojang kabur kana oplet hejo, tuh ka ditu pak.
0: Supir nunyuk ka wetan, polisi nincak gas tius jeep lompat deui nyusul oplet nu dituduhkeun ku supir bemo. Kendaraan sejen nyisi cip nyemprung teu sirikna apung-apungan. Aduh geus teu bisa dicegah deui oplet kasusul Rusli ngakebeg sabab jeep polisi beuki deukeut. Rusli panik manehna bingung kudu kumaha ari geus kieu.
1: Waduh, cilaka. Nyusul aing jigana mah yeuh. Poho. Nah supir bemo teu dipodaran heula. Anak kitu mah dituduhkeun ku si kurang ajar supir bemo. Aduh.
0: Ceuk Rusli bari tagiwur. Kulantaran geus eueuh waktu deui, kapaksa Rusli kudu nyalametkeun diri. Teu kudu mikiran Nyititi, red ka tukang cik polisi geus ka kiri.
1: Stop.
0: Ceuk Rusli, cekit, hareng. Opet eureun prai pantong muka. Kenek geus nampan, rek meta ongkosna tapi Rusli teu malire. Ceng ka sisi jalan, perlumpas ka lumbat lampet teu nolih kana nanaon.
2: Bang. Nah lumatang, waduh, temer ongkos sih, aduh.
0: Aduh kenek jeng supir ngan pati colokok, dengar tiun. Sedang kenye titi bunga lantaran musuh nak kabur, cut milu turun. Kenek teminta ongkos kalah ngahuleng, regi polisi eureun, cut, polisi tarurun, langsung muruk ka supir, dipariksa taliti nakranan. Supir rewas tenyaho-nyaho, karena ayana penculikan harita teh. Ngan untung didinya aya Nyititi, Nyititi meunang laporan anu lengkep. Malah mah sakaligus dituduhkeun yen Rusli kabur lompat ninggalkeun manehanana. Nyititi dititah unggah kana jeep sedengkeun tilu anggota polisi nu sejenna ngudag Rusli nu lompat jauh teuing ka manalosna. Nyititi dibawa ku jeep balik di ka Bandung ngan di ujung Barung jeep eureun heula di kantor polisi minta bantuan pikeun ngudag Rusli.

0: kacaturkeun wis ri. Manehna lumpas sadakar tanaga teu nolih kana naon. Cung cung cung cung cung luruncatan. Es tuning tungul di parud catang dirumpak sanyana atuh harita teh. Rusli geus nekat manehna kudu lumpat ka lemurna sabab ngan di dinya nu dianggap aman ku manehanna. Jeung deui geus tepi kana waktuna, Rusli inget wae ka Mang Dasim nu geus lila ditinggalkeun.
1: Aduh.
0: Aing sia-sia aduh. Jeung capek yeuh. Kurang ajar gagal teh wae imah yeuh. Aduh. Tah rancana aing kurang apik tina ngajakeun tindakan. Ceuk Rusli nyalahkeun dirina sorangan sabab gagal wae. Jog anjog ka hiji mumunggal ngaregeureun heula ret kalaneuh breh jalan satapak arula arileu katenyo aya nu lumpat. Atuh Rusli mani buncelik manehna apal pisan nu lumpat teh polisi keur ngudag manehanna. Cilaka aing, aing cilaka ka susul geuningan aduh tapi wah aing lain bedak detik yeuh. Ceuk Rusli terus lumpat teu cung ka Tegal loba nu keur macul di pakebonan. Kabeneran aya aki-aki maculna geus sungsep pisan. Ku Rusli disampeurkeun pok ngomong dari anak keranan. Ki,
2: wah ya naon yeung aduh.
0: Aki bisi cape manjing eureun atuh Ki. Keun macul mah kukuring, macul mah yeuh. Ceuk Rusli ngomongna kitu teh bari ngajewang pacul marah dudukuy nyungcung boga aki-aki oge direbut ku manehanna. Si aki amek tapi teu bisa magar kumaha sieun ongko tungtungna diantep we Rusli teh sina macul nuluykeun hancana keur mah eukeur si aki teh geus cape jabacan aya nu nganteuran deui ngapugu asa mobok manggih gorowong koloyong we si aki ka sisi gek diuk hanapeun.

0: lancar ayah kene wae wayah kieu. Alah. Aduh, asa ilah pisan nu ngantedan teh, beuteung mah nangis. Hayang ngendi asupan ieu teh? Hah, ngeunah ieu lah. Keurig ieu uduh, teu bisa udu dia lah. Hayi cayina ayam mawa dina enungan udud teu boga ieu teh. Dan nungguan nungguan teuran atuh. Alah, asa nikmat ieu ieu. Angin ngahiliwir nembak kana dada. Alah, seger imah ieu. Alah, aduh, ah, asa tunuh ieu teh nya. Alah, hah, muning sare heula ieu keneh da macul main ngahan jeung si Ujang itu. Alah,
1: Tekung si Dila pun cengis. Aya nu datang ngahegat bangun capek, koreng polisi geningan jeung ngajanteng red kanu digalawe, terus ngadeukeutan kanu keur ngored hiji awewe geus rada kolot.
2: Bu, teh nu lumpat ka dieu?
3: Teu polisi.
4: Nu lumpat? Nyaha da teu aya atuh ge teh. Teh nu lumpat ka dieu mah teu aya atuh jang polisi. Aya oge pun anak nuju ngudang-gudang simeut kira.
1: Cek eta awewe dari anak keranan.
2: Polisi teu ngomong deui, terus leumpang mapay jalan satapak. Maju ka tongoh meuni ngalenghoy. Kesang nangucur ku Rusli ka ciri, malah Rusli nyarengeh seuri.
1: Dasar goblok, belegungnya polisi. Aman, aman, ayeuna mah aman yeuh. Pokna terus nuluykeun deui macul.
2: Heuleut sajam, karasa aman. Polisi teu aya nu ngudag ngan saurang nu ngaliwat ka dinya. Rusli eureun deui maculna ret ka si Aki, katanya nyobangun nikmat sare bari kerek.
1: Si Aki meni betah. Puguh we nikmat atuh dihidan ku angin leutik ngahiliwir. Nu dipepene ku salamanuk. Pek sing tibraki. Ieu pacul dienyem ku uingnya. Cek Rusli terus init ningalkeun eta kebon. Leumpang kalayan tenang, kalawan make duduk kunyungcung mangul pacul.
2: Cek saha buronan atuh itu ieu ge nyangkana teh tas balik ti kebon.
1: Rusli terus leumpang nanyak mudun sakapeung nyorang lebak jeung sampalan.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang telinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wena tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka

0: segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Ma'a ini, Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo tes Ma'a ini tos berapa botol?
3: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa, kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu ente pan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamit.
2: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
3: Ya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh di kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh, pesanan naon panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten di cobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pis Ciamis.
2: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'a ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tes Ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Dasar goblok. Berlagunya polisi. Aman, aman ayeuna mah aman ye. Pokna terus nuluykeun deui macul. Heuleut sajam, karasa aman. Polisi teu aya nu ngudag ngan saurang nu ngaliwat ka dinya. Rusli eureun deui macul naret ka si Aki kate nyoba nguni mas sare bari kerek. Si Aki meni betah. Puguh we nikmat atuh dihidan ku angin leutik ngahiliwir. Nu dipepene ku sora manuk. Pek sing tibraki. Ieu pacul dienyem ku uing nya. Ceuk Rusli terus init ninggalkeun eta kebon. Leumpang kalayan tenang kalawan make duduk kunyung cung mangul pacul. Ceuk saha buronan atuh itu ieu ge nyangkana teh tas balik ti kebon. Rusli terus leumpang nanyak mudun sakapeung nyorang lebak jeung sampalan. Nya akhirna mah anjog ka lemburna. Kira-kira jam 6 sore langsung ngadugdug ka imah bapana. Arigok colohok bengong. Buruan barala. Golodog ruksak, awina geus bobok kurinyuh. Kelacat ka tepas palupuh bulukan ramat lancah pakuranteng. Di imah jempling jeung poek deui nu kadenge ukur soragaang jeung jangkrik nu reang di pipir imah.
1: Aih. Aduh. Nah kamana ari si bapa ieu teh nya? Ieu imah teh diurus.
0: Ceuk Rusli terus asup ka tengah imah. Mani barau baru hapeuk. Ramat narapel kana beungeut. Kadenge di para aya nu tingguruduk beurit sigana mah. Leng Rusli ngadon ngahuleng. Gek diuk karasa mani kasap jeung bau bulu. Rusli can bisa neguh ka mana bapana nu sanyana. Aneh puguh oge. Teu boga pikiran yen bapana teh geus maot. Da cek panyangkana mah hirup keneh Mang Dasim teh. Ka mana ari si bapa nya? Tapi

0: da poek maneh na neangan kamar bus ka jero diralampa ranjang aya keneh gek diuk kasurna geus bubuk diawut awut ku beurit malah barau mata kesebal tapi dah hayang reureuh jeung capek deui ka bina-bina Rusli teh goledag Rusli ngagorer dina dipan nangkarak bengkang bari nginget-nginget anu tadi kejadian ras deui inget ka Nyi Titi atungan patiwa asna bae cacakan mun kabawa ka imahna meureun harita teh keur pogot namplokeun cita-citana aduh Nyi Titi beunang ku si Iyan aduh kurang ajar heran aya wae nu nulungannya aduh aduh kabayang we ku aing Nyi Titi meureun isukan teh mangsana digalenturan ku si Iyan aduh lebaran Nyi Titi padahal bogoh tiba reto hayang tiba heula aing teh mun kieu carana mah hamo moal laksana yeuh jeung isi bapa ka mana di atuh sono kuring teh ka si bapa hah gagal deui wae aing teh beuh kudu kumaha atuhnya tapi aya keneh waktu teu ayeuna sugan engke geus kanyahoan ieu tempat cicingna awas ya kitu ceuk ka Rusli reupeureum harita teh kaayaan beuki peuting hawa karasa tiis di pipir imah jempling nu kadenge ukur sora jangkrik sakali-kalieun kadenge sora cicir di pawon anjing agogog ti kajauhan harita teh kira-kira pukul 11 peuting kadenge aya nu trok-trak na kolan kokol awi beuki lila beuki jentre kadengena tangtuna oge ngadeukeutan ka imah Mang Dasim Mang Uhim
1: aya naon ieu teh aya naon piing
0: untungnya ari Nyi Titi gede milik budak teh los ka Bandung menang jodoh ka anak nu beunghar ceuk hiji sora datangna ti karewen imah.
1: Eta teh milik ti ajali, milik ti Nuh Adin, darajat ti kudrat teh eta teh. Buktina teu sakara-kara geuningan. Tepung weh jeung Cep Ian, kawin weh. Ilaha kawin anjing titik-titik nya. Tadi atawa isukan ieu teh. Bodoi kuring mah ieu teh. Cek lagi deui nu disebut Mang Uhim teh ya horeng Mang Uhim jeung si Piing giliran ngarona peuting eta keur ngider ngarona lemur harita teh ni cek we jama isukan cenah pan tadi Pak RT jeung bojona arangkat papangih jeung kuring dina tanyakan eta teh temal si Piing
2: waduh syukur kun atulah hiji-hijieun urang kampung ieu teh sing aya kamajuan karunya ka Mang Sukri mulan malen sedih kingkin atuh sedih teh ka bina-bina balas mikiran nu jadi anak nyaeta Nyi Titi alhamdulillah ayeuna manggih kasenangan wajar mun urang milu gumbira ieu teh
0: nya atuh bunga nage bunga kuring oge ngan orang kaya ite Piing tekebat
2: nah kumaha maka jeng orang kaya paling dia orang mah aya orang leuweuh
0: lain orang kaya orang aya lain eta maksud kuring teh
2: hunya naon atuh orang kaya di kumaha
0: ya Mang Uhim
2: naon Piing
0: cih asa kabina-bina ieu teh sanyana mah kuring oge geus lila mikahayang ka Nyi Titi teh malah kungsi ngai saeutik aduh ngan edas atuh dari tamah dibibila ku si Rusli jadi weh kabur ka Bandung digaruahkeun ku si eta mah buah kawinna teh jeung uing eta teh

0: Dak milik jelema mah tengudah kana harta jeung kana rupa. Wah, nu penting mah kalakuan urang mah nu hade piing cukurin mah.
1: Cih. Nya bener pisan eta teh Mang Uhim. Da kaharti kuing oge. Tapi tetep we ari amek mah ka Sri Uing mah. Asa dipegat harepan. Da. Heeh. Lamun teu digamahan ku si eta meureun heeh bisa lineuk eta. Nyi titi teh ka Uing. Da lamun sing aya mah jeung si Lusri. Wah, diajak terus sakalian ku aing mah. Tuman eta teh. Si Piing ciga anu nyaan amek tapi ka kekerot nahan amarah harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun. Permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos. Sapertos pun anak, ususna radang, terus terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insya Allah pun anak oge tos.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saku nunga batos sante, tos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pahce teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
1: Mohon, Mak teh tos seep sabaraha botol?
2: Nama oge setengah botol gitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan nate anate. Tos tos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kitu nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
3: Ibu Sartona.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetap sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mun geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saeb sabara botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan usajana alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace.
1: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput, Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon, Bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probia da panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten rauseun, anu mah janten rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ulah putus asa wae kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Ayah perobihan te?
2: Atue, ka perobihan nama ayinu juga leu, kue. Data damang, upamitas tengah lewat banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masa oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu atas hari dinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Ocah, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapeung-kapeungeun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurih, teu karaos pegel. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya kurabihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tadi tina sampean, tina sampean tadi sangkel renyem
2: mohon
3: tadi pargel
2: pargelnya
3: itu jantan abot lah tasa atosna mesela alpa pomoris
2: alpa propolis
3: alpa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu ta
2: ah pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya
3: barareuh ka purma barareuh jam tan rada hareuras
2: hareuras
3: aya nyerian sekedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui
2: lah. Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes geun teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa Ali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Sami-sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Don't worry. Be happy. Di jalan Otowi Skandar Dinata, lebah pengkolan kakapatihan, nugelo nyarane dina tembok toko emas, taranjang dada maca pikiran rakyat. Orang PR maksudnya menyisinya
3: halus bisa maca.
2: Benget na kerung radang ngahuleng, tuluy ngagak-gak nyeng serikan esi koran. Nugelot tuluy nangtung ngadeketan tukang rambutan, mencrong seket bari nanya. Cik jawabku silaing ari nugelo teh saha, cik jawabku silaing nugelo teh anu mana?
4: Mana cik?
2: Wakil rakyat adegan cabul asup kana infotainment, politisi nugaya karakyat ngaroga hala. Maaf.

0: ini sama Abang.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
2: Ngarana keno gelonya, ngomong sembarang.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatnya Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
4: Sata cana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
5: Panyawat lambung,

0: gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat Alpha Propolis.
1: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal Alpha Propolis teh.
0: Nembe sabotol.
1: Botol.
0: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alpha Propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Hatur Rungun, merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio PIS 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Seratus dua koma empat FM Radio PIS Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio PIS Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut PIS di 102,4 PIS FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sarang radang paru-paru.
4: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocopnya?
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kadupa nyawa teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong Alpha Propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
4: Reaksi na.
5: Reaksi na.
4: Kumaha tak kena salira tuh.
5: Kena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Ngeras.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
4: Rada ngirangan.
5: Ya.
4: Janten pas pertama ngaleut Alpha Propolis teh aya reaksi saperti sanadam disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh
4: sakitnya
5: majeng we Pak Ina
4: gitu. Kasehatna.
5: Ya.
4: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong Alpha Propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut Alpha Propolis.
4: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Meni rajin ke kos rekan wae.
9: Cemuhun, dan meni barala. Enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
8: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang gitu teh, nasa canate. Janten awas sanate kirang jelas.
9: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakan.
8: Tetes mata naon, iya tes cu.
9: Tetes mata, tes ma. Aini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
9: Gampil pisan, Ce. Tepeskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
8: Oh gitu, aman ya teh ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
4: Alpha Propolis.
3: Muhun, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu kelebihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena soca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
4: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar budak.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
4: Sami-sami dek.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. 8.6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya.

0: Kualitas berkualitas.
1: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
2: Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
1: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
2: Kanggo saha?
1: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
2: Gaduh penyawat naon teh?
1: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
2: Mendingan saha ieu alpa propolis
1: di radio.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha, Bu, kaosna?
5: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supaya sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balikbeg RT 1 RW 2 anu nyarus dicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: kemarau mulai ancam pertanian Garut. 90 hektar sawah di 11 kecamatan terdampak kekeringan. Demo di Kejari Ciamis, massa desak dugaan korupsi program MBG diusut hingga tuntas. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi, usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun, jika tidak segera ditangani, kondisi itu berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan. Meski luasannya masih relatif kecil dibandingkan total area persawahan di Kabupaten Garut, kondisi itu tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
5: Pertama, yang jelas melakukan identifikasi terhadap titik-titik lokasi kekeringan. Kedua, mengidentifikasi untuk titik-titik ekstraksi sumber air. Ketiga, melakukan pengawalan pada kegiatan-kegiatan kita yang ada di lapangan, terutama yang terkait dengan penanggulangan kekeringan seperti misalnya pembangunan irigasi perpumpahan, irigasi perpipaan. Jadi nanti apabila dilaksanakan kegiatan ini, manfaatnya benar-benar bisa dilaksanakan langsung oleh para petani.
6: Sudah ada yang terancam puso atau gimana?
5: Sementara ini baru ringan sama sedang. Ringan itu kondisinya masih hijau, masih tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
6: Tapi kalau dibiarkan justru?
5: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
2: Ardi Firdian menambahkan terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun, pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Para petani di wilayah Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis menghadapi ancaman tak biasa, serangan gerombolan monyet yang merusak tanaman mereka. Agus, seorang petani jagung di Imbanagara, Ciamis, menceritakan panen jagungnya bersama warga sekitar diserang oleh kawanan monyet. Kejadian berlangsung Senin sekira jam 9 pagi. Jumlah monyet yang menyerang diperkirakan mencapai 60 ekor. Menurutnya, serangan itu bukan kali pertama terjadi. Agus menuturkan, sudah 6 kali lahan pertanian warga diserang sejak masa tanam. Akibatnya, kerugian yang dialami petani cukup besar, mulai dari jagung, kacang tanah, singkong, hingga ubi yang habis dimakan. Agus bersama petani lain berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang. Dirinya meminta pihak terkait untuk menyingkirkan gerombolan monyet.
7: Tiap tanam sampai 6 kali.
8: 6 kali keserang. Apa nih Pak upaya dari petani untuk mengusir gerombolan monyet tersebut?
9: Saya meminta dari petani khususnya, dari petani itu ke pihaknya itu ya, mohon disingkirkan gitu.
8: Artinya berarti petani juga khawatir nanti diserang kembali Pak ya?
9: Iya, pasti diserang kalau di sini terus banyak makanan.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan, penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
3: Harus satu jalur dulu dari pusat terlebih dahulu. Karena pembenahan tata kelolanya pun, karena kebijakannya pun di pusat. Nanti mungkin akan semoga ke daerah, nanti kita juga bisa memperbaiki apa carut-marut dari MBG di daerah itu sendiri. Itu intinya untuk MBG. Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
2: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
4: Substansinya kedatangan kami ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis itu mendorong kejaksaan supaya menegakkan supremasi hukum. Karena seperti yang kita tahu, Kejari Ciamis itu melaksanakan instruksi dari Kejagung pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Intinya tolong tegakkan supremasi hukum, karena logika sederhana yang kita pakai. Kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
9: Info Alpha.
10: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
5: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tim pengguna jabut netes Alfa Propolis. Abu, ibu namina saha?
11: Ipah.
9: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
11: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
9: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
11: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening. Ayah karaosna gitu, anu karaos. Iya, di pengker nyeri, bokong, janten saya. Ayah nama alhamdulillah, upami bobon. Teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya, ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung gitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae gitu. Tensina atau sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu, aya buktosna gitu, tiasa diantosan.
9: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
11: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alfa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
9: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
11: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya, alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
9: Alhamdulillah pisannya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
11: Amin.
9: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
13: Hajah Anna Hasanah.
9: Ibu alamat lengkapna di mana?
13: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
9: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
13: Tos 2 botol.
9: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
13: Raoseun sabeulah namun kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
9: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
13: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
9: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
13: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
9: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
13: Botol kahiji
9: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
13: Katilu, supaya sehat.
9: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
13: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
9: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon, selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahit, Ibu Damina, Bu.
5: Ibu Imas Mentarsi.
4: Linggihan paling mana, Bu?
5: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
4: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
5: Atos 63 tahun.
4: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat diabetes.
4: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
5: Tos 10 sasi.
4: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
5: Kawitan teh 375.
4: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
5: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya teu poguh raraosan we lungleng kitu pamé nuju tinggi.
4: Sate acan nganggo Alpha Propolis, Ibu diobatan nganggo naon, Bu?
5: Diobatan nganggo obat tidok teu nganggo nanaon deui ta acan.
4: Kumaha karaosna, Bu? Selami pengobatan
5: asa teu aya karaosna naon?
4: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
5: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
4: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
5: 375.
4: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Janten 138.
4: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
5: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
4: Mun Ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Sok nguping dino radio, da sok nguping keun dongeng.
4: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
5: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
4: Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
5: Amin.
4: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atau napi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
4: tadi? Desa Cibenang.
3: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
4: karas bapak? Keluhan tidak sampean, tidak sampean tak sangkel, renyem,
3: mohon.
4: Tadi paregel,
3: paregelnya.
4: Itu jantan abot lah. Tak satos nama saya Alfa Propolis.
3: Alfa Propolis.
4: Alfa Propolis. Alhamdulillah.
3: Ayah karaos.
4: Ayah karaos lah. Ayah di lah. Ayah karaos lah gitu tak.
3: Oh, pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
4: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
3: Hareras.
4: Ayah nyerian sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nanti ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
3: Sakali
4: deui. Sakali deui matak bade namahan deui nanana namihan deui eta teh.
3: Ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sakali tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabaraha kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun enjing.
4: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali
4: pangitu. 3 kalinya.
3: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urat teh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanah meta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
4: Untung mampu ya.
3: Ay nggak mama nggak mau sali.
4: Ay mohon
3: di kirangan.
4: Nya.
3: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
4: bapaknya. Sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata. mata dan mencegah tumor mata.
2: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Bray Epi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Bray Epi masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Dei baris digelar acara Dongeng Saka Nukapidangkeun di 102,4 Peace FM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya, nuhajat rongkah tujuh poe tujuh peting, harita nincak dina poe panungtungan. Kaayaan teh kacidaramena, maklum hiburan anu ditanggapna teh nyaeta jaipong modern. Atuh nulalajo tisuklakna tisiklukna tumplek di eta tempat. Teu kolot teu budak geus karuhan pamuda mah teu sirikna pagaya-gaya. Samalah nini-nini jeung aki-aki oge ngadadak loba anu bebernjen. Dangdan pa alus-alus pa luis-luis nu geus arompong oge ngadadak marake huntu palsu. Kasibukan panitia geus lain caturkeuneun. Maklum hajat gede teh ya atuh, loba tamu undangan anu merul teu eureun-eureun teu sirikna ti isuk mula nepi ka harita kirawan cilohor, kaayaan teh masih keneh paciwe. Nu kapapancenan jadi ketua panitia, harita teh wakuwu. Manehna keur sibuk ngatur parasmanan anu geus mimiti teu pararuguh. Sabab loba di antara tetamu undangan anu nyepsi teu cukup sakali. Geus beres dahar teh, loba anu milu deui antri pikeun dahar kadua kalina. Nu boga kalakuan kitu teh diantarana dua urang aki-aki anu harita maranehna keur milu deui antri dahar aya dina jajaran pangtukangna. Wakuwu salaku ketua panitia teu bisa kacolongan. Barang nempo dua aki-aki katohian milu deui antri dahar teh, wakuwu gancang harewos ka Bahrowi salaku petugas keamanan.
1: Rowi, katempo teu ku si lain. Tuh, kalakuan aki rayud jeung aki ganteng. Karet oge tas dalah harsa piring mentung, ayeuna geus milu antri deui bae. Nasa gede kumaha nya gegembungna? Mending lamun konangan gede mah. Awaskeun euy. Nya dijegal wae kumaha carana, sangkan maranehna teu dahar deui. Bisa tekor atuh kieu carana mah.
0: Ngadenge parentah ti Wakuwu kitu, Bahrowi langsung sigap. Ceg manehna teh kana pentungan, tuluy nyalingkeur asup kana antrian pas pisan hareupeun aki ganteng anu kasampak harita teh mamawa kantong keresek. Nempo aya anu seselendep kana antrian, komo bari jeung pas pisan hareupeunana mah, aki ganteng teh nafsu. Tuluy manehna noel tak-tak Bahrowi, pok aki ganteng teh ngomong bari morongos.
2: Weh, antri atuh, ulah main salib bae. Dewek geus ti tadi yeuh, cangkeul nangtung. Ari si lain ngeunah-ngeunah miheulaan dewek.
0: Ketinggalin harita teh, aki rayud oge milu mairan.
2: Nya lah, tong enak-enak make-makean hansip, sanggeunahna bae.
0: Bahrowi salaku petugas keamanan, manehna boga rasa tanggung jawab. Ngadengi aki ganteng jeung aki rayud nyarita kitu, manehna teh jadi nafsu. Tuluy pok ngomong bari morongos.
1: Ngomong naon bieu? Baruk cangkeul nangtung.
2: Nah dikira dewek teu nyaho, lamun si lain duaan tadi geus nyepsi. Mending lamun konanganna gede mah, paling ngasupkeun amplop kosong.
0: Diomong kitu ku Bahrowi, nu duaan teh silih pelong, maranehna mikir kumaha carana sangkan paniatanana bisa laksana. Nyeh aki ganteng seuri tuluy pok nyarita.
2: Yah, Rowi, dengekeun. Bisi si lain hayang nyaho, dewek teh ka pihapean kondangan ku duaan. Jadi nyepsina oge kudu diwakilan. Tah, mun teu kuat dahar mino, dewek mah rek menta berkatna bae. Rugi euy teh kitu mah. Ya tuh, pangeusiankeun kantong keresek. Asupan we rupa-rupa kadaharan. Lain kuna naon euy? Bakuna mah bisi katanyaan kunu mihape konangan teh. Pan ari aya berkatna mah aya bukti mun amplop teh geus dibikeun kana boga hajat.
0: Bahrowi sakedapan ngahuleng tuluy kerung. Manehna teh sapinuhna percaya kana omongan aki ganteng anu majar cenah manehna teh ka pihapean kondangan kuduaan. Tuluy pok Abahrowi nyarita.
2: Oh, kitu. Cing kadieukeun amplopna ku dewek rek diasupkeun kana kotak. Gampang soal berkat mah. Engke ku dewek di bahanan.
0: Huleng aki ganteng teh ngahuleng, teu lila harita kadenge nu ngajawabna teh aki rayud.
2: Ah, teu lumrah deuing. Pinaku mikeun amplop ku petugas keamanan. Dewek geus sarua ka pihapean kondangan teh ku opatan. Jadi berkatna oge kudu opataneun.
1: Ari amplopna mah tadi ka bengge ku dewek teh geus diasupkeun kana kotak.
2: Tah ayeuna kadi berkatna bae. Sok buru pangwadahankeun. Yah, kantong keresekna.
0: Aki rayud harita teh mikeun kantong keresek nu ukurana sagede karung waring. Dituturkeun ku aki ganteng anu sarua manehna ge harita teh mikeun kantong keresek hideung. Siga nama eta kantong keresek teh kurut wadah tarigu, kacirewe barodas. Diserenan kantong keresek ku dua urang aki-aki teh, Bahrowi colohok, tapi telila nyeh manehna seuri bari ngomong jero hate.
1: Lah, aing mah teu percaya. Jelema karieu jarjag uteukna.
0: Paling ge ngabarohong. Maranehna ge cantang tu kondangan. Paling ge padu nebeng dahar wungkul. Awas ya, digawean ku aing. Sanggeus nampanan kantong keresek, pok Bahrowi ngomong, nadana semu ngabuburak sangkan aki ganteng jeung aki rayud kaluar tina antrian.
2: Nya geus ke ku dewek diberkatan, aki ganteng kapihapean kondangan teh keduaannya. Tah aki rayud opatan. Geus tungguan di dieu. Tuh, diukeula di tukang.
0: Leos aki rayud jeung aki ganteng teh muruk korsi di jajaran tukang. Sedeng Bahrowi harita ngoloyong teuing reka mana, da majarna mah cenah rek nyokot dahareun jang berkat. Bahrowi katempo harita teh nyalingker ka tukangeun imah nu boga hajat. Tuluy manehna teh luak lieuk siga aya nu diteangan. Nyeh manehna seuri barang nempo kardus wadah runta.
1: Da kadalah, kabeneran yeuh. Awas ya, digawean ku aing. Samarukna aing teu nyaho kana kalakuan sari lain. Siga nu heueuh bae ka pihapean kondangan. Moal ge palercayaeun. Jelema kitu di pihapean amplop.
0: Kitu gerentes hate Bahrowi. Tuluy manehna nyamperkeun kardus wadah runtah tea. Breh dina kardus teh katempo ku manehna pinuh ku runtah. Kaya ning cangkang cau, cangkang kupat, hulu lauk, malah aya bulu hayam sagala. Bahrowi mimiti ngasup-ngasupkeun eta runtah kana kantong keresek boga aki ganteng.
1: Ke, tadi aki ganteng teh kapi hapean amplop ti duaannya. Jadi eusi berkatna oge duaanun.
0: Sup-sup harita kantong keresek teh dieusian rupa-rupa runtah. Beres kitu tuluy manehna ngeusian de kantong keresek boga aki rayud.
1: Tah, nu aki rayud mah sina rada mendeyang. Sabab berkatna ge opataneun cenah. Ngan supaya rada berat kudu diasupan ieu sugan ye.
0: Sup harita kana kantong keresek aki rayud teh, ku Bahrowi diasupan batu sagede peureup lobana opat siki. Atuh kantong keresek teh lumayan berat. Lamun ditimbang mah meureun aya kana 10 kilona.
1: Top tah mere kirayud, ngajingjingna oge moal teu sengkleh sia.
0: Sanggeus dirasa beres, tuluy Bahrowi indit ninggalkeun eta tempat, muru aki ganteng jeung aki rayud. Anu harita katempo ku Bahrowi, dua urang aki-aki teh keur cacamuilan ngadahar papais monyong pamere ti panitia buruh mereskeun korsi. Barang nempo Bahrowi datang bari ngajingjing kantong keresek sadua-dua, kontan aki ganteng jeung aki rayud teh caruringhak. Tuluy muru Bahrowi anu keur angkaribung ku babawaan.
2: Ahik ahik, ieu jatah deweknya anu gede.
0: Cek aki rayud harita teh bari nunjuk kana kantong keresek anu ukuranna rada gede.
2: Nyaya kirayud bagian silain. Numi HP konangan teh opatannya. Tah ieu engke anyog ka imah bikeun ka opatan.
0: Cek Bahrowi bari song harita teh mikeun kantong keresek anu dijingjing kuleungeun katuhu sabab beratna aya kana 10 kilona.
2: Tah anu ieu mah meureun bagian deweknya.
0: Cek aki ganteng nunjuk kana kantong keresek nu dijingjing kuleungeun kenca Bahrowi.
2: Nyaya ki ganteng, tah ieu duaaneun nya. Ngan kahade ngabagina sing adil. Tenang lah, tenang, pokona mah dijamin ku dewek mah pokona anyog kanu berhakna.
0: Sanggeus nampanan kantong keresek, dua nana harita teh aramitan, tuluy arinit teuing rekamana. Ngan anu jelas harita maranehna teh areureun heula di warung jomplang handapeun tangkal nangka. Sarta dua nana harita teh tuluy dariuk, baku nama rek muka berkat hayang nyaho naon eusina. Kadenge harita aki ganteng miheula anyarita.
2: Tah, pan ari make reka perdaya mah urang teh bisa meunang berkat. Tukudu-kudu gede kondangan mah ya. Cukup ku amplop we. Jeronan diasupan tulisan. Mohon berkat duaaneun. Pan meunang teh berkat ya. Ari silain kondangan teh.
0: Harita aki ganteng teh nyaritana oge bangun anu bunga. Pok kadenge harita aki rayud nembalan.
2: Newek ge kondangan mah kondangan. Nani teh mun teh salah mah amplop teh dieusian 10.000. Ngan kulantaran dewek teu boga udud, duit teh dicokot deui.
1: Tuloy na jero amplop nanti magay tulisan. Unten artos na ditambut hala. Di mikir-mikir ulang luaan mah mot nengarnya. Hayang manang nahar siumuh marijang tungunduk nganwat ke duit. Aduh, cing ulang muka ah. Hayang nyahot nyamik bayah naun ehina.
0: Tuloy harita numihilaan muka kantong keresek teh nyaita Aki Rayud. Kantong Aki Rayud teh harita meneyang meh-mehan betus. Sabab eusina kacida lobana turta beratna aya kana 10 kilona.
1: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadenge kurusa keresek, kantong teh dibuka ku Ki Rayud. Barang dibuka, breh katempo di jerona teh, aya deui kantong keresek warna hejo. Tuluy kantong keresek warna hejo teh kumanehna dibuka deui. Breh teh katempo nu mimiti kabuka teh nyaeta cangkang cau.
1: Eusina deh. Ay. Geuning jangkang nyau. Moal kitu tadi cauna betus di jalan.
2: Cing cing cing cing anu ieu naon ieu anu kantong keresek beureum ieu.
0: Tuluy manehna teh muka eusi kantong keresek beureum, breh katempo ku manehna aya hulu gurame nu geus eueuh sungutan. Sigana mah sungutna geus beak dipacokan hayam.
1: Hay. Geuning gurame teh tinggal huluna bae. Milaku aya ngamadegatan ku hulu gurame. Mari jeng sungutan. Tuh, sungut nasi gatas dimacokkan hayam.
0: Gadengi Aki Rayud ngomong gitu, Aki Ganteng jadi penasaran, maneh nagi hayang nyaho, naon eusi kantong keresek, anu dibawaku maneh na harita.
1: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadengi Aki Ganteng oge sarua, mukaan kantong keresek. Barang breh dibuka, anu mimiti katempo teh, nyaeta cangkang kupat.
1: Ay, mending cangkang kupat? Oh, ieu mah tilamna meureun. Dahareuna mah dihadap.
0: Tuluy harita cangkang kupat teh dikaluar-luarkeun. Manehna kokoreh hayang nyaho, naon anu aya handapeun cangkang kupat. Cangkang kupat geus beak, guriwal ku manehna karasa siga aya nu geunyal. Tuluy dicokot barang ditempo teh, moho anu karisa potong sigana mah sesa dipacokan hayam.
1: Ning moho ngan sia potong. Wah wah wah wah. Cilaka ye.
0: Para mitra sadaya, Aki Ganteng jeung Aki Rayud sanggeus maranehna nyaho yen geus ditipu ku Bahrawi lain deui ngarasa napsuna. Komo Aki Rayud mah sabab berkat palsuna teh dieusian batu sagala. Atuh harita dua aki-aki teh boga niat pikeun males dendam.
3: Wah, netela. Hinomi teh lain hampurangeun. Ngahina mian ngan dewek teh. Niwalah nyak waing. Ngan kumaha jana nanya. Ying, ganteng. Sungan si lain boga ide.
0: Ari nu ditanya nyatana Aki Ganteng, harita masih keneh keur ngorehan berkat palsu. Sigana manehna teh panasaran keneh, sugan aya dahareun anu bisa keneh ka arah. Tapi di korehan teh weleh teu manggih. Samalah mah harita dina kantong keresek teh aya bangkong budug mani gede. Kunyel harita karasa kumanehna teh aya nu kacabak. Tuluy pok ngomong.
1: Wah, cedol teh. Ari sugan ku dewek mah daging sapi.
3: Kosong bangkong budug.
1: Awas Rowi, tong samat ka dia ya. Dibales ya ku aing.
0: Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di imah nu boga hajat. Wakuwu harita teh keur paloba-loba omong jeung nu boga hajat. Gara-gara parasmanan kacau teu puguh.
1: Wa, kumaha ieu teh? Parasmanan jadi kacau kieu? Tuh tempo nu antri oge aya anu mawa piring dua. Jang naon cenah mawa piring sadua-dua? Hiji oge cukup lain.
0: Ceuk nu boga hajat harita teh bari nunjuk ka Bah Abu. Harita Bah Abu teh keur antri parasmanan, bari mawa piringna teh sadua-dua. Atuh gancang wakuwu naik ka panggung, ceg kana mikrofon tuluy cacarita.
1: Halo, tes, tes, tes, 1, 2, 3, tes, tes. Perhatosan, perhatosan, ka para tamu undangan anu nuju antri parasmanan, supados tartib. Tekenging nyanak piring langkung ti hiji.
0: Ngadenge tina pengeras suara wakuwu ngomong kitu, Bah Abu teh ngarenyag. Tuluy krep harita piring dua teh dirangkepkeun jadi hiji. Maksudna mah sangkan katempo piring teh ngan hiji.
1: Geus kitu turuy piring anu dirangkepkeun teh diacungkeun bari kadenge manehna ngomong semunga gorowok.
2: Cek saha dewek mau piring dua? Yeuh, tempo. Tuh, hiji pan hiji. Weh, eta mah mata wakubu bae anu teu beres.
1: Tuluy kadenge deui wakubu ngomong.
2: Teras kanu nyandak kantong keresek, disuhunkeun kasadaranana supados nyerenkeun kantong keresek ka petugas keamanan.
1: Ngadenge wakubu ngomong kitu, Ki Arjuna ireng langsung nguliwid nyumput satukangeun jalma anu bayuh-yuh. Tuluy kadenge deui wakubu teh nyarita dina pengeras suara.
2: Satrasna kanu ngaraos ka pihapean kondangan, kanggo kagegelan atanapi berkatna tiasa hubungan langsung sareng nini goa. Ulah melalui perantara. Margi dikhawatirkan bilih ditukeran ku berkat palsu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Ibu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
6: Lami tos 12 tahun.
5: Sateacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
5: Teu robihna
6: ya. Teu robihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
5: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat, bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura
10: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
10: Iya.
9: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh, 68. 68 iya. Usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
10: Iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
10: Enggak. Asli.
9: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Para mitra sadaya, sigana omongan wakuwu teh harita kadengeun ku aki ganteng jeung aki rayud anu masih keneh panasaran sabab can meunang berkat bawaeun ka imah. Atuh pok aki ganteng harita teh nyarita rada hariweus-weus.
2: Tah. Kadenge teh ku si lain rayud. Cek wakuwu cenah urusan berkat mah kudu jeung nini gua. Ari tadi mah anu mere berkat ya si Rowi. Nyaon-nyaon manehna kana urusan berkat. Jeung deui sigana si Rowi teh teu percayaeun euy. Lamun urang duaan ka pihapean kondangan. Tah, ayeuna mah urang nyangan akal. Kumaha carana sangkan urang meunang berkat?
13: Aki Rayud katempo ngahuleng, manehna mikir kumaha carana sangkan balik bisa ngajingjing berkat. Teu lila nyeh manehna seuri sigana mah boga ide. Tului harita teh pok manih nanyarita.
2: Tadi teh cek wakumu cenah masalah berdekat mah urusana jeung nini gua. Cing, kumaha upama nini gua urang rayu baik. Damun teh salah mah cenah nini gua na teh rangda.
13: Kena cek kan nini warisi. Ban manih na teh nini-nini ganjen. Nadengi aki rayud mere ide kitu, aki ganteng ahuleng sajongjongan. Telila pok manih nanyarita.
2: Yah! Si lain mah, rajin mere ide siga kitu. Kumaha lamun nini gua teh tuluy nuturkeun urang? Da dewek ge nyaho. Nu jadi nini gua teh nya eta nini Warsi. Anu bade tukung singa beledig gua kubu.
13: Aki Rayud katempo siga anu teu ieuh ngarasa bingung. Manehna yakin ku cara kitu bakal mawa hasil. Teu lila harita pok manehna nyarita deui.
2: Dong sieun-sieun. Masalah kitu mah kecil. Kan, newek tanggung jawab. Nyalamun sini dituturkan mah, urang mikeun we atuh ka Bah Deni. Pan manehna ge sarua duda siga urang.
13: Dijawab kitu ku Aki Rayud, Aki Ganteng teh unggut-unggutan tanda satuju. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nini goa. Anu kabeneran harita, nu dipercaya jadi nini goa teh nyaeta nini Warsi. Manehna keur sibuk ngatur kadaharan. Timimiti jang ka parasmanan nepikeun ka jatah nu gawe kabeh diatur ku manehna. Dina pantogoa harita geus ronghok anu rek nganteur-nganteurkeun dahareun. Aya anu khusus purah nganteurkeun wedang pikeun aya gajai pongan, aya anu khusus purah mawaan dahareun jang ka parasmanan, malah aya oge anu tugasna teh purah ngasaan dahareun. Salep harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud teh nyelenep kanu keur ngarayung hareupeun pantogoa. Maranehna duaan haben merhatikeun pamolah anu araya di dinya. Kadenge harita teh Aki Rayud ngaharewos ka Aki Ganteng.
2: Nuh, ngatemokna ku si lain. Itu dahareun. Mani loba kitu. Cingana lamun dewek ditunjuk jadi purah ngasaan, resep deui nya.
13: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, Aki Ganteng sisingkang kanu araya di dinya. Ku hayang-hayang nak nempo dahareun anu sakitu lobana. Bre harita kumanehna katempo,
1: tetela di jero gua teh rupa-rupa dahareun maninga barak. Wah, ieu mah hajat rongkah teh lain bohong. Eta wae daharun. Huduh, mani loba kitu. Pokoknya aing kudu hasil mawa berdekat jang ka imah. Kitu gerentes aki ganteng bari matana teh gular-gilar nataan rupa-rupa dahareun. Ret harita katempo kumanehna, nini goah keur ngawadahan acar gurami kana piring lodor. Atuh celak harita tina bibir aki ganteng teh aya nu ngecelak. Para mitra sadaya, nu ngariung hareupeun lawang goah nungtutan arindit nganteurkeun ka daharan. Anu aya harita teh tinggal aki ganteng jeung aki rayud. Luyu jeung rencana aki rayud rek ngarayu nini goah anu majar cenah teu kaop aya anu muji sok tuluy bae bageur. Nu dipalar ku manehna sangka nini goah mere berkat jang bawaeun ka imah. Pok atuh harita aki ganteng teh nyarita satengah muji ka si nini.
2: Wah, si nini mah untung euy. Bisa dipercaya jadi nini goah. Jadi hayang dahar naon bae oge laluasa. Sigana unggal dahareun kabeh diasaannya.

0: Ih teh teing salah denge teing kasinggung. Da ujug-ujug gantawang teh manehna nyarekan.
1: Ngomong naon bieu teh kunyang? Kurang ajar pisan sia. Dewek mah tara ngamurah mareh seuri. Hayang dikieu sugan ye.
0: Pelower harita nini goa teh ngabaledog aki ganteng ku papais monyong. Pertuk harita papais teh nanggal pisan kana cukang irungna.
1: Cadol teh. Kunaon ari sini ni? Dewek mah ngomong kitu soteh kataji ku sini ni. Pedah eta dipercaya jadi nini goa. Pedah eta meureun sini ni mah geus loba pangalaman dina urusan dahareun.
0: Liuk harita nini goa teh ngaliuk bari melongka ki ganteng. Sarta teu kanyahoan, ceg manehna teh kana sisig, peleuweur dibabetkeun pas pisan kana sungut aki ganteng. Atuh hari tate plus sisik anu geus hideung teh parambita hari ta abus kana sungut aki ganteng.
1: Sih jadol teh aing mah sia umur-umur asa kakara ye rasa sisik teh geuning pait peuheur nya cing rayun acakan ku si lain dirayuna nyerah dewek mah euy.
0: Aki rayud anu tita diukur ngabandungan polah nini gua, manehna jadi panasaran, hayang nyaho kudu kucara kumaha, ngarayu eta nini-nini sangkan jadi bager. Nyeh harita aki rayud teseri tului pok nyarita. Ni, hinggana hinini ger ngorak mah, lomak gambok goh nanya. Nek nawe kanjun ayina geus polot oge, katempona teh lomak kene anu katajiku sinini. Ari sinini dipujiku aki rayud kitu teh, teuing salah harti, teuing salah denge. Da ujug-ujug ngagantawang nyarekan ka Aki Rayud.
1: Penggeus gandeng rahasia. Bari nage kolot-kolot teu dipak maneh. Ngan ngurus bae hakaneun. Balik ka ditu. Init-init.
0: Dikitukeun ku sinini, kelemes harita Aki Rayud teh ngelemes. Tuluy harita teh noel ka Aki Ganteng ngajak init ti eta tempat sigana mah rek badami deui. Para mitra sadaya, Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita silih pelong barang nyaho Nini Warsih teh teu beunang dirayu kitu bae. Tuluy harita Aki Ganteng cumarita.
1: Nah hanya Nini Warsih ayeuna mah teu bisa dirayu. Pan sasarina mah najan teu dirayu oge, malah manehna anu sok ngudang-ngudang bae urang. Ngan tadi kadenge ku dewek omongan Nini Warsih teh teu nyambung. Manehna teh siga saliwang atawa salah denge kitu?
0: Aki Rayud oge harita sapamadegan jeung Aki Ganteng.
1: Nya, munguh dewek nya asa nieur euy. Tadi teh ku dewek dipuji yen Nini Warsih teh keun ngorana loba ngabogohna. Na ari jawabna teh majar dewek ngobongkeun bae dahareun. Nya, sigana mah saniwang. Geus lah Aki Ganteng, moal bener. Urang kahareup deui bae yuk, ngadeukeutan Parasmanan.
0: Koloyong duanana arinit muru tempat Parasmanan. Tina pengeras suara harita kadenge wakubu cacarita minang kanamah pangumuman.
2: Perhatosan, perhatosan. Aya sakedik ralat. Ka para tamu undangan anu katitipan amplop, kanggo berkatna ulah nuhunkeun ka nini goa. Tapi kedah ngahubungi panitia anu tos ditunjuk, nyaeta Abah Deni. Tong hilap kanu katitipan amplop, upami bade nyanak berkat, kedah nyanak identitas fotokopi KTP sareng surat kelakuan baik.
0: Nadenya aya pangumuman kitu, Aki Ganteng jeung Aki Rayud silih pelong. Tuluy pok Aki Ganteng nyarita bari kerung.
1: Kadenge teu ku silain Ki Rayud. Piraku ka pihapean kondangan bae kudu mawa fotokopi KTP jeung surat kelakuan baik sagala? Aturan ti mana eta teh?
0: Ngong deui kadenge harita teh wakuwu nyarita. Saterasna kanu katitipan kondangan, amplopna kedah langsung dipasihkeun ka panitia. Hiji amplop kengingna hiji berkat. Teu kenging langkung ti hiji.
3: Leng Aki Ganteng jeung Aki Rayud harita teh pating haruleng.
0: Tayoh namah ngerasa bingung ari kudu masrahkeun amplop langsung ka panitia mah. Teu lila harita teh pok Aki Rayud nyarita.
1: Wah, gawat kanya kieu mah yeuh. Boro-boro masrahkeun amplop batur, dewek sorangan ge. Kondangan teh ku amplop kosong. Cing Ganteng, kumaha nurutkeun pamikiran si lain?
0: Nu ditanya harita teh teu buru-buru ngajawab. Katempo manehna ngahuleng,
3: mikir-mikir

0: neangan cara anu jitu. Beres ngahulang pok aki ganteng teh nyarita.
1: Geus ayeuna mah kieu bae. Urang meuli amplop, tong kapal yang meulina 5 sewang supaya balik angka dibungku berkat.
0: Aki Rayun katempo unggut-unggutan ngarasa satuju ku ide aki ganteng. Atuh satuluyna koloyong dua nana teh arinit sejak rek neangan amplop. Teuing ti mana aki ganteng jeung aki Rayun harita merenang amplop 5 sewang. Terus amplop teh ditarulisan ngaran-ngaran jelema anu kira-kira manehna inget. Sanggeus dirasa beres, tuluy dua nana nyalampeurkeun panitia khusus anu ditugaskeun pikeun ngaberkatan anu naritip kondangan nu dipercayakeun ka Abah Deni. Sareng harita aki Rayun kahareupeun Bah Deni bari mikeun 5 amplop.
2: Bah Deni, wayahna batur-batur dewek teu bisa datang. Tah ieu amplopna aya 5. Jadi berdekatna oge kudu 5. Malah mun bisa mah tambahan hiji. Jatah dewek buruh ka pihapean.
0: Tuluy ditema ku aki ganteng anu sarua manehna ge mikeun 5 amplop.
2: Sarua dewek oge ka pihapean ku 5-an. Jadi berdekatna oge kudu 5. Terus tambahan hiji jang bawang dewek buruh ka pihapean.
0: Ceng harita Abah Deni teh nampanan amplop lobana 10 siki bari dina hate nama neundeun kacurigaan kanu duaan. Sabab manehna apal yen eta dua jalma teh purah mapayan berkat ka unggal anu hajat.
2: Oh, jadi silaing duaan ka pihapean kondangan teh sarua ti 5-annya. Ke atuh daguan sakeudeung. Dewek rek nyiapkeun heula berkatna nya.
0: Lain deui ngarasa bungahna pikeun aki ganteng jeung aki Rayun. Barang ngadenge Bah Deni rek nyiapkeun berkat. Duanana harita teh pating serengeh kadenge pok aki ganteng nyarita.
2: Tah, si teu burung hasil. Wah, kacipta euy. Urang bakal angka dibungku babawaan. Balikna mah urang kana ojek bae nya. Tah, engke mayar ojekna ku berkat.
0: Aki Rayun harita teh sapamadegan jeung aki ganteng.
2: Nya. Mas ni ripuh mawana. Nyakitung urang kana ojek bae. Ameh teripuh di jalana. Nga nyakitung. Mun berdekat geus kata 5. Ulah lila teing di dia. Bisi kanyahuan. Buru-buru bae urang neangan ojek. Tah engke dipudak nama di imah.
0: Caturkeun Abah Deni. Sanggeus narima amplop nulobana aya 10. Manehna harita teh nguliwit ka tukang. Reg eureun deukeut tempat nini goa.
2: Keula. Aing mah asa teu percaya. Mun maranehna duaan ka pihapean kondangan teh.
0: Da sahanu rek percaya ka jelema karitu.
2: Panasaran aing mah. Hayang nyaho cing, amplop teh aya eusi antan teu.
0: Keneh dibarukaan, amplop teh dibacaan ngaran-ngaranna.
2: Nu ieu Abah Abu. Ha, nyanaha Bah Abu kondangan teh mihape ongko. Pan tadi manehna aya di dieu, malah milu nyepsi sagala.
0: Berewek amplop teh disoek tungtungna. Breh katempo ku Bah Deni di jero amplop teh aya kertas anu dilipet-lipet. Tuluy kertas teh dikaluarkeun bari saterusna dibaca. Kieu unina teh. Ngiring bingah. Punten kondangan teh nembe tiasa masihan amplopna bae. Manawi artosna mah engke bae diweselkeun. Mengiring bingah Bah Abu. Kuleng harita Bah Deni teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
2: Lah kadalah. Teu nyalahan panyangka aing teh. Tetela aki Rayun jeung aki ganteng teh ngabarohong. Awas bes ya, ku aing mah diberena ge berkat palsu.
0: Cendai Bah Deni teh kana amplop nu sejena, tuluy disoek hayang nyaho eusina. Breh teh aya kertas nu dilipet-lipet, siga dina amplop anu ti heula dibuka. Tuluy tulisan teh dibaca unina kieu. Kanu kagungan hajat, punten abdi teu tiasa dongkap, kumargi ayeuna teh nuju aya acara di balai desa. Mung perkawis eusi amplop mah kusim kuring ngahaja di piwarang dicandak kunu katitipan. Sareng upami tiasa berkatna pasihan 2. Wassalam Ayah Rojali. Kuleng harita Bah Deni teh ngahuleng tuluy manehna ngomong jero hate.
2: Wah, tetela ieu mah sigana teh jijieunan. Cing cing cing cing amplop nu ieu naon ieu?
0: Harita Bah Deni teh muka amplop nu hijina deui anu tetela nu ieu mah eusina rada kandel. Tuluy amplop teh disoek, brai dibuka anabreh teh, dieusian ku kertas koran anu dilipet-lipet.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
5: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gunaan wai, Pak?
5: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
4: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
5: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya tuh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
4: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
5: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, databu 7 hebat bobo 7 tetes.
4: Mohon.
5: Ayo genep tetes gitu.
4: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
5: Mohon.
4: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar. Sami panyawata sepertas bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
5: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu, umumnya Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat sepertas abdi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu. Hasiatna ku abdi, gitu. Telah cek bur lah, gitu.
4: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi. Mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi iya landong jamu tetes Alpha Propolis. Jantan tambi sehat.
5: Amin.
4: Sadayana tambi lancar banyak.
5: Mohon amin.
4: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah.
8: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya,
8: kurang
9: iya.
8: Suka berair gitu ya.
9: Iya, suka berair.
8: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Dua kali, Pak. Dua tetes.
8: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
9: Dua tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya,
8: punya.
9: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
8: Tesma ini.
9: Iya, ya. Barangkali cocok.
8: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga
9: iya
8: bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio P.
12: Radio P.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Para mitra sadaya, sakabeh amplop nu jumlahna aya 10, kubah deni dibukaan hiji-hiji, tetela eueuh hiji oge anu aya duitan. Atuh manehna teh gogodeg bari kekecrek. Aduh, nah atuh ieu mah kalakuan si Rayud jeung si Ganteng. Ampun teuing, geus teu eulum-eulum. Awas ya, ku aing rek dibahanan berkat palsu. Cek bah deni harita teh bari tuluy manehna neangan kantong keresek kurut wawadahan. Sanggeus kantong keresek kumpul aya 10 anu ukuranna beda-beda. Harita unggal kantong keresek teh dieusia naon ku hanteu anu sakirana teu bisa didahar. Ya, Kirayun, Ki Ganteng, mangga nyangakeun kagegelan. Lumayanlah kanggo tuangeun ririwa. Itu cek bah deni teh para mitra, bari harita teh sup-sup unggal kantong keresek teh dieusian runtah daun kangkung. Sarta satuluyna sakapanggih naon bae anu aya di dinya diabus-abuskeun kana jero kantong keresek. Sanggeus jejeg aya 10, harita kantong keresek teh diasupkeun kana jero kardus. Atuh lumayan berat oge, barang dipangku bah deni oge nepikeun ka moyongkon. Wah, berat ya. Lumayan hop tah sia. Digawean ku aing. Tuluy koloyong harita bah deni teh muru ka tempat Aki Rayud jeung Aki Ganteng nu kasampak harita teh manehna keur narongton jaipongan. Barang nempo bah deni datang bari monggo kardus. Harita Ki Ganteng jeung Aki Rayud teh pating caruringhak. Tah si, teu aun mah apan di berdekatan. Wah, tetela, cara urang gitu pisannya. Cek Aki Ganteng harita teh bari tuluy muru bah deni. Dituturkeun ku Aki Rayud anu sarua manehna oge guragiru harita teh muru abah deni. Sanggeus gok pajonghok, tuluy Aki Ganteng nanya ka bah deni.
1: Ieu teh berdekat jang kami dua antia lain?
0: Ditanya kitu bah deni ngajawab.
1: Nya tah, ku dewek teh geus dipangusahakeun ye. Berkat teh kabehna aya 10. Jadi 5 sewang. Aki Rayud 5, tah Aki Ganteng 5. Ngan ka hade ye, kudu anyog kanu hakna. Ulah nepikeun ka dihakan ku sorangan. Ngaranna nu kitu teh korupsi berkat, nyaho.
0: Atuh dua nana nyaeta Aki Ganteng jeung Aki Rayud lain deui ngarasa bungahna barang nyaho maranehna harita teh diberkatan 5 sewang. Ngan teu lila Aki Rayud tuluy tumanya.
1: Ke pancani dewek teh pesen berkat teh 5. Mentan ditambahan hiji, jadi genep. Anu hiji nama eta teh jatah dewek, buruh katitipan amplop.
0: Ditanya kitu harita bah deni teh langsung merongos.
1: Teu bisa euy. Pan silaing mah tadi geus parasmanan, Lin. Jadi teu boga hak pikeun narima berkat. Ieu berkat teh khusus pikeun anu nitipkeun amplop. Karti?
0: Diomong kitu harita nu ngajawab teh Aki Ganteng.
1: Nya geus teu nanaon lah, sakieu oge. Nu penting mah dewek bisi katanyaan ku nu nitip kondangan. Kumaha teuing lamun teu dibere berkat? Meureun disangkana duit kondangan teh teu dibikeun. Sok ari ku dewek dibagi dua.
0: Song harita kardus wadah berkat teh ku abah deni dibikeun ka Aki Ganteng. Kulantaran kardus teh pinuh ku eusi anu sakitu beratna. Panened harita karasa berat ku Aki Ganteng. Aki rayut 5 kantong jeung aki ganteng 5 kantong. Luyu rejeng babadamian tadi. Yen lamun geus menang berkat, ulah lila-lila aya di dinya. Sabab angkeuhan maranehna lamun lila teuing di dinya bisi kanyahoan. Anu sok padahal amplop teh kabeh oge kubah deni geus dibukaan tur tanyaho amplop teh kabeh oge eueuh duitan. Teu lila atuh harita aki ganteng jeung aki rayut tuluy permisi rek balik. Majar nama cenah rek mikeunan berkat kanu nitip kondangan.
1: Aduh, dewek teh lain kurang sono yeuh bah deni. Yeuh dewek jeung Kirayud ayeuna rek balik. Rek mikeunan berkat kanu hakna. Nyaeta kanu nitipeun amplop tia. Sing percayanya.
0: Cek aki ganteng harita teh bari ngajak sasalaman ka bah deni. Tuluy ditema ku aki rayud.
2: Nya sanua dewek nye, ieu ngahdurkeun nuhun pisan ya. Abah deni salaku seksi berkat. Geus bisa nyumponan paminta dewek. Tanya berkat ku dewek, rek langsung dimikeun kanu hakna, nyaeta kanu nitipkeun amplop. Ayo atuh Mbah Deni, ya atuh nuhun ya.
0: Sanggeus dimangakeun koloyong aki rayud jeung aki ganteng harita arindit. Teu lila harita maranehna teh geus aya sisi jalan, tuluy harita teh nyalukan ojek.
1: Hei, ojek, jang, ojek.
0: Harita tukang ojek teh anu kabeneran aya duaan, langsung bae nyalampeurkeun ka aki ganteng. Anu harita nyalukan maranehna.
1: Ieu wayah nanya, dewek jeung batur dewek antirkeun.
0: Kulantaran tukang ojek tiisuk jeput can meunang muatan, harita manehna teu loba tatanya. Aki rayud jeung aki ganteng harita teh tuluy naraek kana motor. Gerung gerung harita dua motor teh. Mesina digerang gerung, geuleuyeung maju muru kakulonkeun, luyu jeung pamenta aki ganteng. Teu sabaraha lila. Harita dua motor teh geus anyog kanu dituju, nyaeta di parapatan jalan. Anu engkena mah mun rek balik ka lembur teh, aki ganteng jeung aki rayud kudu naik mobil padesaan. Rek atuh harita dua motor teh eureun, tuluy aki ganteng jeung aki rayud jrat-jrut tarurun. Sanggeus kitu kadenge aki ganteng harita cumarita.
1: Tah, jang, wayahna yeuh kulantaran dewek teu boga duit. Jadi ongkos ojek teh kumaha lamun diganti ku berkat? Naik teu wayahna ya, da dewek teu boga duit.
0: Tukang ojek harita teh manehna ngahuleng sakeudeung tuluy beungeutna ka tempok kerung. Teu lila pok manehna nyarita.
2: Ye, kumaha si bapa teh? Dewek mah yeuh saumur-umur can kungsi, aya jelema tumpak ojek mayarna ku berkat. Dewek mah butuhna ge duit.
0: Diomong kitu harita aki ganteng teh langsung bae nembalan.
1: Yeuh, jang. Ieu berkat teh

0: keur ceuleumeut, nempuan berkat anu keur dibuka ku Aki Rayun.
1: Wah, nyaan ye. Urang geus ditipu meleg-meleg tah ku Abah Deni. Ngan kumaha nya? Ari ku urang erek dipapaykeun di ka ditu, bisi ka nyahoan amplop teh amplop kosong. Mana kieu oge meureun, beda amplop urang na amplop kosong, jadi diberena teh berkat palsu. Geus aya nama kieu bae, mending balik we lah.
0: Aduh, rek maning kumaha ye teh? Pan urang teh boga nyang ongkos.
1: Geus lah teu boga ongkos mah gampang. Urang bayar bae ku sasadu.
2: Etelah para mitra, aya paribasa, melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Harita Aki Rayun jeung Aki Ganteng teh geus nyieun kagorengan, ku cara ngaku-ngaku katitipan kondangan anu maksudna supaya meunang berkat. Ngan kulantaran kondanganna teh make amplop kosong, atuh berkatna oge harita diberena teh berkat palsu. Atuh harita dua anak kacida madenghelna. Boga niat hayang mawa berkat ka imah, tapi tetela maranehna teh dibere berkat palsu. Antukna dua anak harita ngoloyong, arindit maksudna mahrek balik ka lemburna. Dalila teuing didinya bisi dipapaykeun ku tukang ojeg anu tadi sarua dibere berkat palsu.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya.
2: Ringan itu kondisinya hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
4: Sudah ada yang terancam puso atau gagal?
2: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
4: Jadi kalau dibiarkan justru?
2: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
3: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
5: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor. Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
6: Sumber-sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
3: Kepolisian Daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
7: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar Rp801,79 juta.
8: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan. dengan gaji sekian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
11: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
12: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
11: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
13: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
3: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
14: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diproyeksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
15: Sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma 5 rombel, rombelnya 40, lebih 200 siswa.
14: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
3: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di Kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
10: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
1: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya. Yang lebih kuat lagi, Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes. Itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah kearifan lokal Tatar Sunda. Kembali ke zaman dulu. Provinsi Pajajaran.
10: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana sakala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: gentur kang tinutur gentra kang sinarita ngawiyosaken kawontenan nagara Astina dikandang karsian takanda. Kasepuhan Resi Bisma kalasan dina waktu ieu Raden Gatotkaca Sumping bari rerencepan tungkul hamari kelutah ceman narimang sabda ajrih ningali pamur kasepuhan Resi Bisma itu kayana. Resi Bisma dudu wong samane mangusah ingkang sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani.
1: Allah iya.
0: Kunira kang andika kawet aling lisan mekaten pangandikanipun. Urang sajajarkeun jeung Incu. Yap, kadieu kaharep Gatotkaca Incu iya.
2: Unyuk sumbanga waya dalem Gatotkaca ngaturakeun semua bukti kunyuk panjenengan parsa eyang.
0: Ditampi nuhun ku eyang cu.
2: Kali perkawis tina pihak kapatan muga agung sucukup lumur jembar hapun tenanu katedan.
0: Urang saling maklum jeng eyang. Jeng saha deh.
2: Wayah dalem wae pangeresa.
0: Kumaha kaayaan di Amarta ayeuna cu?
2: Anu mawi. Purwa dumungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bari didugikeun. Manawi pangeresa eyang kagungan wewengan sareng sawangan. Wayana kajadian anu teu diduga-duga sareng dikira-kira tadina.
0: Naon teh?
2: Mustika. Mustika layang jamu sekalimus dalam bang kagungan negara Amarta leungit tanpa hilang tanpa karana duka pusaha sareng di mana ayana ayeuna. Kitu pangresa saja bina tinjangakeun sabda panglayan keu ditinguningakeun kajadian anu aya patula patalina sareng Mustika layang jamu sekalimus sadaya teu aya.
0: Jar meneng meneng Gusti Fatih.

0: baru. Gesabara poe leungit. Upami telepat mah parantos aya dua sasi mah.
1: Dua bulan. Atuna betalobeh teuing. Ulah kena boga rasa nagara aman. Ulah kena boga nagara tengtrem ayem. Tapi nya kitu munguh jelema jahat mah memang ieu pisan anu diteangan.
2: Kenyoan datangna atuhna.
0: Deup. Deup. Simulna mah bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna. Deup.
1: Bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna, sanajan bibit alus.
0: Tapi di mana peuteuy geus peuteuyan komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero peuteuy bet aya-aya hileud.
2: Tenyao kurunyungna nyawa.
0: Ka mana jalan ujug-ujug kaluar ti jero.
2: Utek-utek.
0: Cacak peuteuy barang leutik komo nagara.
1: Di dieu urang kudu pake kawaspadaan jeung kapermana tinggalan.
0: Ti malam. Eyang peupeujeuh tur amanah. Sabab naon? Sanajan bari jeung jauh da tetep ka incu. Kaditu incu boh di dieu anu aya di astina kabeh kurawa incu panawa incu.
2: Olah seueur putuna teh anak bukan. Tenan.
0: Moal aya dunya kinasihan. Ngaran-ngaran nyaah kanu jadi incu, komo bari jeung riab kanu gede nya ku gedena, kanu leutik nya ku leutikna, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodo nya ku bodona, kanu salah nya ku salahna.
2: Gaya wates wangenah
0: kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewe teu aya wates wangenah. Lebah dieu mihape. Tapi omah ku ayana kajadian ieu urang ulah waka naon putus harapan beungas harapan. Tapi tetep ikhtiar sabab manusia diwajibkeun ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha. Isuk teu hasil pageto teruskeun usaha. Cenah pageto teu hasil usaha cing nepi ka hasil.
2: Ikhtiar mah ulah kenat kenat.
0: Ulah kenat ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh di mana nanyak urang. Gening gunung oge bakal di sana pun mumuncangan aya di keureuyeuh. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tuh. Cai tah. Pirah ku urang mah manusia. Daw. Ulah peungas harepan. Cok. Ngan omat. Omat. Cing inget urang salaku manusia. Ulah waka kaburu ku nafsu.
2: Olah.
0: Ulah waka kapiheulaan ku gempeur.
2: Eta
0: ulah. Daw. Ikhlas geuneh atuh upama diundang ku kanyataan mah ku kacamata agama komo.
2: Tenang.
0: Entong boro make jeung ayeuna layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara heuh manusa oge da bakal eueuh atuh cuk anu nyieuna eta lambang daun bakal eueuh bakal leungit ieu dunya nganaon atuh nyeta ama anu hade anu kudu ditinggalkeun ku hideup
2: laras
0: naon deui atuh lintang ti ama ama anu hade anu bakal ngajamin hideup. Boh di akhir kemudian, boh engke di mana pungkas di alam dunia.
2: Olah.
0: Nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun.
2: Iya, tenang.
0: Timal. Dauh diestokeun pisan pangresepek. Urang salaku manusia anu dimulyakeun gera gunakeun kamulyaan anjeun salaku manusia. Gera mangpaatkeun eta kamulyaan anu aya di awak anjeun aka pikiran budi pamirasa jeung perasaan sok sanajan. Ayeuna urang salaku manusia tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti sajam robah, jangji sore tara kapake isuk. Manusia mah kitu tapi ulah ikeun urang mah geureuyeuhkeun we. Kureuyeuhkeun usaha dina jalan bener.
3: kunyitnya
1: jerang. Ayo wewengan jeng sawangan eyang. Memang ku eyang kaharti hidep pangeratang kadieu oge meureun kerteg hate hidep jeng panawa. Bisi ieu kajadian simpena di nagara Amarta teh dipake kasempetan ku jurig anu nyiliwuri setan sumarmah kelong anu newo-newo. Bisi jurigna aja di dieu heuh eyang oge dek usaha we di dieu.
3: Kenat-kenat sepuh.
1: Dek ikhtiar eyang oge moal cicingeun. Erek nalungtik kaayaan astina boh di jero karaton boh di luar karaton ku eyang dek didedengekeun.
3: Allah
1: jiwa tanagan. Hmm? Daw. Anu mawi. Panuhun wae ieu kajadian teh eyang. Ulah dugi ka diiburkeun we ka sajumlah para Kurawa ua anu aya di karaton nagara.
2: Sabab
1: margi nyakit. Tadi sore yang oge bilih ieu kajadian teh di anu kasempetan.
2: Cek eyang oge moal.
3: Aya curiga ka dinya nyana.
1: Komo eyang teh kolot ngarang-ngaran kolot teh kudu leuleus jeujeur liat tali.
3: Rintih
1: sepuh maklah. Titih rintih jeung sajabana. Heuh. Moal. Moal.
3: Kandung kanungan bae aisan
1: teh. Nuhun pisan eyang. Jadi atuh sawangan sareng wewengan pangrasa eyang teh kedah kumaha. Ieu pikeun milarian.
2: Ieu cu.
1: Ai cik pangrasa eyang mah heula anan. Deuteu kurang-kurang di Amarta teh. Hiji kolot anu beunang dipercaya.
3: Gering.
1: Ulah ngaculkeun ka kolot-kolot.
3: Nah, eta ah.
1: Anu geus eusian awakna.
3: Tenang, tenang.
1: Olah di antawisna. Hmm? Di antawisna. Ngaran-ngaran kolot teh kolot umurna, kolot elmuna, kolot sagala rupa.
3: Kolot dibawana.
1: Hmm? Cing. Hidep geus apa saha hayang nyaho di Amarta kolot?
3: Emut-emut.
1: Anu eta omonganana bisa dipercaya? Boh pagaweanana. Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna eta kolot teh beunang dipercaya.
3: Boh carekeunana.
1: Hmm? Daw. Di Amarta maksud eyang teh di Amarta cing saha? Ulah di jauhan eta jelema.
2: Kadek-kadek.
3: Kalebet wilayah.
1: Tempatna kareh ka mana sapon ku Amarta? Heuh, urang Amarta cik eyang unggul. Mana
3: sapon? Sanes nulian.
1: Si saha yangnya
3: emut-emut adeun geuningnya
1: Pak Haji Aron di Cimencek kitu
2: isna
1: eta mah atuh kurang ngalaan batu ginjal
3: kalau teh Pak Haji Aron mah
1: aduh
2: cing
3: mah Abah Momod mah teh jengkol geus
1: kitu bisa jadi
3: daun daun di Jawa
1: aya oge Bah minta di Cibulu eyang.
3: Boga kolot teh ka pohokeun eta kulang.
1: Sok sa. Aduh, eyang poe pisan
2: teu geuning.
3: Ah butek ta mah budak teh.
1: Eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling. Kudu urang teh apa?
3: Katara goreng gawena teh.
1: Deuk saha teu eyang nyaeta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh teu hidep mamual apa lamun dicaritakeun ayeuna panjang
3: tenang
1: engke we geus rineh di mana salse di mana tenang pikiran datang ka dieu mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep moal ngabejakeun Semar mah ngan ke lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya. Aduh.
3: Aya si Cama lalampahanna. Si Cama lalampahanna.
1: Kitu. Aya di guar ayeuna mah bisi si Cama lalampahan.
3: Geuning.
1: Daw. Aya saya nama ayeuna Isna, teu budak.
3: ku
0: baku ari geus nyemes teh ka kolot
3: tong maksa den
0: kewe kasep ulah wae ka di gym ayeuna ke lain waktu
3: tong selantangan
0: kumaha pangresa ieu cinetna oh kieu cinetna mah penta kasanggupanana eta kolot anu dimaksud ku Eyang Tewa Semar tah penta kasanggupanana sedek pentes sanajan manehna mungeun olok terus sabab ieu anu aya patula patalina jeung lambang kagungan nagara dong sakitu jig geura init bra geura lumampah manyaki itu besi kapangi ku para Kurawa hidup cing bisa rencepanana daun amit atuh pangesa mudah-mudahan sanes waktus Eyang tiasa sumping ka Amarta
1: moal mah kejeung naon mah pohokeun ngaran-ngaran ka incu jauh ku jauhna deukeut ku deukeutna
0: amit pangesa anu merestu bae wa Semar bener tepangan ayeuna bral lumampah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge ka karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh 1 botol. Karaosna pastos nganggo 1 botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

desa anu anggang ka kota. Nanging paparaning kitu sanaos singkur nanging subur sanajan anggang.

na sawah anu leplak di papaes kurajegna tatangkalan kayaning suren kawung kalapa jeung sajabana. Anu ngembat mapakan ngeplak na sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagrowo. Anaret kakencak katuhun

0: Akang.
1: Akang
0: eta jeung mangupat 1000 sakalak.
1: Lain dek teuweun keur meungeuhan ieu pacul euy dek masuk.
0: Masuk pacul kan.
1: Aduh. Ah, ieu pacul dek di pelakan jagong gede we.
0: Nya.
1: Aduh. Heupan masuk teh naon melakan jagong din?
0: Ngasuk kitu atuh jagong
1: melakan. Oh, dewek teh ieu mah ngasuk pacul.
0: Nya ngasuk pacul di pelakan ku.
1: Jagong.
0: Jagong.
1: Jadi dek teh dina palintangan nu congoh mah pelakan jagong anu handapna di sawah di pelakan rape gede.
2: Pare mun non
1: apa. Hideuh empun jeung.
0: Bener, kada ulah melaka gorengan Kang
1: Ahmad. Oh. Eta oge urang teh si melawija teh mode urang napakuran pan di sawahnya.
0: Nya, kumata?
1: Ayeuna urang melak pare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah.
0: Naon Kang tanpa dipelak teh Kang?
1: Ih, si belegung.
0: Tanpa dipelak.
1: Heuh, di sawah.
0: Nya.
1: Pan pare teh dipelak.
0: Nya.
1: Tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak? Jukut pingaranana. Lamun urang teu dek ngored kana eta jukut atawa ngarame
0: nya
1: ngandung harti ka hakanan pare teh bakal beak di hakanan jukut
0: bakal karebut ku manehna
1: ngaganggu kana pepelakan anu dipelak dihaja
0: nya
1: apana eta oge hiji ayat anu teu tertulis
0: nah eta teh
1: kudu dibaca ku urang
2: mata aya parean
1: bener bener tuh. Tak ieu urang balikeun kana diri sorangan. Urang dilahirkeun ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa mah kana batin urang teh pan hade. Cing soleh, cing bener, cing bageur, cing jujur, cing pinter. Tapi kunaon dina batin urang bet aya nu jadi nya eta sirik, pidi, jahil, kaniaya, ireng, panasren, dudupak, rumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, jenya.
0: Sing perlentung kita tata.
1: Sing perlentung jadi dina batin manusia eta.
3: Nah, cukup nak mau disawah.
1: Jadi urang teh kudu daek ngoreh. Nye, ngarame. Jeh, kitu.
2: Ngasah parabotna.
1: Ngasah parabotna.
2: Kaldea.
1: Akal teh kumacarana.
4: Urang teh itu urang mangkeun naon bieu jeung urang teh.
0: Eta teh sing ngomong sing mahal atuh.
4: Uleuh manucun. Jadi hirup urang teh kudu bergaul. Carana daek maca.
1: Daek tatanya leletikananana.
2: Analisanya
1: kan. Komo lamun mampu nganalisa mah. Naon
2: tah analisa teh cenah?
1: Heh pan lisa teh panina hulu.
0: Analisa.
1: Heuh pan bisa nganalisa. Jadi bicara dina jaman kiwari mah rasional. Jadi kalau rasional itu gampang dialalisa.
2: Gampang dicerna.
1: Heeh, gampang dicermin. Ayo cerna.
2: Dapat dimengerti.
1: Dapat dimengerti. Jadi lah kumama itu orang ulah manoten jadi jelema mah kudu ngukur baju.
0: Ulah kurim, ulah kurim.
1: Heeh, jadi kudu ngukur baju.
2: Ngukur ka kujur. Ulah lumampah di dongeng hirupnya kan.
1: Ulah lumampah di alam dongeng. Urang teh naon gitu teh. Jadi lah pakailah kewaspadaan manusia itu. Jadi urang teh ulah lubang dongeng wae acuh. Kudu aya peningkatan hirup jeung.
0: Ini jeung. Ngomong dongeng uleh.
1: Aya ampun jeung atuh penayaga di sararea ulah somseu jeung hirup teh.
0: Naon somseu teh Kang?
1: Heeh, somong sakilo.
0: Eda.
1: Aduh, jadi hirup teh ulah kiper.
0: Aye kiper teh naon Kang?
1: Kiper teh nya eta kirang pergaulan.
0: Waduh, hades.
1: Jadi ortodok.
0: Aduh.
1: Jadi pan naon ayeuna pangaya kelompen Japir.
0: Naon kelompen Japir?
1: Pan teh teh kelom teh hiji kelom teh paragi dempa syukulin.
0: Kelom.
1: Kelompok. Duh, resep euy di kampung euy aye eusum geuteu ni. Duh, mojang-mojang euy dina tanggung teh ngajararan naon mah bobo-bobo
0: deuh. Aduh. Beri ngajeng-jeng nya Kang.
1: Heeh, dengan teuran ka pemuda-pemuda desa anu keur giat dina waktu ayeuna meureun acuh. Meureun acuh jadi.
0: nyolekeun jengkol kana tiang.
4: Ngeunah pisan diuk dina galeng grepek dianjeureun ka kampungku yeuh. Kampungku ngajeureun ningeunana teh jengkol, cuy jengkol teh colkeun kana timuning.
0: Tampili anak geus diakang mah.
3: Mabuk kadinya konsep.
4: Heeh, ini jengkol teh dicolkeun kana timuning terus bawakeun kana bibir sieun. Bunjing aing hirup aduh. Huh, aduh. Bunjing aing lah. Bingkain teh lagu aing ah.
0: Lagu. Naresep Kang kena lagu gitu.
4: Nepuguh eco.
0: Lagu naon karesep teh Kang cing cing cing Akang ning.
4: Lagu naon jadinya euy.
0: Lain teh na kaset sok ada teh na kaset si Akang
2: bari teh. Oh,
5: burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu.
4: Aduh, aku letak sunah wae sih euy.
0: Entar nyanyi nu burung.
5: Oh, burung.
0: Oh, burung. Oh, burung.
4: Heeh, tak eta euy.
5: Oh, nu burung.
3: Nu burung mah ku warga urang.
4: Heeh. Lah, amun jeung aing, lah.

0: hidup. Aduh, tidak takut cacing. Aduh, ujing Nubio, Berdin.
1: Mana lagu dah dir tu gitu.
0: Elah, hidup di dunia mah tidak euy.
1: Nuba lagi ka lagu teh lah.
0: Kumaha we carana urang celin? Duh.
1: Jeung ngokok. Deka.
0: Elah. Ngaganggu pisan nya batuk aing duh. Won, siling tuturut muning de won.
1: Sidik batuk ka dege Kang teh tadinya. Suka ada ubar dah Kang.
0: Ubarnya?
1: Ya suka ubar batuk Kang aja.
0: Nah siling tanya oke cu.
1: Entah ente Kang ku nona itu mati Kang.
0: Ku bombat.
1: Non bombat teh Kang.
0: Ya si belegung kiper teh eta dulu. Kirang pergaulan. Alah. Bombat ku sudah tersebar di mana mana.
1: Nu bener Kang.
0: Ari bombat tehnya eta obat batuk. Mangrupa tablet kuning segi enam.
1: Eta teh Kang?
2: Heeh. Kuning rupana teh nya Kang.
0: Kuning rupana teh segi enam.
2: Teu bulat harinya ieu mah.
0: Teu bulat segi enam.
2: Ciri teh. Geus atuh.
0: Heeh. Eta teh make formula anu gawe rangkep.
1: Obat bomba teh.
0: Heeh, bisi siling batuk kering, ya, batuk alergi, batuk godro, batuk gangsa. Batuk akibat tina loba tina rokok ya. Bombat ubarna bombat produksi KB Parma Indonesia. Bombat
1: sadia di warung-warung deket warung ayah Kang
0: kira-kira. Tersedia di warung wanu Anda yang terdekat. Aduh. Tanpa resep dokter bebas bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Bombat.
2: Soka ditu meuli abon atuh.
1: Meuli kembali Kang. Bombat. Aduh,
0: ampun cing Gusti Agung. Dawa yuk. Naon? Ini siling.
1: Ka mana si Akang teh wakabul?
0: Oh. Si Akang ka mana si Akang? Buku bae geus nemalan.
1: Si Akang dawala.
0: Heeh. Dawa yuk. Naon burung? Kadi sekedung.
1: Lain buru-buru nya jeung geur-geuran ceuk teh.
0: Kadi ieu anu kasep nyalukan. Ii malu dong. Muka jelek ngaku ganteng. Itu tandanya lalaki percaya diri. Aduh ampun cing. Lampah bentur.
2: Ya lagu naon ya Bong?
0: Ku urang ulah ditiru. Odoh barangahakan.
1: Odoh naon kan?
0: Aya cacing ngarengkol dicapluk.
1: Oh.
0: Teu nyahoan di jero. Aya useupan.
1: Di jero aya useupan.
0: Aduh, teu nyahoan di jero aya jang dase.
1: Aduh, di jero aya paaci.
0: Lagu naon beuceu euy? Heh lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru.
2: Ditiru
0: beunteur mah. Odoh barang hakan. Sugan teh odoh ngaburusut.
2: Jorok barang dahar.
0: Jorok barang dahar. Aya cacing ngarengkol dicapluk, teu nyahoan di jero, aya useupan. Duh, kitu we nyanyina teh. Is ngelestarikeun seni budaya urang, Kang. Heeh.
1: Sarakan
0: kitu.
2: Urang oge ulah sok.
0: Ula eta.
1: Hone Kang.
0: Jadi eta teh aya hartina teh kolot baheula pangnanyeun kata-kata teh bacaan urang.
2: Hartina teh Kang.
0: Naon teh eusina saur Asep Ana oge Asep Aneu?
1: Asep sana.
0: Kumaha teh nyong? Kieu gek. Sia mah mentang nyebut pege ka aing da kalanceuk. Dewek mah wajar ka adi. Oh eta ras we atuh da keur mah pege. Seuri gugusi katemong kabeh.
2: Yeah. Lamun bareung mah gugusi teh da hideung.
0: Heeh. Aduh, ampun aing make baju safari ditinggang deui ku bedahan. Heeh, aing make beno persis bancet.
1: Pamolan jangkang mah.
0: Aduh, ampun. Lalajong ngadukuna oge make dasi make bedahan aing kahanapna cenah capit sigela.
1: Yeuh teh hirupna teh
2: teh. Yeuh. Hay profesi nya kan.
0: Ilehna, si cek kumaha cek ngomong teh? Nyebut kiper ka batur manehna kuper. Hah, kurang pergaulan. Pek pikir, kurang pergaulan jelema kitu teh. Lain aing nek nanyakeun nu tadi. Naon? Nu tadi teh geuning. Lampah beunteur? Heeh, lampah beunteur teh kalakuan urang jelema. Beunteur mah teu naon. Da beunteur tamangan urang jelema teh berarti beunteur garapek. Nu kumaha contohna? Contohna mah model ayeuna dalang.
3: Duh, dina dalang ye misieuna.
0: Dalang ye, misieuna dalang. Tapi ulah nyindiran Pak Asep, si awas ya. Awas ya, eta teh anu ngusik malikeun aing.
1: Eta teh nu ngaresakeun.
0: Heeh, contohna dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut.
3: Eta dalang teh lah.
0: Tempo mayar panayagan dina hirasan. Padahal duitna dileg-leg ku manehna teu nyaho di jero aya useupan da ngait engke geus kana ti corona. Loba teuing teu mayar panayagan.
1: Nya otomatis
0: dipegatkeun ti corona. Ampun teuing.
2: Aing kiper teh naon teh, Kang?
0: Heh.
2: Kiper teh naon teh?
0: Acik si monyong mah kirang pergaulan acik teh kalaina. Kurang barang dahar.
1: Hei,
0: coba atas seuri tapi kasih ngejius gitu.
1: Wah kasahe kayak cerita sama.
0: Iya, ampun jengui.
1: Eh, gilanya Kang.
0: Lah ini cu, bobeh cari kenawan cina nyalukan. Dek apaan itu keringan cotong. Lain itu teh ngomong nih gitu-gitu nurutan mana. Deing euy sampai ka kedu pandak aing jadi kieu ngomong cu.
2: Dialek. Dialek kadupanak.
0: Dialek kadupanak. Kadupanak. Hiji mangsa pan aya rek lamun rek mah leumpang.
2: Terus
0: heuh sapatu teu dilaan hor geuning dek nyeker. Aduh najis neka. Aduh ampun nur ira di Bandung. Nyalukan hayam. Nyalukan hayam. Ay, ayam kuring ke mana tadi? Kur. Aduh, ampun. Semah kapihatur kau nyuk bapak. Itu.
2: Kakarepok.
0: Ay, syai. Entah tadi oge dewek tengah jenturi dia nanti anggap naon ku syai.
2: Kata
0: di lewek. Sugan deh. Ay, abdi muning abdi depak. Coba.
2: Kakolot.
0: Nepi kaki itu eta kakolot. Kakolot sorangan. Eda kakolot batur mah moal teh digebro hulu abdi.
2: Mun
1: ka tatangga.
0: Teu cara kakolot kalapa sia meuni. Una lene. Anya teh teh paahna teh teh ahna teh teh ahna teh teh.
2: Tinang geus
0: nya. Ampun. Simuhun abdi teh ngahaturkeun sima pangabaktos ka nyuk bapa. Heuh ditarima budak weh. Jalamun buru-buru diterima, buru-buru pulang kendai atuh ka uih. Nah, anak-anak.
2: Rupa-rupanya wah.
0: Kabina-bina teuing, eh naon cu bapa cik sia ka panabi cirik digawe cirik nganturan ka ditu.
3: Itu duh.
0: Nganturan nu digawe ka pan sawah anu dilebak teh aya na cirik jualin.
3: Geus mae sepeda aja
0: kan. Oh.
2: Dijual di anturan.
0: Cerai di dijual. Apa nu geus dipacul kitu maksudnya. Lain kemana karepe ngomong nate. Jadi siapa anu nyok anu digawe di siapa anu digarap kuda wek siapa anu digawe ini kapan Mang Uned Mang Ede
3: Jang Sarip tak digawe
0: nya terus Mang Naum
3: ada
0: siapa deui
2: Mama Net
0: Mama Haji Ruhian teu, henteu eta mah. Nujung ngaos ka Majalaya eta mah. Eta si Keke.
2: Mot, Kang Adong.
0: Mot, ngan mot mah lain digawe.
3: Naon?
0: Ngangon muning bikangna.
3: Ei ah.
0: Sendiri deh.
1: Enggak ada teman, ayo.
0: Aduh, ampun. Minta air bening. Air bening, nu diputer-puter teh geuning. lain air bening cik kopi nu diputerkeun. Jadi nu digawe di sawah teh Mang Uned meureun nya. Heeh, Mang Uned, Mang Kimin, Mang Naum opatan. Sawah 3 meter sia mun diborongkeun ku jelema 10.
4: Beh tereh angeus.
0: Ari aing bek diculkeun kitu. Amuing, amuing anak-anak. Itu bapak sorangan nek di singareupan, geu ancep teh meter pae urang ngalila kene umurna. Ah, teu bisa kitu. Cing naon bedana kuring ieu tatarucingan sok?
5: Naon?
0: Naon bedana pribados jeung sim kuring? Pribados sim sim kuring. Nya eta keneh beulung. Ah, teu bisa. Acuk cilaing. Hataluk. Haluk. Ai pribados mah tiluhurna tungtung buuk hanapna dampal suku tah wujud ieu disebutna pribadi. Ai sim kuring. Naon? Sim kuring monyet ta mah.
5: Siti
0: ngono teh kuring. Ka aing siapa teh mah? Aduh. Naon bedana kami jeung saya?
4: Ah, tong dijawab Kang lah. Nyirieun deui lah.
0: Siapa pipa siaeun?
4: Tong Kang.
0: Jawab. Ya, mung Pak nyangakeun sima pangabaktos. Jawab heula kami jeung kuring naon? Eh, kami jeung saya.
4: Lah, jawab.
0: Naon itu mun sarerea ka aing nanya kitu? Oh, ngarempug. Geunae.
4: Di panasaran deui nya Kang, yang apa?
0: Acik hileung naon da wala? Oh, teu kapangi. Teu. Ai kami mah bapa, aka, jeung kuring jadi sararea disebutna kami. Ai saya teu langkung aka ta mah dek monyet, dek lutung, dek surili,
5: dek dibabuk sia ku ai.
0: Si gelo
4: tadinya deui, tadinya deui.
1: Ningang di sue wae si Akang teh.
0: Ai ningang di sue ku weh.
4: Bapa deui. Nanyakeun anu hiji deui mah. Bapa deui atuh.
0: Jang dewek dek didengekeun dek ngobrol.
1: Nya Kang kalau saya ngobrol teh.
4: Kalau nyeng keureun
0: mah. Sok kenya bisi kajadian mode perang teluk ulah loba omong. Naon sia teh perang teluk? Perang teluk di mana ya perang?
4: Ya di teluk aya perang
0: kan. Ya, perang di teluk krisis. Aya oge urang Cimuncang nu keur krisis mah. Yang pemajikanana si Kayep. Oh. Krisis teluk, ieu mah perang teluk.
4: Dina koran
0: dina nangbre. Dina koran, dina berita nu mata kudu bergaul ge kitu hirup mah.
4: Dina TV.
0: Aing kamari ti teluk, jurig eueuh tapak-tapakna acan urut perang, anu perang. Teluk mana? Di Teluk Jame. Ampun deui aing.
1: Jame ti kareweng geureun.
0: Aduh. Oh, kuring ge. Kuring ge kamari ti tukang teluh. Jurig wadahe karep
4: teluh betul.
0: Ngaturkeun sembah. Coba. Dihitung-hitung nyembah tita tadi geus aya 4 kalina aing ngomong campok ka aing. Kitu da wala teh dek mah. Coba kalah ka sidawala deui.
4: Mengparkeun wae sih
0: atawa. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun sembah baktos atuh ka honyok sepuh. Heuh ditarima jang. Nuhun. Si Gareng ka mana? Nuju biasa we kapan ieu di hulu wotan teh pan saat panginten kedah dikocorkeun heula ti girangna.
1: Namak.
0: Nya nuju namak tilas rempang teh ada nya kitu atuh miceun runtahna di mana wae jadi we menet datang banjir teh. Engkoh ieu jadi ketua Karang Taruna tapi eueuh siplinan pisan ka barudak teh.
5: Ukur gotong royong.
0: Oh ai geus prakak kara gotong royong ti memehna. Urang teh dipayung memeh hujan.
5: Tiba heula aing mah dipayung memeh dahar.
0: Aduh, amat ilah ilah ya.
4: Itu ga duit keur meuli payungna.
0: Aing teh boga duit keur meuli payungna naon.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
8: Abdi Ibu Entin.
7: Ibu Entin teh linggih paling mana?
8: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
7: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
8: Abdi atos yuswa 73.
7: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
8: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
7: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
8: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
7: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
8: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
7: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
8: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
7: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
8: Nganggo Alpha Propolis.
7: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
8: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeun teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
7: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
8: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
7: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
8: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
7: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
8: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
7: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
8: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
7: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
8: Amin.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
12: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Kadieu silingjam. Ulah lo bateng sempa ka piguyon siling teh. Ai ai.
15: Cumu.
14: Naon atuh bapak teh teh ai emak ka mana? Ini tak inung siling teka pasang.
15: Ya mohon. Rupina. Masyar pedabelah saya apa?
14: Merenjak.
15: Pengresep teh cewek pedabelah cewek di bulum. Aduh. Cing pikareng he teh tutung. Tak harus tutung cewek.
14: Oh pada teh diduruk cing nepi ka tutung terus direnos cing nepi ka jadi kopi, kopi dibubukeun terus make minyak kelapa terus dipake halis si monyong. Nya nya sendiri deh timun timun babu kadinya.
16: Hare-hare wae
14: hare-hare wae sia teh kumaha teh aya
15: cumun atuh naon pakieu deuleuh.
14: Sakumaha deuleuh. Silaing apa? Yen, nagara urang teh keur meujeuhna ngaronjatkeun dina widang pangwangunan.
15: Regepkeun.
14: Asana kacida euy alusna lamun seug silaing milu aub icikibung ngalaksanakeun uar pangajak ti pamarentah.
15: Hay kitu.
14: Haeuh, milu anil dina pangwangunan.
16: Partisipasi teh.
14: Yeah, ari bapa masina abdi teh jelema mampu atuh ba. Masina abdi teh jelema pinter nu sakulana luhur. Bila kadar ge urang kampung sisi gunung, ripakeun pungsat bandi ka warga teu aya. Teu kumaha urang? Ari silaing.
15: A ngaon.
14: Lebah dieu mah. Nyeta urang teh ulah salah harti jura haji kumaha. Ha urang cing ningali sabab kecapang wangunan teh lain jobrehna kana patinjal girna gedong wungkul atawa jeung aremtna jalan kuayana rupa-rupa alat musing sarwa modern lain
16: itu
14: teh lain geus kumaha cuh. Ih kieu dengekeun jang. Ya, ari kecapang wangunan teh lain wungkul anu cikeneh ditataan ku silaing bieu. Tapi deuleuh. Maksudna pangwangunan nagara urang teh ceuk basa nu palinter teh mah ngawengku fisik, moral, mental jeung spiritual. Cinekna ngawangun dina sagala widang luyu jeung kamampuan sewang-sewang deuleuh. Cing artis euy.
16: Kana sprit.
14: Nya kumaha contohna judul bunga cungur cungur cungur cungur.
15: Ah nah ngomong teh
17: dengar tak
14: heuh contohan ku bapa hayang si lain. Yeuh si lain bisa dina widang kesenian tuh terus eta oge pula sara ronjatkeun garapan si lain teh sing nepi ka karya si lain teh diaku deuleuh. Diaku ku balarea diaku ku pamarentah kapetik hasilna cing ka labuahna. Oh ai kumaha tuh da loba nu ngiritik luar tina tradisi luar tina tetekot montong didenge montong didenge nu beakeun idangan anu kitu mah deuleuh
16: ngiritik
18: seni nu tara manggung teh
14: heuh eta lamun dikiritik urang teh cing dijieun pupuk. Tuh tingkatkeun tidinya ku si lain cieun pupuk kumaha kayaanana dina widang seni oge teuna naon ngan kade poho dina seni oge omat ulah dek rerebut ulah dek papacok karena karya batur tuh karena alas batur
15: Heeh anu tadi teh cek si monyong teh lampah beunteur nu kitu teh. Heeh. Tah. Ayeuna samodel adi si Laing si Dawala. Ngumpulkeun barudak rumaja. Model nganyam sama nyieun ayakan, boboko, bili, tolomong. Teruskeun, teruskeun, ronjatkeun.
2: Nyieun dudukuy.
15: Heeh nyieun dudukuy. Boh naonana teh geuning cenah kual-kual kitu geuning jang. Anu dimaksud ku bapa mah meureun kual-kual bieu teh kualisi is lain. Kualitas, asugan dewek kuait. Heh kualitas jeung kuantitasna. Tah geuning. Heeh eta deuleuh. Eta oge sarua ngawangun.
2: Eueuh bedana.
15: Eueuh bedana ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun. Bari sokomo ayeuna si Laing bisa eta pangasilan oh eta karya teh ka mancanagara ulung pan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleuh ujang
16: bangsa ekspor teh
15: anu disebut naon cenah ek kitu geuning es krim ekspor non migas oh jadi ekspor non politik non migas heueuh bener aduh ampun tening heueuh kitu cinekna deuleuk mampu ngawangun nagara laksanakeun ku si Laing nya lamun mampu ngawangun nagara atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleuk cenah teu mampu keneh ngawangun desa atuh ngawangun rumah tangga
2: leutikanana
15: teu mampu keneh cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan malar ucap jeung rengkak paripola si Laing teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleuh.
2: Ah, ieu tah.
15: Nya. Heuh, teu sangka bapa dewek paingan jadi lurah atuh. Heuh, paingan bapa dewek jadi lurah atuh. Siapa aya program koran masuk desa, listrik masuk desa. Eta nini-nini masuk got. Heuh, ngadengekeun radio jeung ngadengekeun bapa dalang Asep Taruna. Aduh,
2: banget
15: teh. Kurang banget jeung teh jang. Aduh, aya anak aja kujang-kujang aduh. Cucung ieu. Bawa
2: di bawa ngomong ku kolotis ya
15: kawan. Heuh, ampun aing hirup di dunya. Aduh, aing.
16: Aya ajen
15: nya. Nya. Mir pendek.
19: Enggeh.
15: Barang saweg nuju sempal kapikuyon ieu Semar Badranaya Astrajingga Dawala. Sapratanipun Raden Gatotkaca ingkang sumedhi tuminat ing katengarsa.
20: Wah Semar Badranaya, ulah kaget ieu kaula Gatotkaca wae.
15: Amuy itu saha deuleuh ujang ngagaya bang ti luhur. Uluh. Gening itu teh juragan Anom. Juragan Anom, Anom.
2: Aduh,
15: itu gening. Amuing, juragan Anom Gatotkaca di leujang.
20: Ulah kaget.
15: Amparkeun deuleuh eta samakna ujang.
20: Samak di mana?

0: Semar Badralaya.
1: Amui, ngatur ke Semar Baktus Tonyo Panjenengan Juragan Anom Nun.
0: Ditampin unwa kamana wa istri
1: nuju ka pasar inung baru datisin.
2: Ngatur ke Semar Baktus agan.
0: Ot, diterima sebut. Sager.
2: Saya.

0: kandani atau napi.
1: Kau lah tipu sirdaya Indra Prahasta.
0: Semohon. Duh, meni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi. Agan sumping kersaru.

Depino damel ngahaturkeun sumahaturan rawuh sanawa suah oge nun. Kalihna perkawis sapunten ieu kaayaan anu sakieu putra patrekna.

0: getek ku bapa sumping dunungan teh meningah leus teh. Sesauran teh ditebuhkeun.
1: Duh, dipiring ya kan.
0: Heeh, meun diberi duit teh teh geus
2: nyeuh.
0: Ari ilai. Ciri khas dereucuk. Iya, duh, ampun ting bapana tukang seni.
1: Tina ogel
0: tadina. Iya, tadina tina reong nut.
3: Wah, wah Semar Badranaya astadi ngada wala naha teu katinggal si Garing di mana?
0: Anu mawi si Garing teu nuju itu si Dilaneuh. Biasa we maklum parantos curcuran ti hujan seum.
1: Kagiatan
0: macul panginten nu eta ngocorkeun eta cai kana cenah hulu wetan cenah pinuh heula kakarepan bisa dianglir lamun-lamun cai mah nya pak heuh duh ampun ting agan meni reuwas abdi teh aya pikir saeun naon iji aya pikir saeun naon agan eta meni reuwas
3: ieu saperkara kaulah yang pangi kadua perkara. Nah, wa geus menang beja kaayaan di Pasir Dayeuh.
1: Loh.
0: Nah, aya kajadian naon, Nun?
4: Aya kajadian naon, Agan? Da nguping-nguping mah abdi dina berita teu aya. Dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di Pasir Dayeuh.
1: Teu aya.
5: Pangwangunanna puguh maju.
0: Pangwangunanna puguh maju. Aja dina PR oge.
4: Nah aya kajantenan naon agan?
0: Aya kajadian naon nun?
3: Kieu. Ua meureun apa? Yen palsapah nagara di nagara urang teh layang jamu sekali musada.
0: Sumuhun sumuhun sumuhun.
4: Sumuhun ye.
3: Cepot mana oge nyaho?
4: Panjenengan eh molihan ku abdi teh nuju disebarkeun teh ge HBP teh sih.
1: Naon tah ge HBP teh?
4: Sumuh gerakan hidup berpancasila.
1: Malakan ya nama
0: aduh rupi-rupi kulan abdi teh nuju ngawarah eta teh geuning simulasi aduh ka masyarakat teh sing simulasi teh geuning nu diputer-puter puihkeun
1: simulasi
0: nah ima budak
5: capek lah gitu.
0: Yang cuboy kena zaman kiwari. Ay kitu kumaha nun?
3: Layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta teh wa teu aya.
1: Ulah teu beni.
0: Ical?
3: Disebat ical da teu dicacana. Nyaeta teu aya tina wadahna nyaeta lomari mah.
0: Loh. Mangkaning cuma duh
1: nontakan.
0: Oh, leungit eta mah kumaha atuh kalangitan palsapah meureun? Ahna, da aya palsapahna mah geus aya dina otak kari ngajalankeun.
1: Aha, salereana.
0: Nya, salerea oge geus arapaleun.
5: Cak lomari di anu harti teh lain lomari salomari.
0: Nya, lain lomari lomarina da aya hartina lomari eta teh. Naon
1: eta hartina?
0: Ailo naon? Ailo teh si Alo.
1: Heeh.
0: Ai ma, si ema. Ariri, meri. Jadi Alok jeung si Emak teh keur ngangon meuri. Hey, ah.
3: Ulah heureuy mani. Ieu nyaan kaula nyarita bot.
1: Dinas ya dinas.
5: Nah, ge jeung bulan baheum kitu.
0: Jeun.
5: Jeung ngegelan tungtung baju ka naonan teh?
0: Deuh, tungtung bajuna rada amis. Jeung disebut asin tuh.
5: Paut baju nu kitu amis.
1: Mun herang kitu tungtung bajuna mah.
0: Ari kitu kumaha atuh nun?
3: Kieu. Kaula percaya ka Uwa Semar Badranaya. Percaya ka Uwa sabab Uwa teh jama anu geus legok tapak genting kali.
4: Bapa mah tuh kadikeun wungkul.
3: Cucung ieu sia.
5: Kita gini kan landung-kandungan
0: lahir tahun.
1: Oh, sorry.
0: Sebenarnya enggak sorry itu meni manja gitu.
1: Ditutut sorry itu eh.
0: Gulu.
1: Ay
0: maksana?
3: Cing. Impleng kuat. Kaulah tegas nyebarkan juru talung tik. Gas nyebarkan telik jadi.
4: naon ah ai telik jadi
1: si bodoh
4: ai juru talungtik mah intel
5: intel itu laten
4: heeh ari telik jadi telik jadi teh naonnya patugas patugas loba rupa-rupa we lah
5: rupa-rupa patugas
4: juga teh non non chef
5: rupa-rupa patugas
4: girang penerang
5: girang sinerat
4: girang sinerat teh wartawan ya cek oh deuk kekerenya ho ai ai nini dewek digirang ti beubeut naon
5: ah benyo
4: heuh oh, benyo cemonya jadi juru talungtik juru dakwah juru ieu rupa-rupi teu anu di juru panon mecileuh
1: hei
5: nya teh Kang Wani
4: Paduan ciciri hilang.
3: Kalah di bawah banjol, ya kalau nyari tebrangan. Jangan
5: siap. Was.
1: Coba, eta pegawaian.
5: Kerdinas, kita nyari tate.
4: Mun-munan di teke mengening mun-munan, aing mehibukan, eh.
1: Gila, ya.
3: Gitu. Wah, cingarti. Minta supaya bantuan tiwa. Pangneangan kenwa. Aduh.

kanya ho tiw kacongo-congo na kuamis puhu na parantos gamos hiru kuat teti bodo-bodo acan gening agan anu palalintar parantos tetiasa menakin komo uang.

0: balelo daya kanyaho.
1: Percaya
2: ya, ini percaya ku batur buru-buru mang maatkeun.
3: Biar
2: tukugura rasa. Ya, buru-buru acan ditanya ku batur pencet tanggung jawab ngadon lumat kana tiwu. Tiwu geureuh jauh tiwu kacongo-congo na kawin nya mah amis acongona mah.
3: Percaya.
2: Mumbung dipercaya ku batur manfaatkeun. Batur mah aya boga gawe tim. Aya boga itu ieu milik mikeun proposal.
3: Saya teh.
2: Mun yang buat tender teh,
3: ieu mah datang sorangan.
2: Ieu mah datang sorangan dipercaya membuatkeun tuh.
4: Aduh.
2: Membuatkeun tuh. Bapa. Sia teh ngomong teh bet dikitu-kitu teh kanaon sia teh?
3: Ala mana?
1: Monoton.
2: Abah itu monoton di dinya wae kitu teh kitu teh.
4: Kata ngomong ana ngomong. Lu dilanya kan ngomong gitu teh.
1: Bantuan ceput teangan kumana?
2: Gua beli teh atos.
1: Apaan mana tadi tejaho cina pusaka leungit?
2: Mun gua beli teh atos ditaroskeun ke Pak RT cing Pak RT teh menakan meri gua beli teh ka.
1: Sidik kurang ajar kami nabi. Nanaon
2: sih? Aduh, aduh.
4: Teke we ya teke tapi jadi teke nagra. Bapak teh miyun
3: itu meureun
2: nya. Itu awakna teh sia teh mah miyun kohkol.
4: Heeh.
2: Paingan barara nyuwut ditu ti dieu da balas ditekean batur.
3: Miyuni borok.
2: Heeh.
4: Mana miyuni borok ka teh?
2: Heuh. Ampun jeung miyuni borok mah nyari gemrong laleur ieu ngapoe urang. Teterang was.
1: Percaya kawan. Percaya kawan. Lamun ua teu bisa mantuan kana ieu pasoalan nganu harti mana wa gawe rancang ge.
4: Aduh.
1: Baik pikir. Mana gaweran canggih? Mana ngahijina antara kesatuan yang persatuan bangsa di negara lamun uan nolak kana ieu kajadian? Ngelamun uan nolak kana pamerdih kaula. Oke, cepot mana? Minta supaya giatkeun keamanan di ieu kampung. Bisi ieu penjahatna asup ka kampung-kampung.
2: Tapi cuy, ini mah siapkan isis kamling.
4: Aduh.
2: Namun ayat tamu selintan selonton atau warek ngenong lewis di 24 jam teh kudu lapor.
3: Laporan
2: heula jadi lewis di 24 teh lamun mana ngamuk langsung aya kentinakan.
4: Ya.
2: Oh.
4: Kudu ketat.

0: kitu teh mah hebat.
1: Hebat meureun.
0: Hebat sih teh ngomong salah wae tu. Hebring kitu.
2: Batur salah di gedean.
0: Ayeuh batur salah meuni kagedean
1: digede-gedekeun
0: nya. Digede-gedekeun ulahnya teh. Digede-gedekeun. Heuh batur salah teh jadi ulang teh ulah kagede bage. Tuh.
3: Yang gede bage.
4: Sakitu.
3: Siabah gede bage.
4: Kaulah mercayakeun ka Semar Badrana tapi kaulah lain anu hartina cicing. Kaulah oge tetep rek neana.
0: Saya atuh mah ngawe antos saya dipusir dayeuh 3-4 dinten mah sih. Nah, eta. Panginten jisi mah abdi bade laporan ka itu. Upami tos aya kacinekan mah pernah eta pusaka.
4: Iya, we. Menta laporan buru-buru we.
2: Tarekahan.
4: Tarekahan kuwa percaya kaula we.
0: Oh. Sakalian atuh upa di urang ge mangpaatkeun. Abdi mah kolot teh butek pisan ieu.
2: Income dana.
0: Pa, income na dana na, Pa. Ayeuna bejakeun kitu da kudu make perukuyan. Make sesajen. Tuh kuning oge 7 kitu sesajenna. Tuh benda ah
4: cocong sia.
0: Nah, kabina-bina teuing
2: sina akal.
0: Dana naon sia teh dana naon? Dana eye.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
6: Lami tos 10 tahun.
5: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna
6: ya. Teh robihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembeh hiji.
5: Nembeh hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Bu.
6: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Tuhun ibunya, bidung hati abdi, seatasna konsumsi yolandong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura
10: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
10: Iya.
9: Kalau

0: Boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya, berlendir, berair. Mm-hmm. Ya sakit lah.
0: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya, Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
1: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
0: Enggak berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
1: Iya,
0: kan,
1: iya.
0: Ya, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
1: iya,
0: ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
1: 67 mungkin.
0: Oh, 68. 68
1: iya,
0: usianya
1: iya,
0: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
1: enggak,
0: Pak.
1: Enggak. Asli.
0: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Tah itu delecu. Aya di sikil. Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna parantos angkat. Urang teh diperipati dipentes gawe. Wayahna urang singkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu, tapi sepiing pamrih rame inggawe.
6: Uya, sepiing pamrih rame inggawe. Bari basa.
7: Rupa-rupa pisan.
6: Rupa pisan, padahal mun tadi penta mah SPJ-nya. Naon SPJ teh surat perintah jalan beleguk. Aing teh cepet ayeuna lain cepet baheula.
8: Canggih.
6: Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ na teh pan batur oge aya nu kabeuli kulkas, aya nu kabeuli lemari, aya nu kabeuli TV, ladang SPJ teh bari jeung tara mayar iuran TV na.
7: Ulah teu mayar eta lamun berarti ah.
6: Kudu teh iuran TV teh aya resep keneh lalajong.
8: Heeh. Diperhatikeun.
6: Eta teh cina segala rupa oge bisa ngebantu kana pangangunan pan
9: kana opsian kana SPJ bapamunya
6: kan. Oh, teu nyahoeun SPJ.
7: Mana kana es blok wae.
6: Kana es eta wae da es krim. Oh, jang.
5: Ayeuna urang usaha, Cuk.
9: Ikhtiar.
5: Urang ikhtiar tapi urang nganyang heula ka Mang Ilahi.
6: Nya ai abdi geuh dulur kitu.
9: Can apal
6: leuwih, Bo? Can apal, Sling? Can? Syah teh Pak Haji Aron teh kitu cici mencek. Samarang Garut. Purah mencet eta teh geuning.
7: Nya.
6: Eta batu teh geuning batu dina jelog ginjal diseredkeun bijil uing oge dirajengan. Ai sugan teh nyeri apa henteu.
9: Harus dirajengna geus.
5: Mang Silaing
6: di mana?
5: Di sawarga.
9: Tuh, kira-kira itu apa?
6: Oh, nya.
9: Kedulur kuat pohonnya.
6: Saha? Anu di sawarga teh Mbak Modlin. Silaing mah. Eta mah ti areng atuh.
7: Nya, urang cicekno.
5: Mang Silaing teh Batara Guru Raja Triloka.
6: Tapi omat si Leing ulah dibeja-beja besi kasebutna ku batur adean ku kuda beureum ke
9: dipake agu
6: ulah dipake agu
9: agul ku payung butut ya.
6: Tapi parendene kitu
9: parendene
6: kaya parendene ente sugan teh parebear.
9: Oh, itu parancahan itu kan.
6: Jadi kumaha cepet pacuan si lain di mana ini kasawarga omat ulah saomong-omong na. Lamun lain omong keunaanna
9: ulah lantip dewasa
10: ulah layar biwir
6: ulah layar biwir pacu si jebra kan ulah layar biwir mah atawa asep ana
10: ana nu jebleng mah layar biwir asep ana mah jeding
6: aduh heeh kade di sawarga mah jang omat omat cu
9: ucaplah kulampa
6: tekadna ucapna lampah na teh kade anjeng bodo di sawarga di dunya oge tuh kade we kitu
9: saur kudu diukur sabda di
6: ngomong ya saur teh kudu diukur sabda kudu diungang-ungang memeh ngomong kudu leuwih tiprak ti heula urang teh
9: jadi hadapna kitu
6: meunaheun nya tuh ge nyapa ye nah nanyakeun ka aing sia teh
10: aing ngomong hayang sia mah
6: aduh punten bade nyuhunkeun karung orea
9: weh
6: teu aya karung orea dus dus teu aya karung orea mah dus
9: naon
6: ditekal teh ampun jeung pa ayeuna heeh jang urang ka karaton Himawat cuk
9: jadi ka karaton Himawat teh naon pa
6: urang nepungan Mang Silaing Sang Hyang Watipati Batara Guru tete Mang Silaing itu ai dulur mah pasti urang mah bebekelan cicunya pa. Heeh. Urang mah karinyang eta cici dieu.
10: Yang naon karinyang?
6: Di ditu ge aya wadah-wadah komo di ditu mah geus canggih. Mah ku daun waru ku plastik ayeuna mah.
10: Loba di ditu ge.
6: Nya. Hayu atuh pa ayeuna hayu jang tuturkeun ku si lain geuleuh hayu. Otipati ieu kula.

Carios ieu Semar rencepan lebet ka sawarga manila ka Keraton Himawat langsung. Kasondong Hyang Otipati Jagatnata sareng Resi Narada. Dina waktu eta ngan ukur wujudna wungkul. Aya dina kursi karajaan bari jeung teu aya nyawaan. Nyaeta ngantunkeun raga badag. Raga lembutna duka di mana sareng kumaha nasibna. Hayu tuturkeun deuleu ujang. Sampurasun ye.

0: mane malah dawuh nyawaan dulu.
1: Hur.
2: Mawat itu mah.
0: Gerak-gerak diuklanan.
1: Ya.

0: nyawaan monyong maot.
1: Paeh teteh deuleu.
0: Kunaon aya nu ngaracun?
1: Hish.
0: Alah, nyawe, Pak. Sabaraha isalawat dewa?
1: Hish, diuk diuk diuk diuk.

0: Damar Badranaya Astra Jingadawala kaget ningali layona Ibatara Guru sareng Resi Narada. Ngurnira kangen nikadol gitu. Giri lusilan paingan dalam ujian.
1: Dupi giri,
2: cina
1: bapak. Artosna giri.
2: Artosna.
1: Ari giri teh gunung cu.
2: Terus.
1: Lusi.
2: Luci.
1: Ay uci teh.
3: Hei, kada ya pak uci di dalam hati.
1: Pada median.
3: Lusi teh caci.
1: Paingan. Atuh paingan cacing barijil dagining halodo menican halodo ketinggang bom.
3: Giri lusilan paingan giri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarbuk samerang nyamuk lalu hujan
4: itu tapi
1: hebat buka kolot geus wawar obat nyamuk.
3: Toba
5: promosi.
1: Kabina-bina teuing ah.
2: Hotel mah dagang bombat ya obat nyamuk.
1: Heeh. Ieu irung ngucur euy. Kunaon? Lu.
2: Tah.
1: Pan aya obatna lin. Naon sapu tangan? Lah.
3: Ieu pan nyakuan tadi ini.
1: Tadi nyakuan geuni. Oh, eta. Prokol.
3: Heeh.
1: Memang euy prokol teh obat flu. Prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol, obat flu, demam, sakit kepala, tokcer. Prokol.
2: Tanyakeun kan ka ubar.
3: Bisa si eta mah.
1: Geuning di sawarga dagang prokol saha nu meulina di sawarga? Ih, kapan jama di Pati?
3: Ngomong jama di Pati nyeri beuteung kang tah. Ya mari pati ke sok kadar bonteng
1: kan. Aduh ampun kencing doang.
3: Ya mari pati jadi beuteung Kang barna.
1: Aya mari pati mah resep meuli prokol da sok flu. Heeh. Aya Batara Indra. Eta mah neangan cangkang jeruk bali. Di kumaha dijieun kekeretekan. Dulu digusur. Jadi masa kecilnya kurang bahagia.
3: Kurang.
1: Iya dong.
3: Jangan batu boga ini bapaknya.
1: Maknya. Kapan Batara Indra anak jelma batu boga? Maknya apaan bapaknya di Batara Guru pan benghar? Beda deh itu boga naon atau tanyakan.
3: Tanyakan.
1: Itu boga naon, itu boga tarasi. Hei, ah ampun, ah nya moga-moga totogkeun ka tu kakawasan tadi di muka. Entong nyeri.
3: Ya deh. Lain loba carita deuleuh eta layon mang si lain.
1: Ieu teh naon pangnamaot, Pak?
3: Yeuh, dengek ku si lain. Pangna dunungan urang leungit layang jamur sakali musada teh. Bisa jadi deuleuh eta mang si lain nu maok na.
1: Teu logika.
3: Nah, make teu logika.
1: Maknya nu paeh bisa maok layang jamus.
3: Teu masuk Adi Wijaya.
1: Teu masuk Adi Akal. Nah, anak-anakan.
3: Iya. Iya teraga badan.
5: Siloka
3: raga itu. Raga badan. Tah, raga lembut nama keranya selang di dunia. Nyeta anu maok layang jamun sekali musadate. Iya. Kaciri ku aing sabab si iya tiba heula oge anu hayang-hayangan teh. Ya.
4: Raga ieu mah. Nu deulitna teh ngan eta.
1: Aduh, naon eta kasang tukang nama keung hayang layang jamun sekali musadate jadi kurang kumaha pan ieu jadi dieu beuheul. Mangga imut ku bapa. Pan mangoti pati beuheur.
2: Beunghar.
1: Beunghar gitu.
3: Beunghar, aing ngomong juga darah sieun teh.
1: Kari-kari aya mi butuh anu kitu meung imut ku beupeu. Jadi eta teh kaleuwih. Heeh, ku kituna deuleuh.
3: Tah, meureun mana kitu oge geus boseuneun jadi raja. Boseuneun jadi rajanya, Pak. Boseuneun. Aing ayeuna dek turun ka dunya dek neangan jurigna. Dibeberi ku aing ti handap. Lamun lompat ka dieu, sampakeun ku sering panengeul ti dieu. Urang bubura. Jadi lamun datang ka dieu rungkup. Aduh, ceuk aing oge nya kecirik ti dibawa.
2: Ku samping, ku samping.
3: Yang naon atuh kecirik? Ih, sieun meuni teh nyaho. Pering ngadudut huntu ci gugusi ci kunaon didudutnya cicing
2: cing kenapa tah
3: deku si tum cing atuh montong ay geus teu payu montong ngomong
4: ay geus eueuh nu meuli mah
3: ay teh mah cengtingeunna mun eueuh nu nyangsirikeun ka inje
4: nah seuri teh kudu aya cukang lantaran
2: yo seuri we
3: tuh tiboh lagi cukang irung mah geus nyampak tuh nya jadi we ngajelegur pan lumayan daek si lain nuruskeun kerajaan di dia
5: nya
3: ulah dalam pikir nya teu ditenang pikir sia teh kalamun apa nuju mijar meneng ieu oge
4: mun wayang satria mah keur mijar meneng
3: mun wayang satria mah keur mijar meneng urang teh lamun wayang rada gagah meusan lang-lang resmi kita beli oge kitu
1: lain ngomongna teh ka mana karepe.
3: Da sia mah enggak ganggu wae ka aing da sia mah ngomong sakali oge sugan aing nu seuri deuh. Aya
5: di akang jelek-jelek teh Erwin.
3: Heeh. Tuh, moga emut, Pak.
5: Hati, Mas. Kami kali.
3: Nya. Daeng teh. Jadi raja di dieu. Heeh. Malahan sih teh bakal jadi raja nu ngarajaan raja, ratu nu ngaratuan ratu di Triloka.
2: Oh iya tah.
5: Nyahudin
3: ieu imah. Oh, nya abdi jadi raja jeung Marudin ke sakola genteupan kudu bisa nanetangan meureun.
4: Kudu bisa marap.
3: Jaman kudu bisa marap. Atuna pira marap. Ucap jempol we. Teureumkeun heula ka peureup teh kana ti kotok. Tuluy lamot. Heueuh, ku aing diburakeun geura beungeus sia ku aing.
2: Diomongeun teh diulikna rata si bau.
3: Heueuh.
4: Manya raja ngejempol.
3: Daek kitu sia teh. Nya eta mah kumaha bapa we tuh? Kumaha bapa we tuh? Ku dewek jurigna dek dibuburak ti handap tak ku silaing di dieu pertahankeun da kaula kitu raja. Gelutan ku siling jago we siling tengke teh. Nya. Tah lamun lompat deui udah ku siling sok ditungguan ku dewek di Amarta. Jadi itulah cina naon abdi batara guru si lain narada tak pake tuh dah kau ingat pilih kasih bapak cek maunya abdi jadi narada heu lanceuk kudu ka lanceuk adi kudu ka adi
4: saluyu
3: jadi saluyu
2: oh pinya
3: oh maunya abdi ai batara guru jeung narada pangkatna luhur mana
2: cik
3: eta cek si lain cik abdi mah da luhur barakatak guru tuh heueuh mending kuring batara guru ai kuring mah leuleuy teu bisa heureuy ai narada mah maka ayeuna lamun akam make baju batara guru dina heureuyna pan kaciri tah heueuh kitu pikiran dewek oge
4: mah bisa bisnis pokona
3: sok abus
4: bisa ieu saluyu
3: kumaha abusna sok dewek urang lalepkeun si hareu
2: sakinya wae
3: urang tetokkeun
5: rada lincah
3: hiji abdi ka narada nya heueuh rugi euy narada mah euy. Nah. Oh. Halus make rompi deuleu.
5: Rompi hejo.
3: Sok siling heula ka dieu dawala. Sok abdi heula. Heeh. Hiji dua tilu hiji hiji hiji hiji hiru hiji nu hiru hiji kahirupan tuh jadi we tilu hiji kaluarna blus ya. Ning si dawala mah geus abus kana wujudna barakatak guru, Pak. Heeh. Nyonya geur Ardi geus jadi. Heeh, syukur ya.
1: Sok siling cepot.
3: Heuh, tukuran yang deket teh ya. Teu bisa. Sok siling hiji. Angger jeung si Dawala disaruakeun. Atuh abdi mah dua kitu. Aduh. Heuh, sok atuh ka dieu dua. Blush. Jadi abdi geus make baju kieu kudu kumaha pak? Geus make baju narada kieu. Hay abdi kumaha? Tah, sora siling kudu digenti.
2: Sora ieu mah saurang ieu.
3: Sok ciduhkeun. Abdi heula heuh sok. Sok ngomong.
1: Bapak Semar ngahaturkeun Semah Pangabaskom. Hai. Bapak.
3: Si mana? Lain bapak tu tuluykeun bapak tanyi kitu cu.
2: Nya, baktos
3: Sebastian. Kumaha parantos kieu putra Batara Dawala? Batara Guru kitu sia. Aku we ku si Batara Guru.
2: Oh, oh kenapa
3: pina dama? Sok siling cepot. Sok. Ciduhkeun. Nah, tadi kaluarkeun.
1: Luar euy, luar asin.
3: Gelek. Kaluar geus ya.
5: Diceun ngambil ah.
3: Nah, tadi kaluar geus ya. Geus itu geuning naplok. Heeh. Rukana mun anu naplok teh madu.
2: Eta naon teh?
3: Ruha. Gening anger kene. Dikaluar ke sadan teu? Diteureuy deui.
5: Paingan anger kene.
3: Be kabina-bina ting anak-anakan.
5: Ari bieu nu diciduhkeun
3: kaawan teh. Oh, sing sok nyarita kaenya Kakang Panji Tangkorak. Bina-bina teuingnya euy, ini jadi anger kene euy. Oh,
5: Elmi. Jadi ehem ko, itu behem ko.
3: Nah, cepot mah pate jadi-jadi wae. Poho, atuh teh meureun.
4: Sok talang atuh.
3: Bapak Semor asem

0: rada di Indramayu.
1: Priben kabare.
0: Oh, ladala. Baik, baik, baik.
1: Kontong di bawah heureuy sia kunyuk.
2: Dewa Tarling.
0: Sang sada Dewa Tarling. Iya, nu ampun teuing.
3: Tahu balik deui.
0: Heueunah kuring balik deui sorana. Iya. Aingan.
3: Aingan lesot.
0: Da eta geuning dina cucungi ka anu mangpet. Luar se geuning ieu aya korong. Apun tene bapak ieu korong meded. Amui kumaha hayang sakti kaula? Tah cabut buuk dewek ku sileng. Kedah dicabut bapak. Salamar atana pisadayana. Hiji sahunyuk.
3: Hiji sadayana buta.
0: Kabeh didudut mah atuh aing meureun buta.
3: Bolehna.
4: Ya pare kumaha?
0: Ieu pak, heeh. Teras di kumaha gayem batur makanak teh mere roti tapi geuning ieu mah pak mere buuk
4: dimelageun
0: teu pait teu haseum teu amis teu naon atuh moal jadi kulit moal jadi daging moal jadi sumsum balung jadi baga pangawasana.
2: Kading tara diangir.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sareng bapak saha, Pak?
7: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapa Nunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
6: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
7: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
6: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
7: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
6: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
7: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
6: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
7: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
6: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
7: Abi 50-an, Pak.
6: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
7: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
6: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
7: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
6: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
7: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
6: alhamdulillah.
7: Itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
6: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
7: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
6: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
7: amin, amin mohon.
6: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
10: Assalamualaikum, Bu.
11: Waalaikumsalam.
10: Dengan Ibu Ramini ya?
11: Iya.
10: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
11: Di Lubung Bata.
10: Lubung Bata?
11: Lubung Brebes.
10: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
10: 55.
11: Iya.
10: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
11: iya.
10: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
11: Ada.
10: Perubahannya apa, Bu?
11: Perubahannya yang ini jelas nih.
10: Jelas?
11: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
10: Sebelumnya?
11: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
10: enggak sama sekali.
11: Enggak jelas.
10: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
11: iya.
10: Udah jelas matanya.
11: Udah.
10: Yang kiri?
11: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
10: Iya. Yang kanan.
11: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
10: Oh, jelas nemen.
11: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
10: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
11: Ketiga
10: botol, Bu, ya.
11: Iya.
10: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
11: iya.
10: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
11: Enggak iya.
10: Perubahannya nyata gitu,
11: nyata.
10: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
11: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
10: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
11: iya.
10: warahmatullahi wabarakatuh.
11: Assalamualaikum.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Tah itu geningan Kakang Panci, ay Kakang Panyi.
16: Anu balik ngomong teh adi gere. Tah geningan di dinyage nyebut adi rege. Ulah lo bati ngeheureuy ceuk dewek oge.
17: Beda teh nama.
16: Beda aya nama deuleu. Atuh ieu buuk aih rambut buuk ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun heh gayem hasiatna naon tah sakumaha anu dipentak ku si laing sapertina aya batara guru heueuh sina batara guru engke datang ka dieu gebug ku si laing elmu batara guru mah mampu ka si laing itu kanyaahna bapa urang geuning Kakang Panci ih nya kitu adi rege
17: pok deui
16: yakin kanyaahna bapa urang sok si laing aya nyabut hiji cepot Allah dalah
17: montong tarik teh ngatuh sia mending ngajelengeng geuleuh ola
16: kedah didudut heeh dudut sok punten juri sia buuk juri lain bujur Nah, ayah kasebelan ting anak-anak kan?
18: Dijemel.
16: Ngadon di dudut bujur aing. Oh, jadi rambut salira panjenengan bapak anu kedah di dudutku kaula. Sok. Punten. Geningan ngajeos. Bari jeung disada ucing.
18: Ulah loba teh ngeureus sok gayem.
16: Tobat batur maka anak teh mere hamburger.
18: Mere pisa
16: ieu mah buuk. Mangga.
18: Sok gayem.
16: Nah, geuning kieu deuleuk. Kumaha karaosna aya haseum mah. Rupina eta mah pacampur sareng kelek. Panginten kitu oge Kakang Panci. Bisa jadi.
18: Geus robati sareng. Dewek dek init. Dek init dek ngudag-ngudag manukna deui. Lamun dek asup deui kana kurunganna wayahna sering kurung di dieu, cing tanggung jawab.
16: Pertahankeun ku sareng. Timbalan kaula nun pangersa Bapak Budayut cocong siap.
18: Hayu ka teu init mah kieu we anger meureun. Kade sing paling sia kalakuan kade ulah kaleuwihi deuleu. Sabab pangeran oge teu resepeun ka jelema anu sok leuwihi.
19: Bisi katulah.
18: Sakitu we deuleu.
19: Kacret deui atuh neh mah.
18: Atuh naha ngadon calik deui di dinya? Heuh, aing mah rek amanat. Rek amanat. Kade taliti jeung ati-ati deuleu dawala.
19: Ulah rasa maneh
18: si laing ayeuna ku dewek dipercaya jadi raja Triloka. Dupi ieu teh parantos di istrenan ku salira. Geus kita tadi ge. Kitu. Apa ieu teh si laing teh sasati istrenan ku dewek? Geus dianggap sah.
16: Say atuh pami kitu mah wilujeng we. Ai. Gara ini atuh bapak.
18: Ngadon nyentor sia. Oh, aing dek ini cuana maka dewek sing hati-hati deuleu.
16: Pak,
18: naon?
16: Bilih teu kagungan ongkos.
18: Nah boga sling.
16: Heuh nya teu eueuh mau ke mau. Kunyuk sia. Nyau.
18: Nah da ayeuna mah geus teu monyong da kasep.
16: Ayo. Sabenerna kula dina

Bapakipun Semar Lurah Kudrapawana sareng sene ngistrenan dawala sareng Astra Jingga jadi narada sareng Batara Guru nyata ngesian kurungan anak Ihyang Watipat kebat lu mampas Semar Badranaya ngejug-jug hiji leuweung anu luang liwung kacarios dieta leuweung aya dua sakemaran buta bajo sakemaran detia dewa cipta lan cipta dewa

0: anu jarangkung gede simar dada. Bewas simros taya papadana buuk gimal. Detia dewa cipta lan cipta dewa. Gunirakangan diga. Gening si Ayi geus datang.
1: Kepina damel ngahaturkeun sembah bakti kuhunyuh panjenengan Kakang Mas.
0: Ditarima. Ku akang dititah maling layang jamu sekali musada kamar tate geus hasil.
1: Ih, berantos.
0: Syukur hasil.
1: Aya dina penang tayungan Gusti nu kagungan ieu mustika teh hasil Kang.
0: Cikan mana
1: iya
0: aduh

0: dasar milik diri bagja awak ieu pusaka kudu kapibana ku kaula. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana kaki adi anu geus sepak terjang banting tulang melaan kahayang kaula.
1: Si Akang kikituan kawas batur.
0: Bagja nu taya papadana.
2: Dibeten-beten si Akang.
0: Berat nyuhun, berat

0: Langsung nak akang upami parantos hasil kieu kumaha? Hayeuna mah geus hasil mah urang balik ke ka sawarga. Heun antep hayang nyaho. Kelainan aing maksud si akang ieu teh naon pang nanyokot eta pusaka.
1: Aduh.
0: Kieu aing. Ari sabenerna mah akang teh pang nanyokot teh heuh akang geus lawas geus mang puluh-puluh taun malahan kana ratus. Anu dicita-cita tiba heula ayeuna bisa kacekel deui. Bisa laksana ieu mustika. Layang jamu sekali musada. Kadua nama kaula teh hayang nyaho we nepi ka pelbah mana. Ka waspadaanana, kasaktianana urang-urang panawa nah bisa deui manehna nyokot ieu pusaka apa kumaha?
2: Kang.
0: Yeah.
2: Ari pokona mah urang panawa mah asa ulah ngalibatkeun jelema hiji moal pangih deui ieu mustika
0: di antarana.
2: Oh eta aki-aki teh geuning anu bucit reuk hideung.
0: Oh eta anu dipika paur teh. Anu dipika paur teh eta we ngan sasiki-sikina. Oh.
2: Lain ieu kajadian pastina meureun bakal ngembet ka eta aki-aki. Kumaha lamun aki-aki na nyusul ka itu ka dieu meureun teu pangih kumaha lamun neken ka urang?
0: Nya kumaha engke we?
2: Ieu meuning engke kumaha ayeuna rencanakeun heula. Rencanakeun heula ti kiwari.
3: Lir pentre.
0: Barang menjelmakan sapratane pun ye Semar Badranaya ujug-ujug aya di payuneun nyata ieu dua denawa
3: norcak ya sesekar ninglang alah norcak ya sesekar ninglang caka aya kilang kumilang

0: Binigang nginang dereng abang ludah ugi dereng dengdeng dereng tiba dereng.
1: Ay gening aya aki-aki di hareupeun cahaya meunang burisat tapi gening ieu barang

0: petet. Tapi aib paningali nama dele dek lompat ke mana sih ya? Saluhur-luhur na jama nugiru wa burung amruk kulakuna. Sagagah-gagah na jelema anu murka moa burung cilaka adalah kulampahna. Sasakti-sakti na jelema anu sulit pikir moa burung kacing cirihi kudengkina. Nah nyaho kitu ka kaula. Iya naon kulu aing lenang teh naon. Buk ngan ukur sakieu deui teh naon cing balas mikir. Dele lamun jelema terpelajar mah aing teh molopesor. Siap. Coba. Ieu teh aing teh sajabana ti. Tukang tapakur teh aing pengarang lagu dele. Pencipta lagu nulis mah ngarang mapan unggal poe. Tapi pok deui mah bang barang udah nyiruan deuleu aing. Naon sababna? Kacamata deuleu.
1: Profesi dina seni.
0: Eueuh.
2: Ari ku cowet
1: profesi dina seni ari.
0: Geus sabar aing dina seni teh.
3: Heuh. Moya ai profesi seni. Ai piala balap karung. Piala balap karung bari jeung sa RT.
1: Nya kacamatan paling.
0: Kadieukeun deui si eta pusaka. Wara. Montong sok nyane wara, montong sok ngabanyolan aing. Mumpung can kaleuwihan deuleu.
1: Roslin ka kolot.
0: Si aing ayeuna ngabanyolan kieu ka dewek. Bales aing rasakeun sia.
2: Nah, awas tah ancaman tah kadetana.
0: Sok.
1: Teh heureuy ngaheureuyan jadi teh.
0: Sok. Ieu teh heureuy atawa ngaheureuyan sia teh.
3: Ah, kawas nuhuh we nyaho ka kaula.
0: Ayo sia urang uji jeung aing pangarti. Ha? Ka mana? Tuwa.
3: Lamun kieu mah hayang urang rugrug kuduaan ieu hayang nyaho bener jeung teu nasa.

0: Sadaya-daya kaula teh kudu kumaha anyangakeun ka si Akang acama anu kagungan moka.
1: Ngabungan
0: tujuannya. Nyangakeun ieu oh layang jamu sekali musada. Terkeun. Nah, kabina-bina teuing. Satadina mah kaula teh hayang muka eta mustika mangkaning ratus-ratus taun naha naon di jerona. Kaula ge kapan kapungkur hoyong mibana eta pusaka teh. Hoyong terang eusi na naon. Ulu. Lalawara teuing dek dibuka dina jaman kiwari. Lalawara teuing. Ya, kegeges waktuna bakal aya nu muka. Ulah dipaksakeun dina sagerupa oge. Dibuka dina jaman kiwari. Wah, bahaya deui. Cantang tuh kumaha kajadianna engke oge deuleuh. Engke oge bakal aya jalma anu bakal bisa muka ieu tur bisa ngalaksanakeunana. Geus waktu namanya. Geus waktu mah. Daya-daya. Atuh kaula bade permiose kalaya nyangakeun mustika. I ayu urang lumampah. Mangga Kang hapunten ka Kang Semar.
2: Hapunten.
0: Nepi ka cudog-dog tinggal iga sia. Cul kawajiban cul naon?
3: Eta we ras kusalira nepi ka sasatna aya dina kakuatan nyang sara diri di dunya.
0: Hirup dihina-hina batur. Kaula teh maca ieu naon pangna ka Kang Semar dicaci, dimaki, dihina, dipitnah ukur dibales ku kasobaran jeung katawakalan. Si horeng geuning kasang tukangna mah ka Kang Semar teh kagungan eta pusaka layang jamu sekali musada. Jadi kaula teh hoyong terang bisa jadi meureun tina eta jero mustika. Tadina marek ibu, yeuh dengekeun ku si lain. Ieu eusi na teh geus aya dina awak si lain. Ngan hukumna papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Ngan syaratna honta heula hese cape susah payah pait getir lara barangsak. Da kitu Kang mun ceuk dina sakola mah eta teh di mapram. Da aye ka Kang Semar mah baheulana di mapram heula diuji mentalna geus kuat. Nya oh urang beuheung kuat nu matak ulah diganggu gugat hayu urang balik deui
2: atuh teu pinodama mangga kaula bade wangsul los.
0: Kabina-bina teuing sia. Jang tanpa nandeul eta manukna hibar deui ka jarek abus kana kurungna. Wayahna ku silaing burak barik. Nah, asa kabina-bina teuing. Ku dewek deuleu di dagoan. Nya eta di nagara Amarta deuleu jang. Sakitu aing dek balik langsung ka Amarta.

0: mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey, everybody listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis, alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan ngawon-ngawon wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah lo segala rupi ay obat mah gitu tos kado atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas palawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu teras pegel ngarei gitu upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan acan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kehampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kehampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayah nama parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis, alhamdulillah. Damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Nyalam.

0: Mohon pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengantarkan masyarakat manusia kepada menikmati satu bentuk kehidupan yang lebih mudah dan lebih dekat dengan apa yang mereka harapkan. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dunia telah dirubah oleh manusia seolah-olah dari sebuah daerah yang kosong menjadi kota-kota yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Apa yang bagi manusia yang hidup di masa lampau hanya ada dalam idealisme mereka, sekarang ini sudah bukan merupakan rahasia lagi. Orang telah bertandang ke bulan, dan mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang, mereka akan mendarat pula di planet-planet lainnya. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merubah gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi areal pertanian yang subur. Hujan lokal dapat dibuat. Kekurangan air bisa diatasi dengan penyulingan air laut melalui proses kimiawi. Penyakit-penyakit akan berkurang dan hidup makin dekat kepada apa yang diharapkan. Pertanyaan yang paling mendasar ialah, sudah sampaikah manusia kepada kebahagiaan? Adalah benar, dengan kemajuan ilmu dan teknologinya, manusia mencoba menyingkap tabir rahasia alam ini. Namun tiap kali tabir rahasia itu terbuka, terbentuk pula misteri-misteri baru yang memerlukan jawabannya. Di pihak lain, kemajuan yang diperoleh itu telah melahirkan satu bentuk kehidupan di mana manusia mempunyai satu mitos bahwa seluruh persoalan kehidupan bisa dipecahkan dengan otak manusia. Maka aspek-aspek ketuhanan, mistik dan kerohanian mulai ditinggalkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka sebagai efek dari kemajuan ilmu dan teknologi itu, kita melihat lahirnya kelompok-kelompok manusia yang otaknya penuh berisi ilmu pengetahuan modern, tapi jiwanya kosong dan hampa, merasa tidak puas dengan ini dan itu, walaupun hidup sudah serba ada dan serba cukup. Akibat lainnya ialah kerusakan terhadap alam. Kita maklum, manusia memulai orientasinya dengan tunduk kepada alam. Pada proses selanjutnya, manusia mulai mengadakan adaptasi, penyesuaian diri dengan alam. Dan selanjutnya, manusia mulai mengadakan eksplorasi, penundukan kepada alam, memanfaatkan alam untuk menunjang kebahagiaan yang mereka dambakan. Akibatnya, penggunaan sumber daya alam yang melampaui batas sering merusak alam itu sendiri. Kita ambil satu contoh misalnya. Akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar dan penggunaan bahan kimia, maka terjadilah pencemaran udara. Yang ini akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang menyebabkan matinya plankton dan organisme akuitis air. Di sisi lain kita melihat akibat percobaan-percobaan nuklir misalnya, yaitu rusaknya lapisan ozon di atmosfer yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari yang pada gilirannya ini akan menaikkan frekuensi daripada penyakit kanker. Ketidakseimbangan alam sering timbul sebagai dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Alam memang tidak selalu ramah, memberikan begitu saja apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi alam juga bisa kejam kalau sumber daya yang dimilikinya dikuras secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba melihat gejala-gejala alam yang sering kita dapati di dalam kehidupan ini. Alam merupakan ayat Allah, ayat yang tercipta oleh Allah. Manusia memang diperintahkan untuk memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari alam ini, tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan yang tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Gejala alam sering tidak bisa dianalisa, tidak bisa dideteksi oleh kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Bulan-bulan terakhir ini, gejala-gejala alam ini sering menimbulkan hal-hal yang lazimnya kita namakan dengan musibah. Gempa bumi di Tarutung yang belum selesai itu diatasi, menyusul dengan tanah longsor di Padang Panjang. Belum selesai tanah longsor diatasi orang, Bengkulu dihantam banjir, puluhan jiwa hanyut tanpa nyawa. Belum lagi bencana alam ini selesai, kebakaran pun timbul di mana-mana. Gejala apa semua ini? Ilmuwan mungkin akan menjawab, oh, kalau terjadi gempa bumi itu gejala alamiah. Biasa proses pergeseran kulit bumi. Kalau ada tanah longsor, oh itu karena memang karakter tanahnya yang labil. Salah manusia kenapa tinggal di situ. Mungkin merupakan gejala alamiah, kata para ilmuwan. Mungkin proses pergeseran kulit bumi, kata ahli geologi. Mungkin karakter tanahnya yang memang labil, kata orang yang ahli tanah. Mungkin karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia, kata Ebit. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada rumput yang bergoyang. Mungkin. Tetapi pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihatnya dengan kacamata agama. Saya katakan tadi bahwa gejala alamiah sering tidak bisa dideteksi oleh ilmu dan teknologi modern. Berbagai macam analisa, berbagai macam kesimpulan diambil orang setelah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana tidak ada orang bicara soal itu. Sebelum Tarutung dilanda gempa tidak ada orang cerita macam-macam. Sebelum Padang Panjang dihantam longsor tidak ada analisa orang tentang karakter tanah yang labil. Setelah banjir terjadi, gempa melanda, topan bertiup, barulah analisa pun bermacam-macam. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat gejala ini dengan kacamata agama. Menurut agama, apapun yang menimpa kita lazimnya dinamakan musibah. Musibah ialah ma asoban nasu min khairin au syarrin. Apapun saja yang menimpa manusia, baik itu merupakan hal-hal yang positif ataupun yang negatif, itu dinamakan musibah. Sesuatu yang menimpa manusia. Tapi dalam proses penggunaannya kemudian, musibah ini lebih ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya negatif dan tidak diharapkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, musibah yang datang menimpa manusia itu bisa merupakan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama sebagai ujian. Kemungkinan yang kedua merupakan teguran. Dan kemungkinan yang ketiga bisa juga merupakan azab. Jadi kalau datang musibah menimpa kita, hal pertama yang harus kita teliti, ini ujian atau teguran atau merupakan azab. Kalau musibah itu menimpa orang-orang yang beriman, petani yang rajin sujud tapi sawahnya dihantam wereng, peladang yang rajin beribadah tapi kebun jambunya dimakan ulat misalnya, itu merupakan ujian. Sebaliknya, seorang mukmin yang gemar melakukan dosa lalu mendapat musibah, itu merupakan teguran agar dia kembali ke jalan yang benar. Sedangkan kalau orang kafir yang mendapat musibah, itu merupakan azab pada kehidupan di dunia ini. Syukurlah kalau musibah yang menimpa kita merupakan ujian. Sebab musibah yang merupakan ujian ini, jikalau kita jalani dengan lapang dada, tetap bertawakal kepada Allah, akan memberikan pahala kepada kita. Apa saja musibah yang merupakan ujian itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Dan pasti, kata Allah, ada lam taukid di sini, dan pasti kami akan menguji kamu dengan apa? بشيء من الخوف, dengan sebagian kecil dari rasa takut. Rasa takut yang tidak beralasan itu merupakan musibah. Musibah yang ujian buat orang-orang yang beriman. Kadang dalam hidup ini kita dihinggapi rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang berpangkat berkedudukan tinggi takut kalau jatuh lagi. Takut pensiun. Takut. Dan paling akhir takut mati. Bishay'im minal khauf, kami coba, kami uji kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Walju' dan rasa lapar. Kelaparan yang melanda dunia di Ethiopia misalnya, di Bangladesh misalnya, dan di belahan bumi-bumi lainnya. Timbul pertanyaan, di negara-negara komunis itu jelas orangnya tidak bertuhan semua, tapi jarang yang kedengaran kelaparan. Apa ini? Inilah ujian buat orang-orang yang beriman. Sebagian kecil dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Entah kemalingan, entah kebakaran, entah banjir yang menyebabkan rusaknya harta benda. Wasamarat, dan kekurangan buah-buahan, panen tidak jadi, musim panas berkepanjangan, wereng ngamuk, ulat melanda. Ini merupakan musibah yang ujian.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Menghadapi ujian semacam ini, Allah menjelaskan dalam kalimat berikutnya, wabashshiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar menghadapi ujian tadi itu. Siapa sih orang yang sabar itu? Dalam pengertian sehari-hari, maaf ya, kita sering salah kaprah dengan sabar ini. Menurut kita yang namanya sabar itu orang yang diem, ayem, ngglenggem, gak macem-macem, itu kita sebut sabar. Sudah ketahuan gak salah apa-apa, kepalanya ditampar orang kelepah, diem aja. Temennya bilang, sampean gak salah ditampar kok diem, saya lagi sabar.
4: Oh, saya kira sabar yang begini ini sabar yang salah pasang. Siapa sih orang yang sabar ini? Ayat selanjutnya menjelaskan, ini yang disebut tafsirul ayat bil ayat. Ayat mentafsirkan ayat. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang kalau mereka kena musibah, mendapat kesulitan, kesukaran, mereka sadar kembali kepada prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bukan ucapannya, tapi penghayatannya yang terpenting dalam kehidupan. Kalau ini yang jadi basis kehidupan, rasa takut tidak perlu ada dalam hidup ini. Walaupun kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kena musibah lapar, tidak perlu ada rasa takut. Kenapa? Kita sadar segalanya datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah. Kalau kita punya jabatan tinggi, tidak takut diberhentikan, tidak takut pensiun. Kenapa? Sadar. Dulu pun waktu saya lahir ke dunia, saya enggak bawa jabatan apa-apa. Kalau sekarang harus pensiun atau diberhentikan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terlahir pun ke alam ini, tidak ada saya menyandang pangkat. Kan tidak ada bayi lahir di pundaknya lalu jadi kopral. Tidak ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau suatu saat dia kehilangan harta yang dicintainya, dia sadar lalu kembali. Dulu pun ketika lahir ke alam ini, tidak ada harta yang saya bawa, telanjang saya lahir ke alam ini. Ini namanya filsafat kehidupan yang paling mendasar. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tanpa kesadaran ke arah itu, boleh jadi perasaan takut akan merajai hati kita. Si kaya takut miskin, si pangkat takut jatuh rendah ke bawah, dan selanjutnya. Tapi orang yang sadar segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, apa yang perlu dirisaukan? Apa yang perlu ditakutkan? Karena basis kehidupannya, dia pasrah. Segala yang saya punya, segala yang saya miliki dalam kehidupan ini, cuma titipan dari Allah. Kembali semuanya menghadap kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya seorang muslim setiap mendapat musibah dia harus mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Jangan macam kita ini inna lillahinya kalau ada orang mati saja. Sampai dulu dalam satu pengajian seorang kiai tanya santrinya, kemana si Pulan tidak datang? Kata temannya, si Pulan sakit kiai. Kata kiai, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Temannya nyaut, kiai, belum mati dia. Loh, kata kiai, sakit itu kan musibah. Setiap terkena musibah, orang dianjurkan, disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi bukan cuma ucapan bibir yang tidak berakar ke hati, tetapi ucapan bibir yang berakar ke hati lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Marilah kita lihat dalam kehidupan akibat tidak sadarnya orang kepada innalillahi. Gejalanya dalam kehidupan modern ini kan bisa kita lihat. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang hendak menegakkan keadilan, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, ingin memperjuangkan kebenaran, di tengah jalan berbalik menjadi orang yang hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Dan berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak, tapi di tengah jalan dia berbalik menjadi orang yang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya saja. tepat benar sindiran Allah dalam satu ayat. Wa iza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iba. Apabila manusia sedang ditimpa oleh kesulitan, mereka berdoa kepada kami, mohon agar kesulitannya diangkat oleh Allah. Doa itu diucapkannya dalam keadaan berdiri, pada waktu berbaring, dalam segala posisi, mohon kepada Allah. Falamma kashafna anhu durrahu. Tapi manakala kesulitan yang menimpa mereka sudah kami angkat, kami hilangkan. Marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Mereka berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada kami sebelumnya. Ini gejala manusia sekarang. Kalau kepepet, ya Allah. Dihantam banjir, Allah. Ada kebakaran, Allah. Kena bumi gempa, Allah. Dalam keadaan normal, Allah pun dicampakkan dalam kehidupannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Dia orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya kepada Allah. Salat jamaah tidak pernah ditinggal. Di mana ada Rasul, di situ ada Sa'labah. Cuma Sa'labah ini model. Tiap selesai salat langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat yang lain selesai sholat, Allahumma antas salam, ini Sa'labah malah Allahumma lantas jalan. Tiap selesai sholat. Sampai satu hari, baginda Rasul bertanya, hey Sa'labah, labbaik ya Rasulullah. Kau ini macam orang munafik saja. Apa tidak penting wirid, zikir, dan doa? Apa tidak betah kau di masjid? Sebab orang mukmin di masjid seperti ikan di air. Orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar. Ada enggak burung yang betah di kurungan? Enggak ada, keleperan mau keluar saja. Itu orang munafik di masjid. Panas enggak kerasan. Orang mukmin di masjid seperti ikan dalam air. Apa ada ikan yang enggak betah di air? Ya. Ada. Ikan mau mati. Loh, ya kalau ikan sudah enggak betah di air, kan ikan mau mati namanya. Kalau orang mukmin sudah enggak kerasan di masjid, jiwanya sudah mau mati itu. Kau ini macam orang munafik saja, Sa'labah. Maafkan saya ya Rasulullah. Kenapa? Saya bukan tidak betah di masjid. Lalu, bukan pula menganggap doa, wirid, dan zikir itu tidak penting. Lalu apa pasalnya? Saya ini orang miskin ya Rasulullah. Saya punya kain satu-satunya. Berdua sama istri saya. Jadi waktu saya sholat di maghrib di masjid, istri saya di rumah nungguin giliran kain. Maka saya cepat-cepat pulang, aplusan kain. Oh, ini kan kere ini. Oh, begitu ya. Ho-oh. Lalu gimana? Sekarang gini saja ya Rasul, ini sudah kadung ditanya. Kemarin-marin saya mau minta sendiri, malu. Ini sudah kadung ditanya lah, saya berani. Gimana? Tuankan Rasul. Lalu, namanya Rasul kan doanya jarang meleset. Jadi, tolonglah doakan kepada Allah supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, saya punya kain sendiri, istri punya kain sendiri, asyik saya ibadah, saya akan wirid, saya akan zikir, saya akan tenang di masjid. Biasa, omongan orang belum punya duit. Itu selalu begitu. Sa'labah, kata Rasul, labbaik ya Rasulullah. Qalilun tu'addi syukrahu khairun min kathirin la tutiquhu. Sedikit kamu syukuri, itu lebih baik daripada banyak, tapi kau tidak kuat bawanya. Sedikit kamu syukuri, nanti Allah tambah. Ketimbang banyak, tapi kau tidak kuat membawanya, apa gunanya? Kalau memang cuma gelas secangkir, dituangi air satu ember pun, lebihnya akan jadi mubazir. Tahu dirilah kita. Begitu ya? Oh. Oh ya, sudah kalau begitu. Pulang, Sa'laba. Besoknya bertemu lagi dengan Rasul. Bagaimana, Sa'laba?
2: Sudah ya, Rasul.
4: Sudah apa?
2: Sudah saya pikir-pikir.
4: Lalu?
2: Ya, syukur sih syukur. Cuma saja kalau kain satu berdua, rasa-rasanya repot juga awak nih nak bersyukur.
4: Jadi bagaimana?
2: Sudahlah ya Rasul, doakan saja saya jadi orang kaya lah. Sa'laba, saya ya Rasul.
4: Kau ini kan orang Islam toh?
2: Iya.
4: Nah, orang Islam itu yang jadi contoh siapa?
2: Tuan ya Rasulullah.
4: Betul?
2: Betul.
4: Kau lihat saya kaya enggak?
2: Enggak.
4: Kenapa minta kaya?
2: Iya ya.
4: Iya, pulang.
2: Dua kali knock out. Hari ketiga datang lagi dia ke masjid nekat. Ya Rasulullah, gimana Sa'laba?
4: La in atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna min as-salihin. Kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, kalau saya jadi orang kaya ya Rasul,
2: pokoknya saya jadi akan jadi orang soleh, tekun ibadah.
4: Wa la a'ti kullazi haqqin haqqah. Akan saya berikan tiap orang haknya. Pokoknya kalau saya kaya, sip dah.
2: Omongan orang belum kaya memang begitu.
4: Saudara-saudara,
2: kata Rasul, Sa'laba, yang benar.
4: Benar.
2: Yakin?
4: Yakin.
2: Janji ya?
4: Janji.
2: Mari saya bai'at. Selesai bai'at, didoakan oleh baginda Rasul.
4: Allahumma rzuq Sa'laba. Ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'laba.
2: Selesai didoakan, Sa'laba dihadiahkan seekor kambing oleh baginda Rasul. Kambing perempuan, sedang hamil, malah gak ada suaminya lagi.
4: Ya gak apa-apa kambing. Saya ini cerita kambing.
2: Kambingnya hamil gak ada suaminya. Kambing.
4: Yang orang jangan tersinggung loh, saya ngomong kambing.
2: Sa'laba, kau bawa pulang kambing ini, kau pelihara, mudah-mudahan membawa berkah.
4: Baik ya Rasul. Dibawa pulangnya kambing itu, dirawatnya baik-baik.
2: Lalu lahiran kambing itu. Satu jadi dua. Dua jadi tiga. Tiga lahir lagi jadi lima. Lima jadi tujuh. Tujuh jadi sepuluh. Sepuluh jadi 15.
4: Makin lama makin banyak kambingnya. Makin sibuk.
2: Datang sholat mulai terlambat. Kalau tadinya belum azan sudah datang ke masjid, sekarang sudah komat baru nongol.
4: Lambat laun sholat lima waktu tidak kelihatan di masjid. Kelihatan cuma Jumat saja. Itu pun kalau khatib sudah naik mimbar dia baru datang. Rasul bertanya, kemana Sa'labah?
2: Sibuk ya Rasul, kambingnya makin banyak sekarang, ngembalanya keluar kota. Ya wailah Sa'labah. Aduh, kasihan Sa'labah.
4: Aduh, celaka Sa'labah. Sampai Jumat pun tidak kelihatan di masjid.
2: Kelihatan paling-paling cuma Idul Fitri sama Idul Adha.
4: Sholat tahunan.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga Anda. Nah, kemudian sampai waktunya di mana umat Islam diwajibkan membayar zakat. Rasul mengutus utusan datangi Sa'labah minta zakatnya. Ketika didatangi ini, Sa'labah berkata, "Ma hadzihi illal jizyah." Ini jizyah. Saya tidak wajib zakat. Dua kali sampai tiga kali dia tidak mau bayar zakatnya. Kata Rasul, cukup, jangan didatangi lagi. Kemudian turunlah ayat, wa minhum man ahadallaha la in atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, kalau diberikan rezeki akan bersedekah dan akan jadi orang baik-baik. Tapi setelah diberikan rezeki mereka berpaling dan lupa dengan janjinya. Ayat ini disampaikan orang kepada Sa'labah. Sa'labah, baru saja turun ayat bunyinya begini-begini. Rasanya ayat ini nyindir sampean ini.
5: Ah, enggak ah.
4: Habis siapa lagi yang punya mental macam ini? Dia sadar. Cepat-cepat dia datang menghadap baginda Nabi hendak bayar zakat. Kata Rasul, cukup Sa'labah. 3 kali utusanku datang, kau tidak mau bayar, sekarang bawa pulang lagi. Sampai Rasul wafat. Akhirnya Sa'labah mengalami kebangkrutan di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Tengoklah riwayat Sa'labah ini. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Rajin ibadah, dekat dengan Rasul. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dia lupa diri dan jatuh menjadi orang yang bakhil. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita berharap. Mudah-mudahan bencana yang menimpa bangsa kita akhir-akhir ini, entah itu merupakan gempa di Tarutung, tanah longsor di Padang Panjang, banjir di Bengkulu, kebakaran di Pasar Mercubuana, Medan, kebakaran di Pasar Anyar, Bogor, kita berharap itu merupakan ujian saja. Ujian yang harus kita terima dengan sikap mental inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Lalu apa manusia ini? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini musibah pertama. Musibah merupakan ujian. Yang kedua, ada musibah itu yang merupakan teguran dari Allah. Bukan ujian, tapi teguran. Wong namanya ditegur, tentu karena orang lalai, lupa diri, lengah, sehingga perlu ditegur. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menjelaskan, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tangan-tangan manusia. Liuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada balasan akibat ulah tangan mereka sendiri. Mudah-mudahan dengan balasan dan teguran-teguran ini mereka kembali sadar, ingat diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tingkah pola tangan manusia. Di awal tadi sudah saya coba jelaskan sepintas. Kemajuan ilmu dan teknologi modern ternyata tidak selamanya punya dampak positif. Juga dia punya dampak negatif yang berakibat kepada kehidupan manusia sendiri. Satu contoh misalnya. Sekarang ini kan orang mulai membuat apa yang disebut dengan rumah kaca. Kalau saudara berjalan melihat bangunan-bangunan tinggi, kan sudah ada yang seolah-olah semuanya ditutup dengan kaca. Memang di lain pihak akan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baku, tapi di lain pihak rumah kaca ini akan menaikkan suhu udara. Akibatnya permukaan air laut akan naik karena mengembangnya air laut. Dan jangka panjangnya melelehnya es di kutub. Akibatnya kota-kota yang berada di pantai-pantai yang rendah banyak mengalami erosi dan pencemaran air. Misalnya Jakarta, Bangkok, New York. Tahu New York? Pernah ke New York? Ke New York belum pernah? Sama. Lalu percobaan-percobaan nuklir, taruh kata di bawah tanah, tapi efek negatifnya tadi saya katakan, rusaknya lapisan ozon di atmosfer sana, di daerah Antartika, yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Akibatnya, frekuensi penyakit kanker makin meningkat. Keperluan akan bahan bakar menyebabkan manusia menebangi hutan semrawut. Erosi timbul, banjir melanda. Di lain pihak, gurun-gurun Sahara makin meluas. Sedangkan dunia, bumi yang kita tinggali ini bukan satu wujud yang tanpa batas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia sendiri. Kemajuan ilmu dan teknologi modern yang mengabaikan proses keseimbangan alam. Sunnatullah, kata kita orang beragama. Hukum alam, kata orang sekuler. Natural of law, katanya bahasa kerennya. Akibatnya manusia sendiri yang merasakannya. Maka musibah-musibah yang datang ini teguran. Manusia, jangan terlalu mengeruk sumber daya alam. Manusia, sadar bahwa kemampuanmu terbatas. Manusia, ilmu dan teknologi itu merupakan sedikit sekali dari ilmunya Allah. Tidak wajar lalu meloncat menjadi angkuh dan sombong karena temuan-temuan yang didapatinya di dalam penelaahan ilmiahnya. Ini bencana musibah yang merupakan teguran. Atau di dalam satu masyarakat yang maksiatnya merajalela. Yang ma'ruf jalan, tapi yang munkar juga jalan. Artinya 50-50. Majelis taklim ramai, majelis judi pun makmur. Pondok pesantren hidup, tapi juga tempat-tempat maksiat berjalan. Keseimbangan ini memerlukan teguran. Dan teguran itu sesungguhnya tidak hanya dalam bentuk bencana alam, tapi juga secara pribadi yang ada dalam diri kita. Kalau kulit mulai keriput, teguran itu, awas kereta mau berangkat. Jangan tua-tua keladi nak, makin tua makin menjadi. Sadarlah diri, kalau uban sudah bertabur, kalau pandangan sudah lamur, kalau pendengaran sudah kabur, kalau makan pun cuma kuat makan bubur. Tandalah tuh sudah dekat ke lubang. Awas kereta mau berangkat. Teguran yang datang menimpa diri dalam bentuk yang luas, yang merupakan bencana alam, musibah dan sebagainya. Ini bentuk yang kedua. Bencana merupakan teguran. Bentuk yang ketiga, ada bencana itu, musibah itu yang merupakan azab dari Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Duribat alaihimu zillatu aynama sukifu. Dimanapun mereka berada, mereka akan ditimpa oleh kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang teguh berpegang dengan tali Allah, agama ini, wa hablim minan nas, dan tali hidup bermasyarakat. Wabau bighadabim minallah, mereka akan mendapat murka dari Allah. Waduribat alaihimul maskana, juga ditimpakan kehinaan dan kerendahan kepada mereka. Apa penyebabnya? Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ada empat penyebabnya menurut Ali Imran ayat 112 ini. Kenapa ditimpakan kehinaan, kerendahan? Lahir di tengah negara khatulistiwa, bagaikan jamrut mutiara, daerahnya subur makmur, hijau ranau, gemah ripah loh jenawi. Tapi kadang-kadang tertimpa kelaparan, tertimpa ketakutan. Apa penyebabnya? Empat penyebab utama. Pertama, yakfuruna biayatillah. Mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat yang terucap oleh Allah yang kita namakan wahyu, Al-Quran. Atau ayat yang tercipta oleh Allah, alam ini. Mereka ingkar. mereka ambil manfaat dari alam, mereka kuras alam,
2: tapi mereka tidak pernah syukur kepada sang pencipta alam. Kalau bahasa kasarnya, kira-kira Tuhan kan jengkel. Bumi gue aja lu manfaatin gue nya, lu gak mau sembah.
4: Ingkar, kafir kepada ayat Allah, itu yang mendatangkan musibah. Dijelaskan dalam An-Nahl 112,
2: وَضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُتْمَئِنَّةً.
4: Allah memberikan satu contoh tentang kampung, kota, negara yang aman, tenang, tentram, damai. يَأْتِيهَا رِزْكُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Rizkinya datang dari arah manapun saja. Apa saja ditanam tumbuh menghasilkan buah yang bermanfaat. Air mengalir dengan jernih. Sawah terhampar luas hijau menguning. Rempah-rempahnya tidak terkira lagi. Fakafarat bi'an'umillah.
2: Tapi penduduknya ingkar kepada nikmat Allah.
4: Apa yang terjadi?
2: Fa'azakahallahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Akibatnya Allah hantam mereka dengan kelaparan dan ketakutan dari sebab ulah mereka sendiri.
4: Jadi musibah yang merupakan azab itu datang, penyebab pertamanya orang kufur kepada ayat-ayat Allah, baik yang terucap oleh Allah yaitu wahyu, atau kufur kepada ayat yang tercipta oleh Allah yakni alam yang terbentang ini. Penyebab yang kedua,
2: wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq.
4: Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Membunuh nabi.
2: Loh Pak, zaman sekarang kan enggak ada nabi, bagaimana kita mau membunuh nabi? Memang zaman kita, kita tidak membunuh nabi secara fisik karena nabinya tidak ada.
4: Tapi menginjak-injak ajarannya, meletakkan ajarannya di bawah rasio, itu kan sudah membunuh nabi. Buat apa kita agungkan namanya kalau kita injak ajarannya? Buat apa kita sebut dan kita sanjung dia kalau kita belakangi perintahnya? Membelakangi para nabi,
2: itu sudah pembunuhan kepada para nabi, pembunuhan gaya modern zaman kita sekarang ini. Bisa.
5: Oh, Muhammad itu manusia biasa. Sebagai manusia kan dia bisa salah. Karena itu yang mutlak cuma Quran. Hadis, sunnah itu bikinan nabi saja, itu kan sejarah. Jadi sumber agama cuma Quran. Muncullah orang-orang yang ingkar sunnah, itu kan juga membunuh nabi.
2: Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Sebab yang kedua.
4: Adapun sebab yang ketiga, dzalika bima asaw, perbuatan maksiat yang merajalela, dikerjakan terang-terangan.
2: Agama memerintah amar ma'ruf nahi munkar kan, tapi yang dia kerjakan amar munkar nahi ma'ruf.
4: Tebulak.
2: Apa? Terbalik.
4: Amar munkar nahi ma'ruf, yang munkar malah dianjurkan, yang ma'ruf yang baik-baik malah dicegah.
2: Yang munkar dianjurkan, bahkan diberikan iming-iming akan mendapat hadiah sekian ratus juta, akan ini akan itu.
4: Yang munkar diiming-iming, yang ma'ruf malah dihalang-halangi.
2: Pengajian sulit, dakwah kadang-kadang mengalami posisi yang tidak diharapkan.
4: Akibatnya,
2: ya prinsip yang terbalik namanya amar munkar nahi ma'ruf.
4: Yang munkar diperintah, yang ma'ruf malah dicegah. Akibatnya,
2: perbuatan munkar dikerjakan berterang-terangan.
4: Malah belum lama ada orang yang mengusulkan supaya pemerintah membuka judi secara resmilah untuk menutup judi yang ngumpet-ngumpet ini. Sebab kalau resmi, nanti bisa dikontrol katanya.
5: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang sudah diputuskan untuk dilarang, dianjurkan supaya dibuka lagi. Kalau dibuka, ditutup saja. Ditutup dan dilarang saja. Yang ngumpet-ngumpet masih banyak. Apatah lagi kalau dibuka berterang-terangan.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifu.
1: Judi kronis, mabuk jadi kebanggaan, perbuatan zina sudah cerita harian. Malah yang aneh bin ajaib kadang-kadang terjadi sedarah sendiri. Ada bapak melalap anak kandungnya, ada anak kandung tidur sama ibunya. Kalau tidur biasa wajar, ini tidur-tidur. Allahu Akbar. Perbuatan maksiat yang merajalela mengundang azab. Yang keempat, penyebab yang keempat, wakanu ya'tadun. Mereka benar-benar telah melampaui batas. Yang kaya melampaui batas menumpuk kekayaannya. Beli gunung, beli laut, beli langit kalau bisa. Ya'tadun, perbuatan yang melampaui batas. Nah, yang kita khawatir, kalau musibah yang menimpa ini merupakan azab, tinggal kita introspeksi dan mawas diri saja. Saya mendapat kesulitan musibah ini kira-kira ujian, teguran, atau azab. Kalau musibah menimpa orang kafir, azab. Kalau dia menimpa orang baik-baik, ujian. Kalau dia menimpa orang baik yang berbuat dosa, teguran. Jadi jangan kita sholat saja tidak pernah, puasa tidak pernah, dapat musibah lalu bilang saya lagi diuji oleh Tuhan. Bukan. Bukan diuji, itu lagi dikasih perskot. Panjer nih, perskot azab, kontannya di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagai uraian penutup, apa kunci menghadapi musibah-musibah ini? Dilihat dari segi agama. Saya kemukakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas. Saya kutip dari kitab Mukhtarul Ahadiz An-Nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban." Kadang-kadang kata Allah, aku ingin mengirimkan azab kepada penduduk bumi ini. Jadi kalau logika kita, kalau melihat tingkah pola manusia ini, aku gregetan kata Allah. Pengen aku tumpahkan saja azab kepada mereka, sudah biar habis semua. Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang aku ingin menghantam mereka dengan azab. Falamma nazartu ila ummari buyuti. Tapi kalau aku melihat, kata Allah, orang-orang yang memakmurkan rumahku. Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah itu? Orang yang rajin memakmurkan masjid. Kalau aku lihat itu, kata Allah, wal mutahabbina fi, dan orang yang saling cinta mencintai karena aku, kata Allah. Wal mustaghfirina bil ashab, orang-orang yang melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah baik pada waktu pagi maupun petang. Surifat soroftu azabi anhum, aku angkat azabku dari mereka. Jadi rupanya ini yang meredam murka Allah itu. Allah sih maunya numpahkan azab, tapi begitu Allah melihat orang yang tekun

0: Kalau Quran sudah jadi bacaan wajib, sementara Quran cuma sekedar hiasan rak di rumah, tidak ada lagi nanti yang dipandang-pandang Allah. Wal mutahabbina fi, orang yang cinta mencintai karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun pada waktu siang dan malam, sore dan pagi. Ini yang meredam murka Allah. Jadi di antara yang harus kita lakukan di dalam memohon kepada Allah agar bencana musibah ini berkurang, apa jalannya? Salah satu di antaranya, pertama memakmurkan masjid. Yang kedua, kalau ngambil istilah yang lagi ngepop, memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Jangan cuma olahraga saja dimasyarakatkan, istighfar. Satu contoh pengalaman, beberapa waktu yang lalu kan Gunung Galunggung meletus toh. Meletus apa meletus?
1: Meletus.
0: Di kaki Gunung Galunggung, di desa yang namanya Kikisik, tinggal seorang ajengan, kiai kalau di Jakarta bilang, ajengan Sadili. Beliau belum lama meninggal dunia. Orang lain pindah, beliau tenang saja di situ. Pesantren, masjid, komplek perumahan. Saya pernah berziarah ke tempat beliau pada saat gunung sedang aktif, meletus. Saya tanya, ajengan, apa ndak kepengen hijrah? Hijrah? Iya. Saya malah menganjurkan, kata beliau. Tapi hijrah yang saya anjurkan itu pindah dari maksiat kepada taat. Pindah dari jauh kepada Allah menjadi dekat dengannya. Pindah dari menentang Allah menjadi taat kepadanya. Pindah dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hanya dengan hijrah macam ini, insya Allah Galunggung reda. Sebab siapa sangka dia bakal meletus. Tidak diawasi. Tidak masuk gunung yang frekuensinya itu membahayakan dalam waktu singkat seperti anak Krakatau atau Merapi. Tahu-tahu meletus. Dan letusannya cukup lama, memakan waktu 1 bulan lebih. Ndak, saya bilang ajengan, maksud saya hijrah pindah tempat tinggal ini bahaya kelas 1. Kalau lahar jatuh habis ini. Lalu beliau membacakan satu ayat yang saya tercenung. Apa ayat yang beliau baca? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Tidak ada orang akan mati kalau bukan dengan izin Allah. Biar saya tetap di sini, kalau Allah tidak izinkan saya mati, insya Allah saya selamat. Lantaran yang ngomong kiai, ahli ibadah, saya setuju. Tapi kalau yang ngomong okem, nah, biar saya di sini, kalau Allah enggak izinkan kan saya selamat. Alah, jangan bertingkah lah, pindah aja. Kita ini kan kadang-kadang tidak melihat makom ya, kedudukan di sisi Allah. Orang lain baca ini bisa begini ya. Orang lain, kiai. Kita yang bukan kiai. Lalu mau ikut-ikutan. Nabi Ibrahim masuk ke api. Lalu ada ayat, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api dingin, kamu selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya selamat. Api dingin. Lalu kita masuk ke api baca ayat tadi. Mateng. Dan memang lahar yang jatuh itu menyingkir. Rumah Pak Kiai itu dilewati saja oleh lahar, tidak masuk ke dalamnya. Ya Allah, saya teringat hadis kudsi ini. Orang yang tekun memakmurkan masjid, orang yang kasih mengasihi karena Allah, orang yang beristighfar di waktu pagi dan petang, di kala siang dan malam, di tengah maksiat melanda kehidupan, dikala orang lupa diri dan lupa daratan, hancur di meja judi, hanyut dalam botol-botol minuman keras, terlena di tempat-tempat pelacuran, dinina bobokkan oleh korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, mereka yang tekun memakmurkan masjid,

0: masjid, kasih mengasihi karena Allah, melaksanakan istighfar. Mereka ini yang meredam murka Allah. Disadari atau tidak, kita hutang jasa kepada mereka ini. Kalau tidak lantaran mereka, habis sudah digulung bumi ini. Ini menurut janji Allah dalam hadis kudsi. Karena analisa yang kita pegang ini, analisa agama. Saya tidak melihatnya dari analisa sosial, politik, kebudayaan, ekonomi. Tidak, memang di luar kemampuan saya. Disiplin agama mengajarkan kita begitu. Dengan kata lain, seharusnya kalau ada orang memakmurkan masjid, itu yang kita bantu. Kasih mengasihi karena Allah, itu yang kita dorong. Orang yang melaksanakan istighfar, itu yang kita dekati. Alhamdulillah ya, masih ada yang istighfar. Alhamdulillah ya, masih ada yang memakmurkan masjid. Jangan, ala orang gaek lah, orang tua, kertu, kerjanya cuma megang-megang tasbih saja. Apa sih bisanya, cuma istighfar saja. Istighfar ini yang meredam murka Allah. Allah, kerjanya main di masjid mulu, taklim khutbah, apa itu? Ini yang meredam murkanya Allah. Bahkan dalam hadis lain, laula syuyukhun rukka wa bahaimun rutta. Kalau tidak karena orang tua yang rajin sujud, kalau tidak karena binatang melata yang mencari makan, kalau tidak karena bayi yang menyusui, la sabba alaihim azaban sabba, akan aku timpakan azab kepada mereka sehebat-hebatnya. Bayi yang masih menyusui, yang masih bersih dari segala dosa, yang masih punya masa depan, orang-orang tua yang rajin sujud kepada Allah, ini peredam murkanya Allah. Jadi kesimpulan di antara resep mengatasi musibah akhir-akhir ini dari kacamata agama, pertama makmurkan masjid, yang kedua tumbuhkan saling kasih mengasihi karena Allah, yang ketiga memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi.

0: Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya. Oh,
0: berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ya wae nyanak mobil maintan teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Nu mawe da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka geur we eta da mangsa dinten ka dituna kadahui deui. Teratek dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka ieu teh sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu dua teng 20 dinten.
1: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapa saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula 6 sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun, teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Ang uhim.
1: Naon, Bing? Cih.
0: Asa, kabinabihin na ite. Sanya naman kuring oge geslila mikayang kanya titi ite. Malah kung singay sa etik. Aduh. Ngan edas atu dari tama. Dibibila ku si Rusli. Jadi weh kabur ke Bandung. Wah, munte digaruahkan ku si Eta mah. Buah kawinan teh jeng Uing Eta teh. Ah, tapi dasar.
1: Naon sesuri.
0: Dasar atuh ari Uing mah. Hirup sangsara nu kuat. Hirup masyarakat anu kuat. Etanya titik ngesagap gepen ku Uing. Palatih rata lamun ku Uing namrenan bakal daekeun titik teh. Dibanding ku si Rusli, da eta si Rusli atuh da jelema balakajul kitu. Ngagamahan wae. Atuh kalaka. Ku si Rusli merenan teu hasil. Ku kuring mah pimanaeun. Atuhnya titik anu sakit yang kelempong teh bari jeung aduh. Panggilis nadi iya lemur kalah toku batur pideleyan titi bagja maneh mah menangkan nubenghar hari Uing dek menangkan kumah si ganate boro-boro jelema selajan me oge mal dageken gak kuring mah me bikang oge dasar sial iya manya cek si Piing kawasan anu sedih nakeranan ngadenge nyi Titi rek kawin teh.
1: Piing. Ulah leutik hate ing. Da jodoh mah aya nu ngatur. Pan ceklot oge jodoh pati bagja jeung cilaka lain urusan manusia. Tapi eta mah urusan Rusia pangeran eta teh. Urang mah teu bisa nangtukeun. Boa maneh oge meunangkeun nu leuwih alus meureunan AWWD. Da menik jelema mah teu ngudag kana harta jeung kana rupa. Boa nu penting mah kalakuan urang mah nu hade Piing cukuring mah.
0: Cih. Nya bener pisan eta teh Mang Uhim. Daka harti kuing oge tapi tetep we ari amek mah ka si Rusli Uing mah asa dipegat harepan da lamun teu digamahan ku si eta meureun bisa lineuk eta nyi Titi teh ka Uing da lamun sig aya mah jeung si Rusli wah diajak terus sakalian ku aing mah tuman eta teh si Piing jika anunyaan amek tapi kakekerot nahan amarah harita teh ngomong nakitu teh kaperngan deket ka imah namang Dasim kekayaan nges peting obrolan antara si Piing jeung Mang Uhim teh nu aya keur ngarona harita teh ngobrolna pipireun kamar nu disarayan ku si Rusli. Atuh buku harita Rusli lilir dati tadi ngadadengeken anu guntreng ngobrol di luaran imah. Puguh maningorejat Rusli teh. Terus lempang rusuh bijir di kamar. Atuh kadenge anu blag-blig-blug di kamar teh. Alias di imah Mang Dasim almarhum teh.
1: Nah, sanu keur ngarona teh nya. Sareun Mas Rusli. Sudah si Piing itu teh, aduh, teh ngorejat aing lah, ayah ngacentrekkan iceli ya, teh di Bandungan ku aing ya, cek Rusli, baru terus leumpang nanti kamar bijil keluar hari tate, keluarin kamar,
2: ada, mang,
1: naon Piing,
2: mang, naon eta. Naon etanya ngobrak brigbuk di jero imah waduh wabwa mang
1: ayah seorang ngobrak brigbuk jika seorang jelema maknya berit menya
2: lain berit eta mah.
1: Si Piing ngarandeg mani curinghat. Ngadenge nu disada di jero imah teh, rei bulu punuk nang muriding ngarita teh.
0: Aduh, Mang Oge ngadenge. Naonnya? Aduh, pilaku ari diniwa Mang Dasim onaman iteh.
2: Ah, onaon ari emang. Sok nyisiran ke kuring teh, aduh. Mah mungkin. Namun gitu. Jelema Mang Dasim teh jika jelema baung tak bangor. Atau panasaran. Sok aya kejadian. Jadi diriwa cenaita teh. Atau hantu pocong teh geningan. Panasaran mah. Nuka campuran ku setan teh. Tapi pan Mang Dasim mah jelema anu sakitu soleh nah di hati. Mual mungkin lah ngajungjurikan jeung mulai kepanasaran si gana teh langsung we ke alam baka teh jongdon hari Mang Dasim mah aja teh.
0: Teuing atunya teuing suranaon numbil brabribug teh tadi di jero kamar gitu.
1: Cek Mang Uhim tarik ngomongna teh ngadenge omongan Mang Uhim kitu. Rusli anu amek ngarengkog kerengkeren mikiran omongan anu di luar hatena nanya
3: ayah
1: nah Mang Uhim ngomong gitu.
3: Aduh
1: nangges paeh bapak teh nges maot gitu atuh aku mah hayu teh gitu cekate Rusli beringan canteng di tengah imah jep jempe di imah cekadenge nanaon ayah nama. Atuh puguh si Piing beki yakin yen bieu teh sora diliwa sora jurik nyiriwuri. Si Piing beki sieuneun pok ngomong deui.
2: Aduh Mang, hayu init. Urang init ti dieu kuring mah sieun ieu teh. Nah, Mamang cicing bae di dieu. Hayu. Sieun. Hayu urang init.
0: Nya hayu jang. Di imah kosong teh asup. Sok loba bejana cenah. Sok loba jurik niwuri. Loba hantu cenah yeuh. Lantaran imah Mang Dasim teh geus heubeul ditinggalkeun eueuh anu ngeusian, anu nicingan. Aduh. Jeung terain ngurus di bawah nama. Aduh. Mun urang matunya kumaha we caranana? Dipangeusiankeun ku warga kampung ieu nya. Jang Piing sugan maneh bisa nyicingan di dieu.
2: Kenaon kuring ada boga imah atuh. Imah kolot oge leha keneh tapi imah kolot oge jeung geus eueuh jelema di pokona mah. Geus eueuh ukur aya indung jeung bapa kuring wungkul di teh.
1: Aduh. Geus ngaromong kitu mah leos duanana nuluykeun perjalanan. Teu malire deui ka imah kosong sedengkeun Rusli kaget deui bae ngadenge omongan Piing jeung Mang Uhim teh timbul kapanasaran hayang nanyakeun naha ka mana ari bapa kukutna nyaeta Mang Dasim anu sanyana. Kero Rusli ngageroan ka Piing.
0: Piing.
1: Sora Rusli bedas atuh kadenge kasabudeureun imah Mang Dasim. Da puguh dina kaayaan jempring atuh harita teh.
2: Aduh, Mang. Aya nu ngageroan kuring yeuh. Diriwa Mang Dasim jigana mah.
1: Aduh. Kudu kumaha tuh, Mang?
2: Kuring tulungan ieu.
1: Cek si Piing bari muntang kana baju Mang Uhim.
0: Kuna ari maneh? Nah kalah muntangan baju Mang ite,
1: aduh cicing atuh.
0: Nah borangan-borangan teuing atuh.
2: Aduh heuda sieun atuh.
1: Aya nu nyalukan ka kuring geuningan ieu.
2: Piing cenah. Heuda eueuh deui apa nomor ieu mah nu ngaran Piing ti wati kuring.
1: Kanenge deui nu nyalukan.
2: Piing.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kami maksud mah bade meser landong alapa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ieu.
1: Kadua kalina, ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah dayatan janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Unbiang lambung kemalihan mah Unbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
5: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, Mang. Lain ngageroan kuring ye. Ih. Kiriwa Mang Dasim jigana mah. Aduh. Kudu kumaha tuh, Mang? Kuring tulungan ieu ye. Cek si Biing bari muntang kana baju Mang Uhim.
1: Ih. Kuna ari maneh. Nah, kalah muntangan baju Mang itu. Aduh. Cicing atuh. Nah, borangan-borangan teuing atuh. Hah?
0: Aduh. Heuh da sieun atuh. Anu nyalukan ka kuring geuningan ieu. Piing-piing cenah. Kada eueuh deui apan lembur ieu mah nu ngaran piing ti walti kuring. Kanenge deui nu nyalukan. Piing. Piing. Piing. Piing.
2: Beki bedas batan tadi. Pelecat si piing lompat muruk ka gaduh rona. Cina abahing ku sieun-sieunna.
0: Mang, mang. Hayu urang lompat mah. Rawat dah. Gelok dah. Ada nyelukan kuring ieu teh. Aduh.
2: Atuh Mang Uhim oge nuturkeun sing becet ka garduh mungeun ngider da sieun diwa. Datang ka garduh duanana ngaregak panon buncelik baturna carolohok. Harita Rusli amekeun lantaran si Piing henteu nemalan. Si Keprusli beki beda jeung baheula ayeuna mah. Teu kaop ka sigeung saeutik Rusli teh babari amek babari keuheul. Teu kaop salah saeutik jigana bae meunang tekenan batin Rusli teh ayeuna mah. Akibat tina perjalanan hirupna nu cangkung si mangih kasenangan, manakomo gagal deui dina ngudagna Nyi Titi teh.
0: Aduh, setan alas teh.
2: Kalaka nyebut aing curi geuriwa, pan aing teh anak Mang Dasim teh. Yang bungkulah kena hirup kena aing teh.
0: Aduh, aing teh buron itu aduh. Sian ke polisi teh. Ya si Piing, kemana mantok lah si Piing tehnya. Awas ya di tangan ku aing mayu. Dan ditanya sebenar-benar lah. Kalah kabur ya mayu. Cek Rusli tului dang dan harita teh.
2: Baju hideung carana hideung diganti. Da bisi aya nu apaleun ka manehanna. Da puguh ngarumasakeun manehna jadi buronan polisi keneh. Terus Rusli teu uyup aya kana lomari. Barang ditarik gagantel pantona pageuh da dikonci geuningan. Rusli neangan akal uyup aya ka pawon sugan aya pakarang. Bet kaparengan deui mangih peso dapur anu geus karahaan. Terus dipake nyoker lemari harita teh.
0: Aduh. Hese ieu lemari wae nu ka hese ieu aduh ampun. Dibongkar lain bongkar ni mah yeuh. Ya iyalah. Mangihan peso dapur yeuh. Ah. Muka si lemari. Aing diganti baju ieu teh. Karawak dicongkelkeun saeutik eta peso teh. Prai muka.
2: Dina lomari aya pakaian Mang Dasim. Dihaja pakaian Mang Dasim teh disimpen di dinya ku Mang Uhim jeung Gan Ubed. Da sakabeh barang eueuh nu dicoceng sabab aya nu hakna cenah iwal ti Rusli barang-barang bogana Mang Dasim almarhum teh.
0: Kabeneran yeuh. Lamun make kampret bodas leuwih cocok jiga nanya.
1: Aduh, tapi

0: Ieu baju kampret, celana komprang oge kopeah anu urut bapak kuring yeuh jiga nama. Teu loba carita Rusli bijil di imahna. Maksudna rek neangan si Piing ngan keur kitu pururu loba jalma aya kana genepna ngahaja ngadatangan ka Imah Mang Dasim. Da tadi dibejakeun aya riwa ku si Piing. Ari kolot-kolot teu percayaeun da mustahil Mang Dasim make ngaliriwaan ti barang maotna oge. Teu aya kajadian naon ku maotna Mang Dasim mah ceuk paribasana asa biasa. Teu aya rasa kakeueung, malah jelema teh rajin maliru wiridan zikir ka Allah keur nganteurkeun Mang Dasim almarhum supaya caang padang narawangan di tempat asalna nyaeta di alam baka. Bareng jeung datangna nu genepan, Rusli nangtung di lawang rek turun ka buruan. Mangkaning pakaian sing sarwa bodas nyapuguh. Kabehanana oge ngalengkog buru punuk ting puringkat.
1: Duh, tararenyo. Tenyo deuleu ku kabeh.
0: Aya nu baju bodas ditepas. Ceuk si Piing bari nunyuk. Leungeun kencak muntang kana sarung Mang Uhim.
1: Bagus ya mah Piing. Ngomong si ngomong, ulah bari muntangan sarung dewek atuh.
0: Aduh, halik Piing sia, halik. Halik sia. Ceuk Mang Uhim bari undur-unduran. Nu sajen colohok bengong weh. Karek percaya ari geus kitu mah da sidik aya anu ngapelegedeg bodas di imah Mang Dasim. Nu harita ngajengjen teu turus turun da kagaleuwahkeun kunu datang. Rusli panasaran kero deka si Piing.

0: Coba si Pi ngarenyang pok ngomong.
1: Dela itu. Benyalukan deka
0: uing.
1: Duh. Lagi-lagi lah. Keding ieu mah edoh. Aduh. Hah. Kumaha mang atuh mun sieu mun geus kieu cumang yeuh. Lompat. Hayo lompat yeuh. Hah? Lompat. Cek Mang Uhim.
0: Tapi aneh. Kabehanana kawas anu keun aku tenung. Ngalun ngaharuleng bari mencong kanu ngabalak begodas. Duur nyorocod bulu punuk muriding mun caang mah beungeut na bakal katerapias. Rusli atoh. Terus turun kaburuan. Leumpang lalaunan nyamperkeun kanu genepan. Tah keur kitu di antarana anu genepan aya nu wani ngomong hiji kolot anu geus loba luang harita teh.
2: Mang Nasim, ulah rungsing kumareuming. Ulah melanga sumureang Mang Nasim. Sing sadar tumarima kana kadar. Da geus tapi kana titis tulisna ningang kana mangsana. Manusa asal ti Allah kudung welang deui ka Allah. Umat Mang Nasim ulah kababaku sakaba-kaba bral anggur mageramiang kalam kalanggengan Mang Nasim ulah datang deui ka dieu da ieu mah geus lain-lainna deui apan.
0: Cek eta kolot sisinglar dari anak keranan.
2: Sedangkan Rusli kaget jeung beuki kanel kayakinan yen bapakna tang tugas maot atau buguh regeureun teu kebat leumpangna kalah ngahuleng mikiran omongan eta kolot.
0: Aneh Rusli teh awakna jadi leuleus hatena nya kitu keneh. Leuleus kabina-bina beda jeung biasa. Breh banget Mang Nasim nemongan malah jigana teh nangtung hareupeun Rusli. Jelas pisan katanya ku Rusli.
2: Mang Nasim datang nyamperkeun prek Rusli deku maksudna rek nyuuh kan

0: masuk ku bapakna. Tapi katanya kunu genepan mah awak Rusli monokan dan nu kaciri ngan beleg-begna wungkul atuh kabehanana beki percaya yen eta teh diriwa harita teh. Hayu urang lompat. Kuring mah geus teu welat ieu jeung hayang kacai ieu teh. Jeung asa aya nu ngajan lalina budur ieu teh aduh. Hayu ah. Aduh tuh damni hese ima Allah. Ah.
1: Kunaon Bing?
2: Ya kunaon Bing?
1: Aduh. Kunaon yang Bing?
0: Aduh. Ieu jemlong mangkaning tadi tenggeus ngahakan peuteu jeung sambel alah ditambah dog asin. Alah. Dunia mah ieu. Hayu ah, urang lompat yeuh. Pedang Bang Si Piing pangheulana lompat bari ngagero.
3: Wah, aduh. Ririwa ieu mah ririwa aduh. Jorek. Ririwa. Aduh, gila amat ya Ririwa. Ayo jorek ah. Ayo jorek Ririwa yeuh. Aduh. Ambon aduh. Jurik ini lima ya doh, ayah sariwa lima jono ya doh, jurik nari lima, ah, jadi mana lima doh, ah.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon upamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang saya ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang saya ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: biasa sebelah.
6: Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8000 6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kunaon Biing?
1: Ya kunaon Biing?
0: Aduh, kunaon yang Biing?
1: Aduh, ieu jemlong Wangkaning tadi teh geus ngahakan peuteu jeung sambel alah ditambah dog asin alah. Dunia mah ieu. Hayu ah, urang lompat yeuh. Peureung Bang Si Piing pangheulana lompat bari ngagero.
2: Wah, aduh aduh. Riri wah. Riri wah ieu mah Riri wah aduh. Jorek jorek jorek jorek jorek. Riri wah, Riri wah, Riri wah, Riri wah. Aduh, gila-gila amat ieu Riri wah. Hayu jorek ah. Hayu jorek Riri wah yeuh. Aduh. Aduh. Ampun, aduh. Jurik ini lima, aduh. Ayah, salima lima, jen, aduh. Jurik na lima. Ah, lima na lima, aduh. Ah.
0: Si Piing juga nugelo. Atau nusajen kababa siun malah kolot nuterima rancahan oge, lumpat. Puriak bubar, beralih ka imahna masing-masing. Teinget karena kewajiban yen penting edate kudu ngarona. Rusli kaget. Kabengbat kanu lumpat. Red kabapana geus eueuh deui da tadi oge ngan ukur kalangkang pedah keur husu mikiran nu jadi kolot ari tamah ngibas deui eta kalangkang teh bapa nya geus maot bapa teh duh bapa kuring hampura yeuh hampura ku kuring geus karasa ayeuna mah geuning kieu rasana anu teu nurut ka kolot teh Aduh, kudu kasaha kuring muntang tulung ieu teh. Kudu saha anu dituturkeun ku kuring. Ceuk Rusli beki sedih ayeuna mah. Beki karasa, yeun manehna teh teu bisa hirup sorangan jeung teu bisa hayoh wae abur-aburan harita teh. Geus kitu mah Rusli unggah deui ka imah niatna nurek muda ga si Piing ngadadak leungit da ayeuna geus aya raratan yen kolotna memang geus maot Mang Dasim teh paingan di imah mani jempling paingan eta imah teh ciga nu teu kaurus da geuning papana geus eueuh harita teh bus ka tengah imah gek diuk ngahuleng ngaraga meneng mikiran nasib beki lila beki antep kabawa palid kurasa kasedih kababa kurasa rara tunggara kolebat beungeut bapana nemongan beciga nu nganaha-naha les harita ngadadak ngiles breh deui temong kitu jeung kitu wae kawas anu ngalerece harita

0: Acang na carita peuting geus kasilih ku datangna beurang. Bale bating raik kena langse peuting, hayam jago raung kongkorongok, mapak beurang rek datang. Akhirna, brai wae Caang, barasa panon poe sumirat di belah wetan. Di papang ku recet na sora-sora manuk, urang lembur Cisasak isuk keneh geus guyur harita teh. Nyaritakeun di Diwa nu ngabareg-beg di imahna Mang Dasim. Sararea alias Bararea recok ngaromong pahibut nguruskeun di Diwa sabab beja pabeja-beja. Sumebar kaunggal jalma pada nyaritakeun pada ngomongkeun. Ku rame-ramena anu ngomongkeun aya hiji jalma anu panasaran. Nah nya Andi Mah Mang Dasim teh aya di Diwa. Si horeng aki apuy geningan, hiji kolot anu geus lagok tapak genteng kadek. Ngareles teu bebeja ka batur terus ngajugdug ka imahna Mang Dasim. Barang ngesrog langsung unggah ka imah teu ngurus uluk salam heula da ka imah kosong taya atuh.
1: Panasaran aing mah.
0: Nanya air Diwa ieu teh di imah ieu teh. Ah. Asa teu percaya aing mah yeuh. Raku jalma hade-hate. Eueuh picarekeun ka Was Mang Dasim. Make jeung marakayangan. Lamun kitu jelema ciraka nu katabrak mobil katabrak motor terus aya barang-barang manehanana atawa anggota badanna katingaleun. Tong boro anggota badan atuh sanajan darah satetes buuk salamar apa ni teangan cenah cek beja mah eta teh.
1: Jadi panasaran aing mah ieu teh yeuh.
0: Ceuk aki apoy bari asup ka tengah imah. Barang ngesrog ka tengah imah. Gebeg. Aki apoy ngagebeg. Lantaran di eta imah teh aya nu diuk di pojok deket lawang kamar. Rusli anu masih keneh make baju bodas jeung celana bodas milik Mang Dasim. Keur anteng ngalamun mikiran nasib manehanana. Can wani kaluar da sieun kapanggih ku Balarea. Bisi ka emper-emper kana wajib. Heug weh katangkep deui Rusli teh. Kitu pamikir Rusli waktu harita.
1: Ari itu saha nu ngadiluknya? Pepakean sing sarma bodas. Nya sigana mah teu dibade aya. Tapi naha aya riwa bungkeuleukan kitu? Di mana-mana oge makhluk gaib manyanggoib we itu atawa ketinggalian aing meureun maka jeung riwa bungkeuleukan jeung ieu mah siganu nincak we diganu nincak deung ngalayang apan biasana oge ari riwa masuk ngalayang lantaran di jero najin kitu jeung jarang nu bungkeuleukan atuh ari riwa mah. Aki apuy ngadon undur-unduran panonna melong ka Rusli sedengkeun Rusli reuwas panonna melotot lila-lila poknanya. Aki apuy naha wani-wani unggah ka imah teh beja-beja na dikirana imah curig ieu teh kaos lain kolot bae ari aki apuy
2: hampura jang hampura ieu teh. Alah, aki teh poho geningan ayah hidup. Ida datang, ye, Rusli, ye teh, jang Rusli teh ya, ye teh.
0: Kuring Rusli, ye teh aki. Temal Rusli, bari jung nangtung panona melongkene. Ngadeketan kaki apuy, ngadeketan ngecanteng di tengah imah. Kolepat! Beung aki apuy dicekal ku Rusli atuh puguh bari benceli.
2: Aduh. Naunan. Aya naun teh ampun. Ampun jang. Aki mah teu gaduh niat jahat. Aduh. Ulah aki ulah teh. Ulah aduh. ulah kekiraan ya aduh. Aki engap ya aduh ya aduh.
0: Aki apoi soakeun ka binabina. Ka mana babak kuring ki? Nah make disarebut jadi dewa.
2: Sok maha naha make babak kuring teh disarebut jadi dewa.
0: Cek Rusli amek pedah bapana disangka marakayangan. Lain seuri saki.
2: Sabar atuh sabar uyang ieu teh. Aki teh atuh nanya Ujang datang deui ka dieu. Syukur syukur pisan. Puguh geus diarep-arep wae ieu teh. Geus diarep-arep wae ku kabehna oge Jang ieu teh. Tuang ramai teh bener geus lila tilar dunya. Ayeuna mah karejenatna Jang Rusli ieu teh. Ceuk aki apuy rada teger da geuning Rusli teh ukur soak aya na Mang Dasim geus maot teu aya niat jahat ka manehanna.
0: Barang ngadenge katerangan kitu Rusli beki percaya yen Mang Dasim geus maot. Rasa kaduhung, rasa sedih, rasa hanyakal ngagulu ngajadi hiji. Rusli geus lila hayang tepung jeung bapana. Kari-kari datang ka imahna tinggal ngaran alias karejenatna. Jiga geus kitu kuduna hukum karma meureunan. Rusli kudu narima kana wawalesna hasil tina kulampahna nu kacida goreng patutna. Hatena ayeuna mah ngaleketeui pikiranana teu puguh rasa make jeung teu percaya kana katerangan ti aki apuy.
1: Aduh, mustahil lah, mustahil aki.
2: Nah, maka nyebut mustahil. Ngescinek apan da manusia mah bakal dipunut kunu rahayu, bakal dibawa deui keur ngahadep ka nu maha kawasa.
1: Kieu Jang Rusli.
2: Ya Allah, ya Robi, piraku aki ngabohong. Laras Ujang tuang ramai deh parantos pupus parantos mulih kajati mulang ka asal deui. Da kitu pokona mah malih mah aya amanatna dicep panggugan Ubed amanatna ti Mang Dasim teh
1: dan Ubed. Naon perluna make kudu hubungan jeung si Ubed?
0: Jelemana pangedanna sakolong langit atuh bang eregejegna sakolong langit si Ubed teh teu suka lamun bapanuna amanat ka si Ubed teh. Malah mustahil, mustahil, mustahil pisan mun bapa nuna amanat di manehanna. Bapa can naot? Can naot? Can naot? Can naot bapa teh? Can naot bapa teh lah hirup keneh bapa teh. Ceuk saha si Mang Dasim geus maot encan. Tadi oge datang ka kuring ngobrol jeung kuring tadi oge. Mun si Ubed tah kudu geus maot eta mah ulah lila hirupna pokona mah.
2: Aduh. Nah ieu teh alah sugan teu moal kieu jadina ieu teh aduh. Aduh ieu mah yeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Muhun kawitna mah saeutaeusa ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak nya.
1: Mohon
0: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan ka deuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kita atuh nenyo ujang datang deui ka dieu. Syukur syukur pisan. Puguh geus diarep-arep wae ieu teh. Geus diarep-arep wae ku kabehanna oge jang ieu teh. Tuang ramah teh bener geus lila tilar dunya. Ayeuna mah karejenatna jang Rusli ieu teh. Ceuk aki apuy rada teger da geuning Rusli teh. Ukur soak aya na Mang Dasim geus maot. Teu aya niat jahat ka manehanna. Barangan denge keterangan kitu, Rusli beki percaya yen Mang Dasim geus maot. Rasa kaduhung, rasa sedih, rasa hanyakal. Ngagulu ngajadi hiji, Rusli geus lila hayang tepung jeung bapana. Kari-kari datang ka imahna tinggal ngaran alias karejenatna. Jika geus kitu kuduna hukum karma meureunan. Rusli kudu narima kana wawalesna hasil tina laku lampahna nu kacidak goreng patutna. Hatena ayeuna mah ngaleket teu pikiranana teu puguh rasa make jeung teu percaya kana katerangan ti aki apuy.
1: Aduh, mustahil lah. Mustahil aki.
0: Ih, nah maka nyebut mustahil. Ngeus cindek apan da manusia mah bakal dipunut kuna rahayu, bakal dibawa deui keur ngahadep ka nu maha kawasa. Kieu jang Rusli. Ya Allah, ya Robi, piraku aki ngabohong. Laras ujang, tuang ramai deh parantos pupus. Parantos mulih kajati mulang ka asal deui. Da kitu pokona mah malih mah aya amanatna dicep panggugan Ubed, amanatna ti Mang Dasim teh.
1: Dan Ubed.
0: Naon perluna make kudu hubungan jeung si Ubed?
1: Jelemana pangedanna sakolong langit atuh. Bang eregejegna sakolong langit si Ubed teh. Teu suka. Lamun papanuna amanat ka si Ubed teh. Malah mustahil, mustahil, mustahil pisan mun bapa nuna amanat di manehanna. Bapa can maot, can maot, can maot, can maot bapa teh. Can maot bapa teh lah. Hirup keneh bapa teh. Teu saha si Mang Dasim geus maot encan. Tadi oge datang ka kuring ngobrol jeung kuring tadi oge. Mun si Ubed tah kudu geus maot eta mah ulah lila hirupna pokona mah
0: aduh nuh nah ieu teh alah sugan teu moal kieu jadina ieu teh aduh aduh aduh aduh ieu mah yeuh
1: Rusli jiga nu teu eling kawas anu geus ilang akal teu bisa ngawasa kana dirina. Rusli geus kaganggu alam pikiranana. Alam sadarna geus robah akibat tina rupa-rupa perasaan anu ngagulung dina dirina. Rasa kuciwa, rasa keukeul, rasa amek, rasa sedih. Rasa kuciwa di hatu harita teh ku gagal nami kahayang ka nyititi. Rasa keuleuh, rasa ijid, rasa ngamusuh, rasa ceceum ka Ian, rasa ceceum ka Gan Ubed. Rasa sedih ku aya na Mang Dasim anu geus maot. Rusli ngaresotkeun aki apuy. Terus teudeumpangan di jero imah, peu sakapeung reng hapranjug. Sakapeung tangah neuteup lalangit. Sakapeung tungkul bari ngagaros sirah. Keur kitu ujug-ujug cakakak seurih harita teh.
0: Bejakeun kakawehanana. Aki umaha ieu teh? Pokona mah bejakeun kakabehanana. Bejakeun kakabehanana. Yen bapa kuring teh teu maot. Bapa hirup keneh. Paling oge keur nyumput ayeuna teh. Hei. Aki apuy.
2: Ya naon jang?
0: Di mana babak kuring disumutkeun anak? Tebalik ieu mah. Haroni sarumputkeun bapa aing teh.
1: Ayo di mana? Jawab kaki apoy. Jawab siah. Mali kaki apoy bari molotot terus teh.
2: Leres tuang rama mah parantos pupus. Parantos sahti alam dunya ujang.
1: Acan maot ku ke si apoy. Dasar si apoy tetah ngakapoy siah. Saha anu kumawani nyebut maot di podaran ku aing mah. Hayo bejakeun. Di mana bapak kuring disumbutkeun anak bapak aing? Hayo bapak aing aki apoy. Di mana disumbutkeun anak?
3: Rusli geus parna, pikiran anak kaganggu atuh aki apoy kacilasieunna. Buru-buru neangan akal sangkan pisah ini tidinya. Bisi Rusli ngamuk. Sata ngapinasa kemanehanana.
2: Ujang, tuang rama teh numput di.
1: Di mana peot? Di mana sih? Hah? Babak kuring nyumput di mana? Awas sih. Lawan nyumputkan, babak kuring awas rasakan sih.
2: Ari kasebat Mang Dasimah.
1: Naon atuh agak geus teh? Hah?
2: Di astana, Jang.
1: Tuduhkeun sia. Mun henteu dituduhkeun ti podaran sia ku aing mah. Agak kipewet kitu malah, ditajong oge langsung disinteuk, langsung ngapung, ah. Kumaha? Tuduhkeun aing.
2: Mangga. Mangga lah. Mangga sundir daya. Mangga sim kuring-kuringan bae teh.
3: Sanajan bari kapaksa aki apuy teh nganterkeun Rusli ka kuburan, sanggeus tapi ka kuburan dituduhkeun kuburan Mang Dasim anu geus bala ku jukut da puguh tara aya anu jarah atuh. Mang Dasim memang geus rila maotna, teu aya anu mika inget harita teh. Ayeuna datang Rusli, pikiranana geus robah ayeuna mah.

0: Tuh, itu Jang.
1: Mana? Mana kuburan Bapak Kuring ya?
0: Itu tuh. Jadi itu nyumputna Tuang Rama teh. Nyumput Tuang Rama teh. Lain dikubur sigana mah nyumput di ditu.
1: Aki apui nuduhkeun ka Rusli. Atuh puguh mani colohok Rusli teh. Keteyep kadinya brak deku kana kuburan. Nyuuh bari ceurik. Datang eling jiga nama ayeuna mah da ngomongna biasa.

Naon Jang? Benar Bapak tengus maut Ki. Sumuhun. Apaan cek ujang numput nah lain Bapak kuring memang geus maot. Aduh, pileuleuyan Bapak. Pileuleuyan Bapak. Bapak. Kuring hampura Bapak. Hampura kuring Bapak. Nah, geningan Bapak teh geus maot. Kuring can kaburu pangih deui jeung Bapak aing nu ngukut aing. Mimikanya ka aing. Mimikanya ka sim kuring. Aduh. Nah, Bapak kuring waka dimaotan. Aduh. Jeung saha ari kuring? Jeung saha? Jeung saha kuring lamun eueuh Bapak? Kuring hirup iwal ti cuang cieung eueuh batur eueuh pakumaha.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula yeu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Kang tinanya pelayan kang keri kawis pinungsa pelamangan. Rebang-rebang tinanya.

0: Gelegere lir alas bengkah pengamlika.
1: Wow.
2: Ini,
0: Pakci ingsun kadang kakang yai. Bagia sate kamu kang rai pati lan senapati hingga laga pahlawan hingga yuda perang nagara. Yap kaharap diukna.
1: Dawuh timbal. Nun paduka nun. Sesemahin jisim abis hadayak miwah abis sapangesin nagri papayung agung. Di payung kapi hatur abi gusti pun pati. Kucana setinggah hatur kesemap ngapakti ku hanyupan jenengan Sri Paduka dalam.
0: Dicari merak semap ngapakti awak manih ku kaulah. Senapati.

0: Abri Gusji, pun senapati ngalaga pahlawan ngayuda perang nagara. Kunyuk sumangat ipahyung kapihatur ngahatur ke semua pangabakti kunyuk panjirangan Sri Paduka Dharman ukasangakun Gusji kurang. Ditarima, weh. Tapi ngalina kita, bukminan jentuh darwe kaluputan agung sewa cukup lumuran ukaratuh jemarah pun tenan ukasalam mungi dampak Gusji ngahapun dan kajisim abdi syaraya Gusji kurang. Eta ngomong sada anu ka sakit kanker ilahi. Kali aya pikir saeunaon dampak Gusti kula. Buruan nyayur di simah abdi Gusti. Yai nyayur atuh wawalak.
1: Naon atuh cing?
0: Nyaur kitu. Tah eta Gusti buruan nyayur aya pikir saeunaon Gusti.
1: Nyayur deui, nyayur deui.
0: Ayah naon gitu kua dampak Gusti Animali badalam pun pati. Ujung hingga kapunut tanaga. Kapunut emutan. Kapunut lara. Kapunut pati. Nyangakeun istu kumawang kana tugas. Ngarareuna.

0: Tiguan.
1: Dia ya satu dosnya nyayu.
2: Ya, cing.
1: Urang bagami letik minta supaya didengarkan ku ceri ulah ku pano.
2: Maksa ulah di salah satu.
1: Gus kadengnya serapkan kana hati. Bau. Sa perkara kaulah te maksud negerakan kasoner kakipati.
2: Bau dalam.
1: Kamaneh oge. Jauh timalah nuhun gus di kuyan. Ari kadua nate eta yeuh deuk aya badamikeun ye soal pribadi ari nagara mada geus puguh sidik sanajan kasebut lelengkah halu oge geus kasebut nagara subur makmur
2: tegeningan
1: nagara gemah ripah
3: enas
1: roh jinawi aman santos sakerta laharja
2: daudal
1: tapi ieu teh bisa nalaluasa kaula digawe tentrem nambatinnya.
3: Ya.
2: Dau dalam. Tina perkawis naun.
1: Iya. Ay kaula ceboga anak sahiji-hijina. Bari jeung awewe.
2: Aduh.
1: Cenah cuk batur mah eta anak kaula komo ayeuna geus meujeuh narmaja putri geulis. Eh.
2: Buat nyelip-nyelip saya tulis tuh.
1: Di mana mangsa bidang ulin di kebon kembang jalma nu ngaliwat pujung hingga laraki. Awewe oge sing laliuk, awewe oge.
2: Buat Allah,
1: Allah. Saya Allah.
2: Daudalam.

0: Lepat.
1: Aturah.
0: Ia budak tu gawai nangan ukur ciri ke saminu ia ayah diserak seku kaulah ayah kahayang ia budak.
2: Huh? Ayah pamunut naun.
0: Dupi pamunut naun, ayah pamunut naun ku sikigulan. Palai di belau.
1: Ah, lain.
0: Palai di kiriting.
1: Lain.
2: Iya.
0: Palai sampai dah mini.
1: Lain.
2: Ya. Palai naun.
1: Ayah pokte ye budak teh sina hayang kawin ka hiji jajak ka ngaranana teh udah waya. Ngaranana teh dawala.
2: Dawala.
1: Dawala.
2: Urang mana?
1: Oh, nya ye budak teh beku ditanya ku kaula teh. Nyauting urang mana? Nyauting anak raja, nyauting anak pangkat, nyauting anak rahayat. Nyau tengah nak resi. Jadi hai, ye budak ke bungkem anu tayak hingga.
2: Buntut bangkong.
1: Jadi hukum nangga buntut bangkong simpang naung tikus sugan ayah ngaran dawala. Ye putra raja ti mana, mun ratu-ratu mana. Sakit.
2: Lu.
1: Sakit tu, oi.
2: Da uti mana.
1: Jadi hai, ye kawal cerita katerangan sugan mana. Apal ye kangaran udawala. Kejar meneng ia meneng Gusti Gonera ia miar sakawis tinusap.

0: Papati negara miwas senapati ngalagah tekantun mantri bupati sadaya pungawa miwas wadya balan tentara. Saparan tos namidang sadaya daya anu sasauran sami pada singal ieu patempo-tempo beungeut. Dupi anu janten margi wujeng hingga katerang wujudna putra saha raja ti mana. Ku mirengna kakasih dawala oge teu asan sakali-kali nembe ayeuna. Geun nirangan nikah. Hei. Nyaha saraha? Darah ngaremang kadu.
1: Waduh.
0: Apa?
1: Rumawi bujeng hingga kaula terang. Kunguping nage
0: kakasih dawala nembe ayeuna.
1: Si wawarak.
0: Nya. Sugan teh nyar. Maneh hafal sagaya-gaya guhiji. Kawi oge jak itu wujeg-wujeg katra gupina ge lebe ayeuna Gusti Kudan. Daek bentar gelap Gusti. Si kujuri Gusti mun terang kaula. Oh, ai kitu mah. Waktu sumpah demi Allah.
1: Nah, gan putri tentu belak-belakan putra raja di mana?
0: Anu mata. Poe keunu caya papadana ai gawengan ukur ceurik jeung ceurik. Dari biasana mah nya kitu teteh budak teh hegar meus-meus koreh kana catetan kana buku tim ngapalkeun lagu pangalaman pertama.
1: Geuningan.
0: Tuluy kana lagu Ginokio.
2: Aduh.
0: Atuh naha sanggeusna ieu budak kamah ku kasakit tiga kitu gawena teh ngan saneu. Weh,
1: kitu.
0: Urang jeung tungah urang balung ku tulang beurang tegak kana dahar peuting kurang sare. Ieu gawena teh ngan kitu kokoceakan. Guguling nu digugulung dipake tilam ka eling sarung bantal munggah cipru.
1: Naon teh sih?
0: Kusai manon.
1: Aduh.
0: Gawena teh ngan ukur engkang. Malah mana sakapeung sok kana leutik teteh. Kang tulungan, kang tulungan. Itu ieu.
1: Lain lebih ka itu etanya.
0: Aya anu gagara yam ngaranan
2: Edas.
0: Karena bicis yang ngegelan. Jawab teh kuman tepak wekangi tepak eta teh hilud gitu. Tak jadi kalpi kenantu kenasib nyubadanan kahayang anak kudu kumaha dengken sifat bapa jeung indung ka anak teh apa nustu kudu diceritakeun. Nempu anak nagalingking panas kiris indung jeung bapa nama sanggup korbankeun jiwa jeung tibatan anak nama yuk.
1: Tegelin.
2: Ayak kenapa?
1: Daud timalan.
0: Tayu. Cicinah perlu ngonang hiji kolot dukun lepus. Para disakinah aja teh dawala teh urang mana. Putra raja mana. Nyaha anak bulu tani. Atawa tukang beca.
1: Ini.
0: Sa. Kuma katang tuanana. Kajun teuing. Ayah di mana ku kaula mamurung di susu di jujuk kerju badanan kahayang anu jadi anak.
1: Daud timalan. Ngatur kena bunuhun sapku mapi daud. Pina bae, bujeng hingga kapunuh tanaga. Emu tanara pati tayawa gelan sapku mahanu dijanggi kenta di kaula.
0: Nye.
1: Jina waktu sayina, badai nyali sikap pakemitan, mapai-mapai padesaan. Nyucur pak kampungan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Burema.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
3: Sok liur ayah
4: lambu.
3: Ibu tos kamana wae pengobatan bu?
4: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas. Gitu.
3: Panyawa tos sabaraha lami eta bu?
4: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
3: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon bu?
4: Arpa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
4: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
3: Kumaha bu salami umroh ayah kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
4: Ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
3: Ninga alpa propolis di manten bu?
4: Tino radio.
3: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Yang ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang sawek simpal wacana. Tangu-tangu Esa Nira manja.
2: Esa
0: Nira Pak Guneman Satur. Manek disa tengah hingkaratun tina sabeti sasauran. Sulintang damar kanginan kagoketan kagorawakat semetin nangis. Itu adereng tiba. Nginang dereng abang sapratane pun tedayo seting asina. Maharesi komayana anu diiringku para kurawa. Boten kantur Raden Aswatama Satria Hontar Lautan.
2: Ala dia.
0: Hana dayo.
2: Dayo.
0: Ya dayo tamu.
2: Ya.
0: Ayah semah edah. Sema di mana eta?
2: Tamu di mana?
0: Pongala mun Gusti nguningakeun aya tamu ti Astina Gusti.
2: Saha?
0: Para Kurawa anu dipimpin ku kasepuhan Mahawiku Drona ti Sokalima.
2: Wes.
0: Resi pinilih ieu. Jagot emak ieu. Pangapunten Gusti Prabu.
2: Saha?
0: Ayo, ieu emang ti Astina ayo.

0: Mangalingi-lingi-lingi, tamulingi-lingi.
1: Punten.
0: Sarang saha.
1: Itu sarang parasan tanah di asina.
0: Mangalingi. Pracar seking wana kelingsenopati karena saya rata ingkar sawaktu.

0: Kudro anu diringkuh para Kurawa Sitra Sidu Marsa Parto Marmo Wiru Paksa Durta Durjaya Citra Saruk-saruk Citra Citra Gana Citra Yuda. Kau buat dia balad tentara ingkar si kepedang tansir gada benih san rasa panah kelimpung.
1: Ini.
0: Parantos dimugi kapayunan. Sri Mahaprabu Gornira Nganika.
2: Bro.
0: Hei. Pangapun tenye pun mangti sokalimah. Miku anu linukung anu pinuku ilmu cemar ku panalar sugih ku pangarto guru nakurawa sareng panawa dijajar sokalima.
3: Wow, nganu kur nguping wartosna di astina aya wikunya iya geuning kasepuhanana
1: iya
0: iya mang drona teh aya wikuti sokalima.
3: Nuhun. Haturan pu.
0: Haturan. Nuhun katampi nuhun.
1: Ngaturkeun haturan kaula pun pati.
0: Oh iya teh pati.
1: Pati.
0: Cocok. Nuhun.
3: Jagakeun haturan ti jisim abri oge.
1: Nih.
0: Aya saya.
3: Da ieu teh senapati kaula.
0: Oh nuhun.
1: Pangapunten kaula Jayarata ti wana keling.
3: Wow, nyuhun.
0: Kaula Jayawi kata kepala pasukan Kurawa.
3: Nyuhun.
1: Kaula pun Wikata Jaya.
0: Kaula pun Citrasi.
3: Hinge.
0: Nyuhun.
3: Atu salajengna kaula teh ieu teh pasampur sareng bunga.
0: Terus
3: tepangna sareng mahawiku ti sokali marang. Kresaru rumpahun ka karaton anu nyakie putrak batrek atu.
0: Iutami. Cacok. Kamu salera pun mang mau meyehna. Iya cuma meyehna.
3: Atu kalina tieta di serangan kurasa kakaget. Iya te ayah naon kasepuhan Purwarabu. Ayah naha iya te.
1: Mangga saurkeun pamanasi.
0: Oh. Nuhun.
2: Roki.
0: Kia ieu teh Purwa Mang dumungka. Saolah-olah lantung tamuh laku. Lantang tanpa weja daya wartos ti angelna tadi.
1: Leres.
0: Saperkawis mangenalkeun sareng rengrengan para Kurawa ti astina.
3: Oge kalina ti kitu mang teh aya maksad anu ditangtoskeun. Sajabina nalikeun tali mimitran anu tangtu antara Astina sareng ieu nagara Girilawa.
0: Ari poko ngeunaan maksad anu teu tiasa ditolak deui. Kieu ieu.
3: Nih. Cobi naon.
0: Pun mang teh gaduh anak. Mangsana dewasa kiwari. Taye budakna. Anu kawentar jago satria ti uner lautan. Nyata pun anak asua tama. Taye si aji na moto si dua tak teh taye dah. Si Bruce Lee muda taye.
1: Leres.
2: Dan dari data gantina.
0: Ai pun anak tengan ukur. Pulang jentul gawe nate. Nyahurun balung ku tulang. Upami siang tegah kana barang sedak. Upami wengi tegah kana monok. Gawe nangan ukur. Ngumar si panon. Mus-mus lemereh. Lemereh mus-mus. Cucu cik mau. Ayah anu janten margi pun anak kasua tamatenya kitu ieu teh aya hal cita-cita maksud anu teu acan ngawujud. Katarik birahi kapentang asmara ku hiji mojang. Kenging wartos cina surat-surat kabar sareng ti wartawan-wartawan ti mancanagara. Yen di ieu nagara teh aya putri geulis kawanti-wanti enah. Nah kamina-mina lucu teh nu.
3: Nya putra salira pisan agan putri Candrawati Kakasina.
1: Geus tepi nya eta bejak kageulisan si Kai.
2: Nah, jauh beritanya.
3: Atuh pun anak kenya situ hulang tentu weh gawe nate. Dugi kajanggi mua boga pamajikan lamun seung teu kaeta putri.
2: Luh.
3: Atuh harieu pun mangke ku wadu meukeus sanaos bari cokorego. Manawi bahan katampi. Bade ngahaturkeun sabda pangramar, saolah-olah ngalamar ieu teh manawi teu acan aya ti sisi ti gigir ceuk paribasa. Kalau teh mah kitu.
1: Si Nyai
3: terus. Oge, priyogi ngajaskeun nah ieu terus. Wartos dengan ukur watos atau tapi serang nyatana.
1: Nyuhun.
3: Cobi nyuhunkan penjelasan.
1: Leres pisan eta teh pun anak si Sarni Senen wadalna teh. Ya.
2: Bejak kenyata.
3: Senen. Atuna utama pisan pun anak oge rebo atuh.
2: Geningan.
3: Senen karbo ningang di pis. Ningang di pisang sok emas mah. Ha.
2: Itu pisang tahu yang mah.
3: Ah pisang punggal pisang sok emas teh.
2: Ningang goreng pisang.
3: Tah eta ningang digoreng pisang kitu.
2: Ningang dina pada sok.
3: Ganteng ngar eta teh Ras Tuang Putra.
1: Pun anak eta teh. Nanginya kitu ai nu boga mati sisi cigigir pun anak teh teh acan, acan aya anu nuano yang gitu. Dacan aya anu kutrak ketrok.
3: Dacan. Kasep aswaka mana bet aya alus teh ngitungan teh.
1: Sing ama muga-muga dikersakeun we.
3: Geus apa rupana acan?
1: Aing ninggal mah parantos.
3: Dina naon?
1: Dina layar TV.
2: Aduh,
3: kitu.
1: Dina lagu-lagu pangalaman pertama kita. Hai, jenengan samaranana nama Elvi Sukarsi.
3: Ah. Naon Elvi Sukarsi? Elvi.
2: Nggih.
3: Elvi Pagarsi. Pagarsi. Salajengna
1: nanginya kitu pun anak teh gawena teh ngan ukur ceurik balilisan. Kosyak ai ditaros ku kaula teh nyaeta cenah hayang boga saraki teh ka hiji satria jeung anak teh Dawala.
3: Dawala.
1: Tah kaula teh nuju marisa ka Kipati Sugan apaleun Dawala weh.
3: Poek.
1: Tah ku kituna ieu teh kaula teh nyuhunkeun katranan weh keun ngantunkeun perkawis eta. Kaula bari tumarosan cenah hiji bapa dipanggringkeun kunu jadi anak manawi aya jenengan Dawala di ditu.
2: Jadi buah kacapanan.
4: Halo.
1: Nah ieu teh putra raja, nah putra ratu.
3: Si Dawala jelema selebor. Jelema edun. Aya eta oge ngan jelema uget di dituna teh. Jelema teu jeung teu waragri.
2: Longgeul.
3: Jelema naon? Sempong geus ditah.
5: Ulah sempong ulah.
3: Sempong uteukna teu lempeng.
2: Kadinya.
3: Aya anak Semar teh jelema eueuh kagah bleng ceuk mah oge.
2: Nya.
1: Saha teh?
3: Dawala.
1: Putra raja.
3: Aya raja na mah raja ngan raja eueuh kagah bleng. Raja Sangsara. Mararat. Jigana teh. Make baju hijau geus lesot mah nih cek mangga. Nah, anak Semar aya oge. Jawabana geus lain jelema sudah turunan juri jarian cek.
5: Nya.
3: Rada heor-heor we atuh maka genderwo oge.
5: Nya. Apa
3: kolot mah. Da upami dibandingkeun numutkeun harga we numutkeun harga masih keneh mahal entog jagona sareng tibatan hargana Semar atawa Dawala. Jami balasak daya kagadu.
1: Eta mana wia ayah jabat di Eta Dawala?
3: Ata ayah deh, yang mau Eta. Saya Eta Eta nak. Sakanya ho ayah mau Eta Eta nak. Tuh, kaya lagi. Jelma saya gagah belum, cek mau.
1: teu caya.
3: Atuh mun kitu. Bila ku make deuk dikawinkeun anak kaula ka jelema kitu.
1: Cek mang oge deuk ngarah naonana cek mang oge. Coba gali. Bila ku putri geulis bari sareng putra raja bari ditikahkeun anu kitu. Hebara cering upami kapun anak aswata mah cocok.
2: Bebelahan
1: bebelahan darong cek mang oge. Upami sareng aswata mah cocok buat saya. Cocok cek mang oge.
3: Hai tuang putra teh Aswatama jeung anana.
1: Aswatama rebo wadana.
3: Kemis itu.
1: Ih, jumaah, jumaah.
3: Bener atuh jumaah Aswatama. Kami telepat mah Sabtu.
1: Nya, Sabtu, Sabtu. Sabtu nya.
2: Sangka rewo.
3: Atuh hayeu. Ieu lamaran teh ditampi we ku kaula.
1: Kumaha?
3: Ieu lamaran teh ditampi we ku kaula.
1: Ya. Cocok. Cek ama oge memeh init kudu puasa heula. Mata kudu daek manis subuh ta oge. Kudu daek senem pagi cek mah oge.
3: Ditampi we ku kaula urang kawin keuneu kapun ana. Aye teh suatu mah teh duda bujang.
1: Punana?
3: Teu pina.
1: Bujang banget.
5: Aduh,
1: banget jekekan.
2: Bolongkotan.
3: Urang kawin kenengan ieu teh keur katangtuan si Nyai ubar keur si Nyai kumaha mun kieu ieu. Kaula menta di mas kawinan ku huluna Sidawara.
1: Cocok. Atuh barang enteng teh mah. Da bari naon sajan bari hirup ge da jelema jahat atuh da.
2: Nya.
1: Teu teu kali kebon Cau Batur sia teh mah cek mah. Nya. Sao bae nangis caya anu moe di luar. Janji moe di luar di kitu ku gantar teh cek mah. DKL cuma
3: weh. Munut di mas kawinan ku sirah Sidawara. Ieu keur bukti ka si Nyai piraku mah teh malang ngekwae ai geus paeh mah jinisna.
1: Tandos.
3: Tak kitu mangga kantoskeun. Saminggu luhurna waktu sanapna lima dinten kena tos kabuk tos gemor huluna Dawara. Atuh dina waktu ayeuna mang teu ngahaturkeun rebunuhkeun laksa ketika binyahan anu tangtos. Kalayan hal ieu kupun mang wadah dijalankeun moal kantos saminggu moal kantos lima dinten dua dinten oge sukses sarta beres. Atuh rampung lawuh cita panalika pun mang bade mios ka Nagara Amarta kakarang cuma ditispikeun maehan Sidawara nyangakeun kanggo mas kawin antais pun anak kawin ka tuang putra ku anjeun.
2: Say.
1: Rampung dawuh tutas panika.
3: Berpangkatan mugiaan say.

0: Cing salukan si Nyai ka dieu. Den, anu geulis. No?
1: Kaula nun kaula Rama paman.
0: Disaur ku Tuang Rama.
2: Ya ka dieu, no. Ka dieu.
1: Datang nirakana deman si Mangkulingan. Datang nirakana deman si Mangkulingan. Lagi ya kang kurnira

0: Kaulah nungkang jeng Rama Dewa Ji Pupu dan ingati putra.
1: Iya gelis, iya gelis.
0: Unyuk sumanga putra Dewi Candrawati nyanga kersima pengabekti kuhunyuk panjenengan.
2: Loba katak-katak datang ka.
1: Diterima nok, diterima gelis.
0: Atu kali nanti eta purwa jeng Rama kersanya uru putra ya teh aya pikersana. Anu kalintang kaget nanu taya papadana. Sareng kumaha Kang Dawala teh tos dipilari atanapi teu acan.
1: Kuluh.
0: Kaulah nun putra.
1: Sategesna kieu su amak meunang info ieu.
0: Kumaha?
1: Ai Dawala teh lain jelema.
2: Nih.
1: Cenah mah bapa nakalku. Ai inung na surili.
0: Anu leres, ya teh anu leres sasauran.
1: Ih, hai nyai. Bieu teh aya tamu ti Astina Mahawi Kudrona kagungan putra hiji pamegeut, hai pamegeut teh lalaki.
2: Tehirnya.
1: Bener kitu mah. Alias jalu. Mikar panyai aswatama teh kitu. Nya mere katerangan cenah Dawala teh jelema. Reugeuh-reugeuh kitu. Uget.
2: Hah?
1: Jelema garis miring we kitu. Kalian eta jelema teh udagan ti dituna. Keur mah jelema gemel eueuh sansara katamah jelema jahat. Diintai-intai ku pamarentah. Tahal ieu ku amah teh diperdih, cu. Diperdih ka tangtuanana minta bukti. Ngan cenah lamun kasana wujudna hirup-hirup disangakeun. Sanajan geus pae. Gorengna hulukna bakal dibawa ka dieu. Lamun tamanya Dawala eta, nyai, tangtu itik bakal kasebut ka asup mas kawin anu tangtu. Pokona mah asa ka sorang we ngagugulung Dawala. Keneh huluna oge. Sakitunya.
0: Agan putri nangis tapati-pati nu teu papadana geunira. Ya wis pinasti kersayang widi mapan bayar.

pasang dengan mata terjatuh-jatuh. Duh! Kami ayah anu saya papa lah.

0: aduh.
1: Nyai.
2: Mama. Permio, kaulah sebaka ngabujengan kang Dawala. Anak tega-tega timake sareng mare dipayakan sareng rupi ka jenjal masang sareng ka jenjal matungera da kaulah mah teu manang rupa teu manang harta panah kakayaan anu tangtu. Amrih ku kaula pikeun pitanutanan hirup kunjungan kaula tama-tama ingin kaula kami ayam
1: aduh nyai ulah make deuk nyusu sagala keun wae ieu kumabuh cina we geus nyai ulah deuk jaga make deuk ninggalkeun karaton.
2: Biasa Pramio sama.
1: Ulah. Sabar. Gelis. Lingi-lingi nyai. Bilih di nyana Dawala eta piraku nyai kedah kapigar waktu hiji jalma miskin anu taya kabur.

0: dihil filas di kesah yang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Oming.
1: Bapak Oming, linggih di pali mana, Pak?
2: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
1: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
2: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
1: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
2: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
1: Oh, gitu.
2: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
1: Aya
2: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
1: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
2: Abdi mah pingsan wae, Pak.
1: Oh, lu
2: sering digugur.
1: Mohon.
2: Kadieu hoyong umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
1: Mohon.
2: Sok ngodo dada kita.
1: Mohon.
2: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsanna kita eta dada.
1: Yeah,
2: dada yeah. Di punggung kita eta pas dia. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap kayak gitu.
1: Terus sok aya engap omingnya.
2: Nah,
1: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
2: Hampir 5 tahun lah.
1: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
2: Ka dok. Sareng ka herbal.
1: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
2: ya,
1: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
2: Alfa propolis drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit di asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
2: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
1: Mohon ibadah lancar
2: mah. Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka pa capek.
1: Oh, gitu.
2: Oh, mah
1: teu. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
2: Alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
2: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh rieut, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
2: 3.
1: Tos seep?
2: 3.
1: Oh, 3 botol.
2: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleus sabaraha botol deui, Pak Oming?
2: 3.
1: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya. 3
2: botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
2: Ka hiji.
1: Oh, ti botol.
2: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
1: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
2: Perubahan.
1: Alhamdulillah kitu na Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
2: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
2: Amin.
1: Pak Oming tambah rezeki nya banyak.
2: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Aduh, nyai. Susu tanah tadi sosacu.
1: Upami kitunya tanah kaulah tersuka aja. Pati ye pas termanu bakal nusuk dadanya itu nyali.
0: Nyai dolis kehelak cu kehelak.
1: Upami kitu kan kegerama tersami serang maehan putra kaya nana bagi laksana kena tenapi mua kaulah tehayang kangkang dawala.
0: Aduh, pati. Waduh, yang aku. Iya, nyai, cu. Wajar, anak. Oh, bapak ka anak bujeng hingga gitu. Jiwa mau burung dipasrahkan rumah sa'amanu salah.
2: Sih, tau.
0: Mi HP karaton, mi HP negara. Cik, kawesanya.
2: Tupi masak.
0: Aing dek ini ku sorangan kaul dulu yuh nyangan peminan tuan iya.
3: Bakatnya aka putra,
0: anak. Bakatnya aka anak hayu jeng amanya. Yap nyai bakal diasupkan kena kantong hikmat urang jeng ama we salik sik teteangan sugane panggih di babatan atawa di bot naon basar baru kitu tah
1: sadaya-daya iringan sapengasa
0: yap apus kena kantong hikmat tuh mi HP nagara teh
2: bagus ti bae atuh utamina mah kaula we dampak gusti teh kapan kaula teh
0: Wiji patih anu ngiring rasa tanggung jawab. Oh, daya mah ngeunaan pribadi antohon. Si wawalak ieu. Soal nagara ieu.
2: Gauti malah.
0: Ieu keur kalancaran nagara eueuh dilintang ti bebasna hate pribadi.
2: Gauti malah. Watu unjuk sumana.
0: Deuk init aing. Deuk nyungsi neangan dawala ieu si nyai geus aya dina kantong hikmah kaula.

0: Sang Sri Mahaprabu jengkar kuan yang ngantunkan kawajiban. Kalayan agan putri ayah ginakan tong hikmat anutan. Sikenang tos kemilari dawala. Memang ginarasan desa kawit nanolak. Wayana kagungan mantu sang sarap tunara. Katena gali saparantos nagan putri ngancam diri bahkan uga yana. Tantu lampah di satengahing marga sobana.
1: Marga.
0: Marga iku jalan
1: sopana
0: satengah king marga. Satengah king alas uana wasa. Anu nuju apuk-apukan ngilari. Dawala. Ipanutanan agan putri. Mojang nagara ngilawan. Antos kami nusi tahingkan natawau kot sapa wonten anagara Amarta. Tipa kampung anana. Hayak kampung anu patempatan anara resik sarta anu ngalingi kanana tepato seueur imah-imah patoenga.
1: Nih.
0: Dijojon terpalih tikilu sisi gawir ayah imah nengang. Mayun kaki dul sarta tentengna udaun waluh.
1: Ndok.
0: Nanging ajaibina mangsa na hujan teu aya cai anu ngeslaka tengah bumi. Ari pantona bungbas ti tepas ka pawon. Disaken saena ta imah. Aya balong anu ngagenyas caina. Cai mapay-mapay akaragragna. Eta akar anu meungkeut batu naretes mager sisi balong nu tangtu. Sanes pakuona ulu cupu panawa bapas marura kuda pawana anu dinandangan ieu saweg sempal kapiguyon kawuh para putra teh kantun garwa sutiragen medal narura semar batra naya nyaur sa para putra. Cing-cing akang siraing sararea kadieu kitu anu gede anu leutik ujar.
1: Oh mangga, mangga.
0: Mailaing kadieu kitu mailaing ya kadieu.
1: Salah sama teh. Memang
0: hatina. Ha geus datang.
1: Kumaha?
0: Eugan sang kitu kadieu.

0: Ayo.
1: Aya anu mulut sepuh, aya anu ngalirengkeun akang barisan dibayar sagala teh. Kumaha teh kudu puguh urusanana?
0: Aduh, saha anu kudu mayar?
1: Nya, saha anu ngibing eta anu mayar biasana ge.
0: Saha anu ngigel?
1: Nya, Kang.
0: Cewek. Mohon. Aing masa ngadengi kenang ngigel terus.
1: Asal
0: ngadengnya. Aing bujeng-bujeng kenang emero ge kacak-cakan cai aing mangarengkeun ekoy.
1: Oh, kitu. Lan abis.
0: Kajen cing dewek di kamar cai kercinu trung cingogo. Tiap-tiap ngadenge cai ngesakana ember dewek majaplin wae.
1: Oh, gitu hanya. Akeuna tukang dibayar ge kitu
0: mah. Hayang aing goblok. Kudu mayar kunaon aya aing?
1: Mayar banyak ku duit.
0: Duit teu boga.
1: Nya.
0: Baju ngan hiji-hijina.
1: Nya. Bedog eta.
0: Bedog-bedog batur aing mah.
1: Eta di bawah teh menang ieu.
0: Aya panai bongoh cokot teh ku aing.
1: Ih, siban menang ieu teh menang lemut teh teman. Nya susah
0: kana ieu ikat atuh ikat. Heh. Ikat teh pare putih. Ya jeung pamajikan di cek-cek samping ku aing.
1: Sugan teh ikat teh dipake teh.
0: Ah, aing perebut pas siapa sili kebuk jeng halu aing.
1: Aduh.
0: Walu.
1: Aduh.
0: Sili kebuk jeng pamajikan aing.
1: Aduh.
0: Beran sili gebrok jeng pamajikan sili kebuk tulak aing perebut samping bebekeun aing pake bungkus hulu.
1: Nyaan akangnya teh kabeuli na eta ka toko.
0: Maha we jadi jira mama lah.
1: Ulah kitu teh teh lawan pamajikan.
0: Dunya, dunya.
1: Duh. Dina aye.
0: Rempak sekalian kayaknya dunia kayaknya. Ah,
1: gue rempak gue ulah arah gitu.
0: Kagok yang menghirup gue dengan ukur sangsara, gue yang mengharap-ngharap bandar can hos kene wae.
1: Ah, can waktu nama, teh bandar rumah.
0: Wuh, eh, jol guluduk gue rada gede bapak nak gue ini lah.
1: Narek mana? Kamu datang guluduk gede.
0: Bencarkan hulu aing lah.
1: Aduh,
0: aing mah. Kagok kiri gue lah.
1: Nah, ribang.
0: Aing mah. Mangkukna meuncit maneh aing ku ari kaburu nyeri eureun aing.
1: Nah atuh. Terus ka nyeri ge aral mah.
0: Tapi sanajan bari dewek balangsa. Molor mah dewek di hotel wae.
1: Duh beres eta. Beres nya anak.
2: Woi di hotel wae dek mah hees.
1: Salah dieu dek disebutkeun balangsa kumaha ari sare di hotel mah. Berarti eta teh kasup kana rengrengan jutawan kan.
0: Jadi jutawannya.
1: Mun ari hotel.
0: Jadi jelema beungharnya.
1: Mohon. Di tingkat sabaraha ta, Kang?
0: Heh,
1: di tingkat sabaraha we di hotel?
0: Wah, tingkatan aing mah.
1: Tingkatan.
0: Eueuh.
1: Papa yeuh nya.
0: Eueuh.
1: Hotel mana ye, Kang?
0: Hah?
1: Hotelna.
0: Pranger.
1: Langgar mah.
0: Tuh, lamun eueuh. Nganyang ka dewek di hotel Pranger, eueuh di hotel Pranger, hotel Oman aya.
1: Eta mah di kelas berat tumpul, Kang ta.
0: Di hotel aya Oman aing.
1: Kang. Heh. Di kamar nomor sabaraha ari akang gulem di hotel Oman?
0: Kamar-kamar mahal deuleuh lah. Aing mah.
1: Mah ke jeung mahal na anu murahna kamar nu mana?
0: Ah, lamun hayang pangijeng dewe ka hotel Oman, hotel Pranger entong make langak longo ka kamarna entong.
1: Eta Kang bisi abi aya kaperluan na ti papa.
0: Yeuy, papa sisi-sisina.
1: Sisi naon?
0: Sisi emper. Lamun aya nu ngaringkuk di buntel ku plastik dewek eta.
1: Oh, pengen di hotel wae atau di ember nama.
0: Maligen mana yang cuma lo doki aja di Ciracea, aja mati lu jam nggak kendo gue ada di Nusa Hatna ini.
1: Atau dek ngalur nuku masih.
0: Nabi Sanjan beri dek ke kagak blek jelema beleguk jeng jelema goreng pacu tapi aing kawewe payu we terus.
1: Tua Kang,
0: woi.
1: Benar.
0: Yaris aing mah. Baik aing ciri kena mun aing lempang di Bandung. Ya. Di kota tuh. Aya awewe ngaleut dewek paneuri ciheulaan ku dewek leumpang siap ku dewek dewek jadi ciheula nuturkeun kabeh awewe ka dewek
1: atuh eta mah pantes nuturkeun geura itu ngaliwat akan ngaliwat
0: heuh pokona asa dicucurkeun ka ingmah keur bangsa dewek mah kudu dicucurkeunana oge jadi bagja gede
1: bubuh milik teh mah
0: teueuh lotre nya lah
1: lotre narek buka nomor di belakang maka lo
0: trek nanti. Oh, mau dia nomor terbaru itu yang maka gue gero hirup lah.
1: Lagu kelo kumaha?
0: Haram sia, haram paduli haram, haram sadayai. Kayo kali meunang mah hampang ngimping meunang.
1: Halal mun na geunang mah. Aja boga cenah teh mah bakal meunang yeuh. Sok kang nurut kang ari bakal meunang mah yeuh.
0: Aing mah lamun yeuh masang lotre.
1: Ya.
0: Kucing tadi aing ngimpi ngesirik meunang lukmas.
1: Aduh.
0: Lamun aing poe ieu pasang lotre aing bakal meunang 10 miliar.
1: Oh.
0: Wih, Edion.
1: Lamun akang dikadarkeun meunang 10 miliar duit teh kumaha teh kang?
0: Anu 10 miliar?
1: Heeh.
0: Nu 2 miliar ku aing geus dibeulikeun kana helikopter.
1: Aduh.
0: Tuh. Dua. Nu 8 miliar ku dewek geus dibagikeun ka fakir miskin. Anu bere main.
1: Tuh. Hade kang teh eta sosial teh kang.
0: Hade ka Ijaya Sabandung Sagarut.
1: Ya.
0: Kabeh nu miskin nu bere main tuh. Nu awen nu laki kumpulkeun di alun-alun.
1: Yaha. Bener. Tangis kumpul di alun-alun nek pi kumaha?
0: Geus ngumpul di alun-alun ku aing disakalikeun di bom kabeh. Bulanur.
1: Ah, atuh di bom mah lain nek mikanya eta mah meureun nek dikorbankeun ae bae kang ai kitu mah.
0: Di bom na lain di bom ku granat monyong.
1: Tehis tak kunaon atuh?
0: Di bom ku duit.
1: Omong oh, eta mah nyaan ka ciri akang deudeungna.
0: Nu 8 miliar teh aku duit.
1: Duit na kang duit naon ta duit?
0: Moal duit kerecas lantaran ka bawa angin diawurkeunana ti luhur cenah helikopter.
1: Ya mati atuh burber.
0: Burber. Aing mah geus duit receh duit nu 8 miliar geus ditukeurkeun kana duit 5 perakan kabeh.
1: Salah.
0: Lamun moal ka duitan ku duit 5 perakan aing mah dikumpulkeun botol turu botol limun. Turu botol Coca-Cola pokona asa herang buleud. Dibagikeunana ti luhur moal dibilang hiji dua tilu ka imah.
1: Sabab?
0: Teu becus milang dewek mah.
1: Alah, na ari akang milang nepi ka sabaraha bisana.
0: Aing mah paling becus ti hiji tapi ka 7.
1: Aduh. Aing mah 7 sabariji
0: ka. Mah 7.
1: Nya
0: garapan. Eh, mah 7 mah sarapan. Eh, 5. Eh, ocat. Ocat.
1: Kadiri nyaan paingan bisa milang.
0: Awur awurkeun ti luhur dik kilo wae kilo entong
1: duh
0: sakilo sabaraha siti awurkeun
1: duh
0: eh coba cing kuih sih sugan dari bapak ieu
1: mah naon mah kakarere
0: sugan dewek cing celengan parere
1: aduh akang eta ulah kitu-kitu teuing aduh
0: eta kakolo si kunyuk ngomong tepi ka kitu gene pak. Siapakah yang akan memaklumi kepada anak-anak? Tiba-tiba bapak terhadap kepada anak.
1: Anak-anak mah itu kan.
0: Moga bapak ngapunten kalian yang akan semah pangga butuh. Cing, calukan si Dawala kadieu kitu aya kepentingan deweknya.
1: Oh.
0: Weh,
1: ha?
0: Si Dawala kadieu kitu.
1: Oh, mang.
0: Mak, mak. Ka ulah nun kula.
1: Ya
0: mang geus datang ieu dagang suranil, mang geus datang ieu
1: suranil.
0: Suranil.
1: Aduh,
0: hadir gitu jang kada jang.
1: Jangan bayake di hekak belakang.
0: Mak. Kulah suranil.
1: Di sayur ku bapak.

Nyangakeun semua pangabaktos abdi dawuh. Anu hujang.

kabenerang aya dina wangkin ayeuna. Bapak teh ngarasa bungah bagja bari nafsu kemahan. Anu saya papada ngariungung pulung dulur-dulur. Ilaing ujang anak anu gede anu leutik nuhun silalayu geus datang dina wangkin.

0: Iya teh kieu euy, pangasila lain digerawan oge ka saksi ku indung silaing ayeuna.
1: Sumuh.
0: Sumuh. Naon ieu teh babeh tetara-tara? Jiga.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke panya.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
4: teh kumaha? Renyam, panas.
3: Mohon, teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun,
4: dua
3: mohon.
4: Tahun.
3: Tah, ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
4: Ilang. Alam benjolan ilang.
3: Tos aya ayeuna namanya?
4: Aya.
3: Mohon.
4: Panas-panas teu aya.
3: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
4: Aya.
3: Alhamdulillah mati.
4: Teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Janten sehat sadayana bapanya?
4: Iya, sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung Alfa Propolis kumaha harita, Pak?
4: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
3: kan. Pan, mohon. Sabar alami eta,
4: Pak. Ceueur we sadinten.
3: Sadinten reaksi
4: ya, sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus Yanes?
4: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu,
4: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobian ku landong Alfa Propolis bapanya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja haturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
9: ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin,
8: ya,
9: amin.
8: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Cengran naon bengras pisan rarai teh ieu teh?
1: Heh?
0: Rarai juga bengras. Sasarina sok arungkuut kitu. Ya ieu teh sategesna jang, cu. Anak dewek nu gede nu leutik, anu leutik. Oge mah inung ilaing ayeuna kabeneran aya ieu teh eueuh di nu deuk dibadamikeun ngeunaan icalna Gusti Wrekodara. Gusti Arya Bemo. Sumuhun. Tanya kitu ayeuna teh dacan aya wartos-wartosna dugi ka ayeuna oge. Intel-intel atuh ngega curug. Petugas-petugas teh aya hasilna. Ha? Ujung hingga ayah katerangan bulet tegepeng-gepeng acan cek abe oge. Ya pur pak, diisun di munggu pawenang kayaknya mah. Ha? Di munggu pawenang diisun. Keserina mah munggu pawenang deh.
1: Ya,
0: mah. Rame gitu.
1: Lo?
0: Bayawiri, jelma-jelma, enam pasang pampret, siurna. Siapa yang bisa menemukan Gusti Bima akan diberi hadiah.
1: Ya.
0: Yuk. Mas.
1: Macana?
0: 18 karat.
1: Nah, 18 karat.
0: Coba nah, 7 kilo. Ayo cek pamplet-pamplet. Hai pamplet, naon cu? Pamplet. Mun di jalan gini ngekir nyetung cek. Gue ngegolakin aspal, tadi siuknya cek ku pamplet cek. Si kunyuk siak. Ayo ternyata ulah ngomong. Ayo si lain gejule naon siya pamplet.
1: Gejule tinggal
0: Arinda. Pamplet hartina. Nu disebut pamplet. Nu disebut pamplet mah kieu ieu. Lamun aya nu deuk meuli ning dinu dagang sok aya nu jiga aya togan. Jungkelit, jungkedang, jungkelit, jungkedang. Tuna batu dinya teh. Sok dagangan curalit teh. Anu kitu pamplet.
1: Nya, diseri-seri
0: ke gue. Beguk, beguk.
1: Kodohub.
0: Ayo kicu mah kelir maker, menyong. Ayo kelir maker mah peragi ngaput, kelir maker ngaranana.
1: Nya, apa bilang?
0: Ayo peragi ngaput mah ngaranana studi, studi ngaranana kicu. Ayo studi mah Darmawi Sastra.
1: Hei!
0: Hanyus, ya. Ayo itu semua bos, deh. Tapang na derek di barengan ku kabunga teh memang kamari derek teh bingung mangkuk nanya gitu tapi anak dipikir-pikir cu derek teh percaya sapinter na rakyat sabodo na pamimpin
1: ini
0: muapati pasti jadi pamimpin lamun hiji teu adil dua teu bijaksana tilu teu jujur
1: ini
0: ai hukumna tiap-tiap pamarentah lunta di nagara lain deuk sawenang-wenang gawe tapi deuk ikhtiar keur kapentingan nagara katut masyarakat. Kaya anu matak kewek teh rada bengras dina poe ieu. Aya kayakinan anu rupa kitu. Ngan ai ikhtiar mah da ieu teh diwajibkeun pikeun manusia hirup anu tangtu. Ngan we atuh ai ikhtiar mah penting atuh. Sigana rupi oge. Ha. Nah, udah dari luar tepi ka recet. Anjing tepi ka. Nyagarogok gitu. Ma, coba parisa jang dawala.
1: Ulang.
0: Eta anjing di luar ngagogok. Push, push, push. Push.
1: Nyawuh.
0: Ya anjing tepi ka ngagoronggong gitu. Tara-tara.
1: Anjing baik.
0: Anjing tanyakan. Ya. Sapratane pun tata mukti negara Astina para Kurawa anu dipimpin ku kasepuhan Maharasi Komayana. Nya anger dongkap anger
1: ieu tumaritis
0: nya Semar Semar Syahayang sidik ti Astina teteh
11: Mak itu nyanguk itu. Tong diasakeun cenah gigi we.
12: Ah.
11: Beukeun dorna mah kana gigi.
12: Nya.
11: Mangalingih nun mangalingih.

0: Sobat teuing geuningan ieu teh tatamu agung ti sokali mah kasepuhan mahawiku. Ngahaturkeun semahaturan sasumpingna tatamu kaula nu sadayana. Moal ngaborobot kitu ieu teh imah, Pak.
1: Hah?
0: Moal ngaborobot mah kaning geus hees ieu teh imah teh.
2: Ah, geus hees kumaha mah ujung?
0: Oh, geus bobo.
2: Oh, kitu.
0: Ulah kaget Kakang Semar ieu kaula.
3: Ulah kaget Kakang Semar. Ulah kaget Semar ieu kaula. Ulah kaget euy, ulah kaget. Ulah kaget ieu juragan dongkap ieu.
2: Lu?
3: Heh?
0: Tuh. Pegas kana pitis kitu eta kumis.
2: Heeh.
0: Hmm. Anjeun kumis ieu nya kan. Ieu dipake ngepel teh genah kumis kitu mah euy. Cager sakulawarga tumaritis Kakang Semar sanak-anak. Ibaring pangesto di Simabi teh nu.
3: Anuhun.
0: Atuh teu pinodamal di Simabi teh ngahaturkeun semahaturan ka tatamu, tatamu soraya.
3: Nuhun. Diterima nun.
0: Atuh kalihna teh eta kaula nu kunyuh sumangga ieu teh Purwasumping aya pikersal naon bet asa rareuwas teuing nun.
3: Aya pikersal naon, Jun? Dek ngadon dicukur ka dieu kitu.
0: Hah? Kia Kakang Semar panakaula datang anu diiring ku para Kurawa. Jeung wadyawala tentara ti Astina.
1: Sumuh.
0: Saperkara kala teh hayang panggih jeung pawongan ku kaheubeulan teu cepung. Jadi hukumna teh sono kitu. Kadua kaula mangul utusan ning Ratu Ngeman ti Malan Raja. Angger sinuhun ti Astina. Jeuk aya pangabutuh anu tangtu. Gedeg nginjeum anak Kakang Semar anu nomer 2 Kidawala anu tangtu. Kami teh deuk nginjeum dawala. Sababnya kitu Astina teh keur ka amah ku kasakit anu marajalela.
3: Nih.
0: Anu teu beunang ku ubar aber dukun lepus mintul pangaweruhna pardi sakti leungit pangartina.
3: Ah, nginjeum-nginjeum kitu mah mayong.
2: Ah, kumaha kan geus kumaha?
3: Ah, najis teuing. Oh, goda. Lingis make diinjeumkeun naon teh.
2: We.
3: Geus apa atuh kana politik urang asih mah apa kulitna.
2: Paslah.
0: Nya. Amuing. Nyomutkeun katerangan ti dukun lepus anu tangtu aya salah sahiji negrakeun hawar-hawar nya dibanding ku menekung nunukun mujabraka kaula teh ka mahasukma. Dina malam Jumaah narima suratan katinggalan mangke king mangke nagara Astina leungit tina kasakit rayat baruya tapi ieu Astina teh kudu dirajaan heula ku dawala anak Kakang Semar ti Tumaritis. Tak itu hinyam hukum nak ya mah istilah nak datang koncong-koncong ka itu gap diuk dina korsi harita sanggeur kasakit leungit balik deui leutina naon
2: jolewos ini bang
3: jiga na ieu teh mulang na dawala teh bakal dibahanan bas picis kumrencing inten jumanten jiga na
0: amuing tak itu mentari dona kami di kasepuhan. Oke, dawala ilain singri do euy deuk diinjeum da lain deuk dikumaha ka itu teh.
3: Nih.
0: Bakal dingeunakeun suy.
3: Nyangakeun pakanya. Ulah masrahkeun ka dewe ka kolot eta mah kumaha si lain. Da geus darewasa, geus mekar akal pikiran mangsa bodo. Kumaha pun anak teh sung dawala serengas lajing. Panuhun, mohon. Kageuning kitu dawala. Hay kanggo abdi masuk. Moal bade baha bujeng hinga abdi kudu jadi raja di Astina.
0: Nya.
3: Sanajan bari jadi tukang atik tukang arit. Ngurus kebo sapi saur paribasan. Mangga teh teuing.
0: Oh bener kitu.
3: Sungguh.
0: Oh cacap.
2: Sanajan ieu beres.
3: Nanging dina resan dieu. Sanajan bari abdi jalma bodo bali lu. Anu tayakanya hukumna.
0: bari jeung teh sakola. Abi tos leuwih apa kana ilmu-ilmu jiwa.
2: Nih.
0: Sareng lacak anu parantos kalangkung. Nya kumaha? Dina resan dieu ulah dipanang boneka abi. Ngajentuh ulah dipanang tunggul. Sate asana abi mios ka nagara astina nyubadanan pamulut. Nyuhunkeun widi we abi hayang neungeulan heula semah we hayang nya.
2: Belakang-belakang
0: ajar siya. Sema sa, sema sa. Salira mah kitu. Apa hal abi oge lah. Karena politik salira apa. Basa benang nyirah. Catur menang malitur. Keur abi moa asing deui. Eta mah sakitu we pamenta abi. Dilaksanakeun nuhun teu dilaksanakeun bade mulih-mulih eta mah nyang akeun. Kade sia ulah lara. Salik, Pak, salik. Ay. Kurang ajar gitu sih yang ngomong teh. Ceng, asana.
2: Kurang ajar sih. Ya. Jawa
0: abi.
2: Nuri tujuh kenegaraan saya mati ai.
0: So nasahade ya sudah terjadi saya mah iwati tiasti nama.
2: Iya.
0: Anak apa sih nongin gusurnya gusur keluar. Kaya. Semarna anak-anak antre amuin jangkade su eta mah ulah nyalahkeun ka abi sun da pun anak teh parantos dewasa
2: biji sabiji
0: sok wae aya delut mah da aya tempatna atuh manya di tengah imah sok ditu dibebas hayang nyaho
2: bebas ya
0: dibebas sih aya bantu ah
2: ya boleh. Dek naon?
0: Ah, naon make dek naon ge? Asa jinga dawala asa jinga.
2: Dek kabeh sia?
0: Sung. Abi teh sakopo sainum jeung jadi dulur. Malahan saci susu anu ukur beda heula paneuri.
2: Nah.
0: Abi geus leuwih apa karena kaki kurang astina.
2: Dek naon sia?
0: Iya make ya bilu teh tangtukeun lah.
2: Sok kana tong
0: obat dong. Teh bilu teh tangtukeun hayang.
2: Tegara.
0: Aja.
2: Pasti
0: mang kewe lah.
2: Ya.
0: Buat. Cari cing kalau siap harus terakhirnya. Buat nana anu bisa mangga kuliah karena kadijaya asra jingga katut dawala. Ini kejadian nana sadaya para kurawa pada bira tubar ketahuran. Anu dipimpin dari resiko mayana kasih. Angger jadah tak?
2: Gua ulap paman.
0: Yes.
2: Geus
0: tong pasakeun ah. Moal bisa dipaksakeun sanajan bari kumaha. Da aing kudu urang kudu elehku si asa jiga mah jelema kitu asa pamohalan. Ngan jigana urang teh teh salah ini teh.
2: Nih,
0: perhitungan salah dalam dinten anjing mah jumaah kaliwon jigana hasil urang teh.
2: Uang teh ningan ngajumaah mana? Biasa janten. Dupeina mah sad bari kumaha.
0: Kaena kieu. Eueuh deui kasieuna pawongan lintang tiku. Dunungan anak Kijaro. Kijaro teh murid mang anu setia anu sumujud ka guru. Mang deuk nyeum leungeun ka Ki Arjuna. Sok sageuy make jeung kudu ngalawan. Jadi anu bakal bisa neuteuk beuheung Sidawala teu lintang ti Kijaro anu tangtu. Sakitu hayu.
2: Tu kinu lamun mah.
0: Amuin.
2: Ya?
0: Ah. Selamat, eh?
2: Pangesto.
0: Loh. Pak, ya.
3: Salam sing.
0: Belegar keneh abdi ya.
2: Ngaturkeun rebu nuhun syariatna kana panantayungan bapa.
0: Hakikatna kersana Gusti abdi diselametkeun.
1: Hai, kata mola abdi.
0: Pulang dari rantau.
4: Dari rantau.
2: Ayo turun pulang dari rantau segala rupa.
0: Pulang dari rantau.
3: Hah. Nuhun yang salara muslim.
2: Belagar kene atuh. Aya bi kudu mundur tina gelut jeung urang astina mah guru deui jigana.
3: Nuhun. Ngan prenene kitu cucing apal kana taktik jeung politik urang-urang astina.
0: Anu moal bisa ditolak deui ieu teh mah kaneangan jalan usaha pikeun nyilakakeun ilalain pamuhalan silaing mah keun jeung kudu dijadikeun raja. Sabab hirup jalma teh sakola lamun dihubungkeun kana kaayaan kitu katantuanana ku jeung.
3: Dewek mereh tugas ka silaing dina waktu ieu gerapek ini kamlajang tengah hubungan ka juragan Gatot.
2: Tapi geus aya rencana atuh di puntangan lintang Tianjeuna.
0: Atulah jantana kepala angkatan perang nagara teh disatujui ku abdi teteh.
2: Nya percaya.
0: Marukana teteh terjunna tiasana terjunna teu meunang saha da dilatih ku abdi. Abdi teh palatih
4: marukana. Akang teh palatih.
0: Oh, goe.
4: Pikir ka tinga, akang eta luncatna tina kapal.
0: Deuk mah tara ngabele-bele elmu.
4: Kitu.
0: Tara ngabele-bele elmu. Da latihan mah kudu buni atuh.
4: Di mana, Kang?
0: Biasa we luncatanana mah tina taraje mimitina. Da sae teteh kana.
4: Danaon teh taraje.
0: Pilar teteh. Ieu nya luncat teh kana gantungan boboko.
4: Wah,
0: kayaknya huapkeun aja kitu mah.
4: Ngareupe tuang da mah.
3: Jadi nih, Cang.
2: Ya, cu permio sae, Pak. Moga-moga abdi diselametkeun di jalan.
3: Eta mah merdih we ka Gusti nu kagungan ilahin jeung dewek. Salamet jeung ciraka teh manten anu ngaresakeunana. Naon salamet jeung ciraka ieu teh gumantung kana cukang lantaran manusa anu gelar di dunya.
0: Gerajig jar. Didoakeun cu. Jig. Kade ieu tadi jalan sing hati-hati.
2: Pramiyosa atuh, Pak.
3: Jig.
2: Mae teh keur ongkos euy.
0: Teneng.
2: Naon keur ongkos?
0: Iya.
2: Ana maka jeung ongkos-ongkos pokona maneangan roda anu ngaliwat teh di mana anu kusirna hees
0: moal ta sih
2: kurang naek da anu ngaroda masuk sare teteh nya
4: roda masuk tibrak biasa
2: kadang-kadang nu dituju Garut teteh
4: mata sih
2: eling-eling di Kuningan teteh
0: itu
2: genah urang
0: nya
2: boga nanunutan urang panangkel di tukang
4: nya bener Kang tadina tahang
2: urang iya penjinya mah keur jajan di jalan dulu. Nah, kerjaan di jalan.
3: Soal eta enteng.
4: Maha cing enteng.
2: Harimawa kapuk urang.
4: Terus?
2: Ragereun di muneran kumpulkeun aja lemak kuring jungkir dinya.
0: Loh.
2: Sekurang teh kapuk bakal jadi murid bodas. Gitu. Sok weh. Obat anu.
4: Naon obat anu di jualan bakal.
2: Model lisol gitu. Nyaos sedang lisol.
4: Lisol di ubar naon akan.
2: Pari pereuh mata.
3: Nah.
2: Ayo ya.
3: Di setengah himargi. Dawala serengas trajingan nuju mapai-mapai jungkrang nyucuk-nyucuk walungan. Watek-watos ditumaritis kamladan tengah.
0: Ngalangkungan leuweung gledegan anu trakinggana. Memang kasebab hiji leuweung anu arang langka katinca ku jalma.
3: Dawala katut asra jingga kasrano sareng Mahaprabu ti nagara Girilawa. Uluh.
1: Hei. Aya onel-onel.
0: Hah? Kabeneran itu aya jelema. Mang.
1: Ya. Kakuring?
0: Ya, dagoan heula kula aya kapriyogaan ieu penting pisan.
2: Bangsa naon euy?
1: Ateuing.

0: Ciri bang-bang bleng-bleng tepuk mata kulukul lindu ke madrasah tau ke
1: naon ke madrasah lindu
0: mainnya maka jeng muga dirahmat ku rahmat kal tolok nanti maka jeng amin ya robal bunyamin iya kak ciri dia mabalgung jauh ke bedung kaya anggang kena memran teh
2: udah kaget
0: hei teteh huntu syuk
2: Kau nak cakap huntu sudah kita jadi tengah merompong huntu nak ya itu.
0: Kau dicabut pun ke doktor itu.
1: Kau panodong.
0: Pada kamar asalnya itu tuan saya itu.
2: Wah,
0: saya nyebut tuan saya nak kanok itu.
1: Naon sih?
0: Kanok itu?
1: Ya.
0: Akeo itu.
2: Hah? Uing dik tumanya ka maneh ai maneh bangsa jelema atawa naon?
1: Cih.
0: Tobat. Marukana manehna alus rupaan teh meureun.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha nami teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian dan coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sarang radang paru-paru.
4: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocop nya.
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
4: Reaksi na.
5: Reaksi na.
4: Kumaha tak kena salira tuh.
5: Karena salira umpamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Ngeras.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
4: Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh
4: sakitnya
5: majeng we Pak Ina
4: gitu. Kasehatna.
5: Alhamdulillah.
4: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa folkloris.
4: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan

0: gitu dah kalresan gitu dan te sabra tebi gitu di rompok oke meser deui yana gitu acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kaset. Rekodara kaset. Prakarya. Geura gugah kaula nu nyieu kaula. Waras tumakan jati, jati tumakan waras. Waras ning waluya, waras ning manan. Waras makan yang jati, jati itu makan yang jati roke. Nasibnya ngomong. Iya, amasu kasep.
6: Lilir mari bangunan yang impen sarik kalinduan. Lilir mari bangunan yang impen sarik kalinduan. Konek rakan yang siratangi.

0: Kata kanyahuan gitu.
1: Iya.
0: Tak gitu kawan. Tak gitu. Ya roge kakarak apa kena iyo soal. Neme.
1: Sidawala anu maling.
0: Ya.
1: Gagabah. Nyarita kawas kabudak.
0: Am ate kolot teh nya sana su. Meni geus arah teu bibir hayang rek ngabejakeun nya si eta anu nyokot.
1: Belum.
0: Da moal deuk dicaritakeun lamun sub lain ka anak.
1: Nyarita ulah jiga kabudak. Aing fungsi ngamah Bima Suci. Yakin ka diri pribadi, ieu usap beunang nyilap pikeun nyilakeun rakyat aing geus apal aing kana moral nadurna sategesna. Nyarita ulah jiga kabolon. Aing teh yakin mustahil silawara make jempul nyokot.
2: Nih.
1: Aing mah digantungkeun ka wiku ahli ilmu anu usapna pasaliasna katerangan.
2: Nah.
1: Aing teh menerkeun kana istilah fitnah anu tangtu. Aing geus init ka si Kresna lintas si Kakang Kuceuli teh ngarubah ka mere katerangan ka aing. Duk init aing. Fitnah.
0: Sial. Tapi kaki itu, jaro. Ilmu nasmar tapi kaki itu eta. Bisa mangaruhan karena pengertian anak Bima. Bima tapi kapangaruhan ku juri jarian. Ceng atuh nu kitu di jeung pawongan.
2: Ya.
0: Jangan dile jabat eta. Turunan diri wa cek mangawe. Rama guru, iya kasep. Kurang asrak we si asra jingalan sidawala. Jelema suraling kitu deuk diandap.
1: Saya nama Paihan we kaulan.
0: Tah, ieu aswata mah anu cerdas mesti mah oge. Hayu urang asak. Di mana go pangih ke sidawalan tong make tatap ka sini Paihan we nya. Di nya pangih di nya ojojos we. Hayu.
3: Dawala sareng Astra Jinga nuju leureuh dina sana pentang ka akai.
0: Ha?
3: Woi,
0: ka dieu.
3: Kang Astra Jinga.
0: Ini aing kang mangaraskeun pekwe kana Sing Jongjun teh.
3: Dedil atuh ngariung salikna.
0: Serius? Iya. Mangga we teraskeun sih. Ari ieu ah di ieu ah mangga teraskeun atuh cumi sia we kana. Aing mah aing memikan ge paling-paling aing kawin ka doma juga na.
2: Nyaha.
0: Lain ah kuring teu ngeunah hate ieu bakal aya kajadian naon ieu.
2: Cing juga na teh Kang.
0: Nyaha. Ieu bakal aya kajadian naon ieu teu ngeunah hate ieu. Teu penting mah kieu euy. Nu anyar pangancen mah nya kitu. Eueuh deui alam pikiran teh nu ditujukeun teh dina usum ngijih.
2: Nyaha.
0: Ah eta yang ngomong teh. Ah. Pokoknya mah pangalaman geus.
3: Dina tengah-tengah obrolan Dawala sareng Astra Jinga.
0: Katingali ku Arjuna. Kalayan kasimpulan ala tugas tim Maharsi Kumayana kena didodoko. Dawala nuju ngobos sareng Astra Jinga di payunan ku Agan Putri. Dikersakeun teu kanyak wandakanna pancarobah anu dibaledogkeun ku Arjuna.
3: Kana kana sasaran Dawala katibanan ku pancarobah tumiba kana tengekna.
0: Dawala saharita ngalengak
3: agan putri anu kalintang pikatina ningal kayaan Dawala nyebrok getih tina tengah.
0: Jarau. Kakang Dipati itu tinggali. Mungkurama guru.
4: Sok, rontok.
0: Tegeda dirontok di balai doku pusaka pansarobaku kaula.
4: Ya, cocok.

0: engkong tawala kuna undang asradina cicing wae ieu teh kumaha.
1: Huyuh si monyong innalillahi assalamualaikum.
0: Engkong nabet kami ayam teh nyata saka jelmana nu tega anu taya paparana.
2: Jaro.
3: Kaulan.
2: Hayo. Nyingkah tong lilali dia nyingkah.
0: Wujud dawala anu digugulung ku Astra jiga serengatan. Dina tengah-tengah kaprihatinan anu tang sapraptane pun cahaya hilang kumilang anu datang. Sanes ingkang eyang sang hyang tunggal. Inanak umat.

0: itu sih ulah kaget. Astradinga dupiya tasaka ieu kaula sang yang tunggal Akinandawala. Uyuh
1: loh
0: ki teu poho deui henteu sih yang aku semua sinung kengkonyuk aki nu kasangakeun ditarima pun adi maot kunaon maotna cahaya nyawaan memang geuning eta teh tapak eta teh naon Krisnaon apal maneh kaenya
2: uyuh waduh
0: pancarobah euy pusaka naon ya Kangkang Astradinga
2: pancarobah
0: anu saka ieu jelemana dengki kieu
2: ieu teh nu Arjuna nya
1: cumuh
2: memang Arjuna nu boga pagawean Arpisna Dorna.
0: Huluh
2: eta si kurang ajar Dorna deui Dorna deui
0: tepi ka kituna kahayaanana aya Arjuna teh saka
2: Arjuna sundunungan kitu dununganna Astradinga aya teh bojona Dawala cumuh adi beuteungna abdi cun cing ngacuki culungan we pun ari teh cun
0: nyate manaon lebah dia kudu sabar tiap perjuangan teh sok aya pengorbanan deui keur Dawala paehna sang tepi kana waktu urang ubaran we sarta bisa digupay sukma akmana oge sakalian urang sanes disalin
2: disalin kumaha
0: cenah make pakaian alus pikeun mere ajaran ka Arjuna supaya Arjuna leungit kapercayaan kanu jadi guru ulah deuk disarwakeun antara hak jeung wajib ulah deuk disarwakeun antara elmuna jeung paripolahna memang wiku Dorna teh hiji wiku anu luhung elmuna tapi pasalia ucap lampahna tina kateranganna
2: cumuh
0: yang Dawala waras tumakaning jati jati tumakaning waras waras imaruya andika bakal dibere baju hikmat ti kahyangan Dawala jangira tangi sakarita kalayan lita dirahkeun sakan tenan disalin wujudna jadi satria anu bersakaya jang ilang gumilang.

saya sekarang wawanah tekanku damar dan lagi saling pusana.

0: cuarto y aduvo. Llega Pinocchio hoy.
1: Bernardo.
0: Nyai, anu geulis?
2: Geningan bet janten kieu bet asa langkung menari.
0: Duh, euy. Pareum cahaya dewek di dieu euy. Geus naon, Kang? Geus naon beuki jiga bebence we aing.
2: Aka, aka.
0: Duh, euy. Tong nyebut aka geus kitu mah.
1: Ah, kumaha tuh?
0: Bah dongdang kitu.
2: Hey. Dupi ieu teh saha? Kira ku maneh poho deui ka kula. Ah. Gusti.
0: Apal ka kula?
2: Aduh ka atuh.
0: Bieu oh sileung mah.
2: Kaula teh aki maneh teh sanghyang tunggal. Aduh, ampun teuing. Eyang kula. Eyang nyangah kerisma sinung kempunyuk jeng eyang yete naon kaulah teh tadi jug-jug ayah nunga gabres kena beheng kaulah jug-jug les kaulah teh teh inget di bumi alam
0: loh ayah nunga maredok sinyoi
2: maredok naon
0: tuh dah kerisna cah
2: eh
1: apa kayaknya itu kerisita
2: ini nyama pansar apa bawa pagawean Gusti Dipati Arjuna ya ku ayah na datang narsi kemana?
0: Bisa jadi, oi. Bisa jadi. Itu boleh, oke. Itu lah yang akan menjadikan dengan, oi.
1: Namun merupakan hari dengan.
2: Gusti Arjuna dugika tetep maguru nak narsi kemana? Teh istu percaya karena ucap serang lampah anu pasaria tidak keterangan.
0: Anu mata. Gerapek kemana gerabere ajaran. Kusat secara terlangsung mana ternyumput bunyi dosa negara kuali dekatara.
2: Teras.
0: Janten wayahna Arjuna Warah. Senap pegat kepercayaan anak. Kudu bisa misakin mana ilmu, mana guru, mana laku.
2: Gapak nun. Tupipi ngaranin kaula.
0: Ngaran anjin teh. Kurang nyutatina istilah bang-bang. Hartina satria wedaran pasantren.
2: Bang-bang naon?
0: Bang-bang. Surya Ningrat.
1: Nih.
2: Surya?
0: Surya Ningrat.
2: Bang Bang Surya.
0: Ningrat.
2: Ningrat.
0: Kula dituntut. Maka jeung Bang Bang Aki Surya.
2: Naon hartosna?
0: Ai Surya eta anu nyangking panon poe sifat natsaan cahaya.
2: Ningrat?
0: Ningrat istu turunan Menak. Trahing Raden. Atawa Rahadian, Rohadian, Roh Getih. Hadian eta suci, jadi turunan suci sanajan bari maneh hina jeung papa.
1: Geleg-geleg kitunya.
2: Bang Bang Surya Nira teu pina.
0: Geraprak. Anjeun baka dipanjingan ku kula, kula baka ngasuk baju miraga sukma kana diri maneh.
2: Naon nenge dateng sanika?
0: Gerak tungtut Arjuna. Ayana tersi komayana keur ngasuh Arjuna dibarengan ku Aswatama bisi engke keuna ku istilah cikarasak ningan batu laun-laun jadi legok leuwih banel imana Arjuna karsi komayana kudu dibere ajaran ti kiwari
2: naon nenge dateng sami. Kaula nungkula aka aka
0: tong nyebut aka cuma nyong sia kakang parahu kitu
2: omatnya ulah cekcok yang kau rata eta teh.
0: Muah atuh.
2: Hayu. Eh. Arjuna. Arjuna. Hutang pati di Darpati hutang wirang di Bairang. Panakan baka bisa mutusakan jiwa raga nirah ke jamah isu.
0: Yaudah. Asuh beliau kayaknya.

0: Jaro, baulan. Itu Satria gimana itu? Ayah kening di barengan ku Asraji enggak itu? Ojong Putri.
1: Duka.
2: Jana kak.
0: Dagon. Jana kak. Jang Jaro.

0: jika si cepot biar nyaling kerajeng awewe kah itu?
1: Ya.
0: Jaro? Kaulan sahaya satria. Jeng jeng jeng jeng. Jeng tanya tanya nanya. Jeng jeng jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng jeng jeng.
2: Satria, ayah naon? Minta supaya dijawab. Anjen biar ngagrongaran kaula. Tepino kawe? Janaka anjen apa Arjuna? Tepino. Ya. Gera aku dina poe ieu bakal jadi poe bungsu. Nyawa anjir alamat dikirimkan ka neraka jahanam ku kaula. Raja. Jaga bah ngomong teh make nyung dikirimkeun ka neraka kitu si kunyuk. Saha maneh? Aya anjeun teh saha? Ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Surya Suryaningrat. Urang mana jeung naon alasan papanggih ge kakara? Ya. Kaula satria wadang pasantren, keur ngamanfaatkeun ilmu hak nulung kana butuh nalika kana susah mere kana daek ngantir kana sieun ngahudangkeun kana labuh ka jait kana teu. Perjalanan kaula teh panggih jeung hiji lalaki ngaranna Astajinga.
1: Eta na.
2: Keur ngagulung majit dibarengan ku pamajikanana. Cenah eta majit teh ngaranna teh Dawala.
0: Oh. Antes itu bayangan kana hatena oge baru kejutan cuma
1: ya.
0: Beda srek ini baru kejutan cuma oge aeta urang teh maksudna teh kumaha
2: maksud kaula hiji wadalan pasantren wajar nulungkan utuh Arjuna hiji pamimpin tapi kagak tega mehkan Dawala bari jeung kasalahanna santang tuh jeung salah teh salah naon.
0: Si Dawala tegas maling Candra Kirana pusaka Kakang Bima.
2: Cek saha?
0: Saurama guru.
2: Iya guru anjeun teh.
0: Kepina. Tah iya guruna ieu. Guruna ieu.
2: Tina naon anjeun tepi ka bisa nuduh dicokot ku Dawala?
0: Tina ilmu.
2: Aya ilmu naon?
0: Kanyaho.
2: Kanyaho nu mana dipake ku anjeun?
0: Kanyaho nu kapanggih ku kaula. Jadi sidik ku bukti waspada ku nyata katemong ku panon batin yen Dawala nyokot.
2: Dasar wiku tukang tipu tukang jualan ilmu.
0: Salah.
2: Janaka, janaka.
0: Aya naon?
2: Coba-coba. Bahkan maleskan diri pati na Dawala lintang di kaula.
0: Iya, atuh coba-coba we aye deuk bela mah ka Dawala.
2: Urang perang giriga mana toya ka mana?
1: Giriga mana?
2: Giriga mana prasa dasaring gunung.
1: Toya ka mana?
2: Toya ka mana prasa dasaring segara nempada nempal ciwaru kati permalak menak tungkah anak menak. Acim malah teh tegah enggak.

0: sama ku Raden Bangpa Sunyanira. Hingga Arjuna kapidara boten emu dening Purwa Daksina.
1: Purwa
0: wiwitan.
1: Daksina.
0: Daksina marang Mekasan. Nanging kina tengah-tengah Arjuna temu sabratane pun ingkang raka Kresna. Manusa gelar Batara. Anu diserenganku. Arya Bima. Timunggul pawenang.
2: Yayi panengah
3: nih. Yo, si jenet kau dibaran kaya mengkatenet.

0: Katibaran Sidenit.
1: Ya iya. Ya iya penengah waras tu makanin jati, jati tu makanin waras, waras inwal ya. Ilir merebangunan yang impen sarikalin luar.

0: kunaon sadaya-daya kaula teh ku hiji satria anu ngaku ngaran Bambang Suryaningrat. Dupi lagi parantos midamel pada melanaon kaula nu satria asana gelusaran satria lagi parantos midamel naon teu naon-naon jadi set akang oge sapanjang rai iman yakin kana usap marasi kumayana mau oleh aut-autan. Terus nelasan dawalanya aduh sadaya-daya kaulan
1: peres
0: rumah set akang oge didi kedah bijaksana tubi wahana pemimpin
1: nih
0: pemimpin salah akibatnya bakal mawa kerusakan ke negara jengka masyarakat
1: iya
0: rusakna masyarakat lintang ti salahna pamimpin anu teu make wiwaha jeung duga. Kaula nu rumaos. Jadi rumaos. Jangan mungkur. Kurang hidanganan we ku akang. Kurang suguhan ku pusaka senjata sakra hutak sana.

0: pasti kersayang ini. Bang-bang Surya ningah katibanan dening pusaka senjata. Saka wadah sana. Tumi badening Surya ningah dengi tanpa hilang tanpa kerana munsang labuh kapuhu kebomulih pakanangan. Dadia dawala. Agan putri, Sandra Kirana, katibanan ku pusaka linukung, mojang gelis di nagara Girilawa, Candrawati putra namaha Prabu Kujana Werka. Dadia pusaka linuhung gelang kagungan urek kodara nyata Sandra Kirana. Pusaka! Aduh! Aduh, Gusti! Dawala! Eta mama gelang mana heula?
1: Sumuh munduk ka naon ieu teh?
0: Jajari ya.
2: Putri Kidatia gelang Sandra Kirana syukur bagja. Syukur bagja si Dawala anu memperjuangkeun.
0: Nyangakeun sadaya daya. Dawala abdi sampura kaula.
1: Eta sawios. Aye jalan teh rupi-rupi. Muga-muga we ti waktu saena ulah kapenak deui ieu kala kajantenan.
0: Atau selanjutnya, kamu mirik nak kena pansa kaki, mapain nak kena sejarah. Pamungkas nak selamatan dina, kapenak nak pusaka Sandra Kirana. Sandra etah hartos na bulan Kirana saang muga-muga. Jungjunan jisim abdi dina margani ngajalankan kewajiban, singgi serangan kukabur dan tekar, serengka saangan lirik bulan purnama. Pina lalampahan surya ningrat munggui kadir, pamungkas pihatur, wilujeng kantun. Hapun tentian anu pikalpatan, panutup carios emang tinetik sedang tutup lawang si Gotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu teh biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga. 102,4 FM.
7: Radio Pi Ciamis.
6: Radio Pi Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, tetes mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Sae teh, Bah.
3: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae lawan pamitosna. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Tos 1 tahun langgung.
2: Oh, tos lami nya, mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpa propolis.
2: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan dia robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
2: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ihtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
2: Kena debu nih
1: dan gatal lagi. Coba mana lihat? Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong.
2: Tetes mata Tesma Aini
1: sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis. Hakikatna Allah, alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah ambik ngalanongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Itu artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM 102,4

0: sana teh janten awas sana teh kirang jelas.
1: Oh iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi kian orang canak heulanya. Tah iya ce, cobian gerak insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon iya tes ce?
2: Tetes mata tes ma
1: aini ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata sapertos katarak, minus silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
1: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
0: Oh gitu, aman ya teh ce?
1: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
3: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata ini.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Al Papropolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teu asg nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin Pak.
1: Mohon kawitna mah saeut acara ngaleut Al Papropolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Muatan bet jadi kosong ya. Ninges bosan mobil parkir tadi tuh tadi ya. Can menang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek. Mamang kata Neng.
4: Maaf Ding, Kang.
3: Apa kabar Neng teh?
4: Kegeranya di wartos kan Bu Abing.

작금

tras humano.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae diraos ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah ambi geuning landongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing tiang wengi genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mun rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoan artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, saat amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik kan, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapi panjangna tos beraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna, sarat ti abdi dilajengkeun nya konsumsina, margi ibu tos karaos sasihatna supados si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60. Sekali lagi, untuk informasi dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeuna ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui ayo. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut teh ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih oh. Kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambina
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan CFP tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu astensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan tetes janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dina bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ieu ngadak-ngadak ieu muatan bet jadi kosong ieu. Mending geus bosen mobil parkir ka ditu ka dieu ieu. Can meunang muatan tapi tu kebenaran tu juga awewe tu juga rek. Mamang kata Neng, Neng.
2: Maaf, Ding, Kang.
1: Angkat ke mana Neng teh ieu teh?
2: Kegeranya di wartos dan kuabing.

0: Pasu bang, Neng.
1: Gening kosong penumpang nah.
0: Iya, rek nyodo nihang di jalan.
2: Sakit ti isu nanang kang muat lana oge.
0: Nau ke gatu. Nah atu Neng te.
2: Kumaha gitu?
0: Bade angkat ka mama.
2: Sami wae abdi ke bade ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajakeun.

0: tega diucapkan segitu
1: abing kan. Terus, landa anyar kan.
0: Kebeneran ya.

0: Kurang atas berasa sih, Neng.
1: Ame oge tilu dinten.
0: Aduh,
1: haneut keneh, Kang.
0: Kan atuh menit tepan ka si Kumang. Mending nyunyut ka si Kumang.

0: suka ngejajapkan ke bumi ke akang teh jojo.
1: Tangga wala lah. Itu resiko abdi.
0: Sin hejok punuk akang mah neng. Kapok beulah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
0: tuh. Liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teh?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geuning aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tah mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh amun gaduh atus mah hoyong pesan deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
1: Tah, kawit ngapan sok ka rumah sakit ulah sasih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majang damang.
0: Naon dada nuju nyeri?
1: Muhun dada ieu janten ieu. Tah kawit mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yeuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel, kram. Janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuni panasaha namina
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo tes ma ayeuni teh tos sabaraha botol?
3: 6 meh sabotol. 6 meh setengahna.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
0: palih katuhu anu tos teningal kumapa
3: anu ningali kene anu teningali anu kiri
0: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
3: sebenarnya terus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Kapar wargi seraya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi mesertes Ma Aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Haraya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalaresan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos deui, aya deui lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bari namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang, janten kana urang urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untuk mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Ya ya ya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Haraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin apa?
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sa teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh daya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kumah apa
5: anu ningali kene anu teningali anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumah apa kakausna
5: sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsana gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi alfapropolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namungnya alhamdulillah ari damang mah atos mungnya ah bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
5: Iya,
4: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, 68. 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya amin, sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin pokok.

0: glukoma sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
0: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah upami teh ieu biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sehat probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya ka nu karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten nya Bah nya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah cirutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Terus nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya?
5: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba.
5: RT Loro RW 5.
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, cacainai, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas itu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teu seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
2: saatna
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pakakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
4: mahintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih, Baraya PIS sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio PIS Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

وكف المصطفى كف.

وكف المصطفى.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

akidah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

107,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali membersamai pagi Anda di kesempatan kali ini, yang dimana tentunya di pagi hari ini waktu yang penuh berkah Allah kembali hadirkan kita sahabat MK, tentunya juga mempertemukan dengan waktu yang baru, sebuah kesempatan yang sangat berharga tentunya untuk kita mengawali hari dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah menuntut ilmu sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK juga tentunya dalam Islam ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dengan ilmu kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik, memahami ajaran agama dengan benar, dan juga tentunya menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Dan itu sahabat MK, semangat belajar hendaknya kita hadirkan senantiasa setiap harinya. Selama Allah masih memberikan kita umur, selama itu pula kita memiliki kesempatan untuk terus belajar. Selain itu juga kita dapat memperbaiki diri dan juga dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan juga kita peroleh sahabat MK. Mari kita awali pagi hari ini dengan niat yang tulus untuk senantiasa menghadirkan semangat kita dalam menambah ilmu sahabat MK, yang dimana dapat kita ikhtiarkan bersama di pagi hari ini dengan hadirnya kembali sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali mengudara di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, ataupun juga bertepatan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah di pagi hari ini dibersamai oleh sahabat syar Anda Bahri Alamsyah yang akan membersamai selama 1 jam ke depan sahabat MK, untuk kita nantinya bersama menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan dalam 2 sesi sahabat MK di pagi hari ini. Yang pertama akan kita simak bersama ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastir, dan di sesi kedua nanti kita akan simak juga ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja baik atensinya salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga atensi pertanyaan di pagi hari ini, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 tentunya. Rasa gerun di hati sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Lalu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya juga dapat Anda simak di aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM. Lalu juga Anda dapat menyimak langsung sahabat MK siaran langsung sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM yaitu di MKFM Live Kajian, selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan terakhir di Instagram di @MKFM Bandung tentunya. Harapanku terkhusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang tentunya juga ikut menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini. Di antaranya dapat Anda simak sahabat MK di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98.

0: 107,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin terus serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat juga kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027.
1: Takutkan siksamu.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini sedang menyimak. Sebelum kita terhubung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan dan juga dapat ambil bagian sahabat MK di dalamnya.
1: Setiap hari
0: kita ketahui bersama, sahabat MK di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
1: Semangatku pulih.
0: Selain itu sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Lihat kebenaranmu, ya Allah Tuhanku, bantulah.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini sahabat MK.
1: Ku yang Esa, bila kenangkan qaharmu.
2: Allah, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah jadi jalan hamba-hamba Allah jadi baik, lebih baik. Jadi bukan kita yang bisa menyolehkan santri, bukan Allah yang bisa menyolehkan. Mudah-mudahan kita terpilih jadi jalan anak-anak jadi lebih baik. Berikut ini ada 5 kiat yang kalau kita ambil bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengubah peradaban dari jahiliyah menjadi kemuliaan. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah, tiada selain itu, Rasulullah itu diutus oleh Allah supaya manusia ini memiliki akhlakul karimah. Apa bedanya akhlakul karimah dengan akhlak? Tidak sedikit orang yang tidak beriman kepada Allah, baik ke orang tuanya, baik ke keluarganya, baik kepada binatang, ke lingkungannya. Tapi tidak cukup disebut akhlakul karimah kalau tidak baik kepada penciptanya, yang paling berhak untuk melakukan yang terbaik adalah kepada penciptanya. Makanya akhlakul karimah itu hanya lahir dari ketauhidan. Hanya tempo 23 tahun peradaban Jazirah Arab berubah total dan tembus ribuan tahun sampai ke tempat ini dan berbagai penjuru bumi. Apa rahasianya? Ini harus dipegang oleh para pengelola sekolah ini termasuk AA. Kunci kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki umatnya, yang pertama kalau disederhanakan adalah, kunci pertamanya adalah sebagai uswatun hasanah, contoh kebaikan. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh sesungguhnya pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Jadi konsep utama perubahan itu yang dilakukan Rasulullah diawali dengan keteladanan. Karena orang itu, santri, tidak cuma punya telinga, mereka juga punya mata, punya pikiran, punya perasaan, menilai setiap gurunya, setiap santri karya. Sehebat apapun perkataan yang baik, jatuh wibawanya kalau perilakunya tidak baik. Jadi tugas utama pengelola sekolah ini bukan ngajar murid, tapi memperbaiki diri. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, jadi contoh. Jadi tugas utama kita tuh bukan mendidik santri, tapi mendidik diri, menuntut diri berubah, membantu santri berubah. Jelas? Jangan menuntut santri berubah, salah. Tuntut diri berubah, bantu santri berubah. Bisa diulangi? Jadi secara syariat, kunci perubahan syariat ya adalah perubahan diri kita. Hakikatnya kita tidak bisa mengubah siapapun. Santri tidak bisa kita ubah. Yang bisa mengubah adalah penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Santri yang didatangkan mesantren Bidarut Tauhid ini Allah yang menggerakkan, dititipkan ke sini, amanah, ujian bagi kita. Dan kita tidak mungkin bisa menolong santri kalau kita tidak ditolong Allah. Jangan salah ya hadirin, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak bisa menyolehkan siapapun. Jadi kalau ada santri yang jadi baik, pasti Allah yang membuat baik. Mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakek neneknya, mudah-mudahan lewat kita sebagai amal yang bisa jadi bekal. Maka kita harus berusaha jadi orang yang disukai Allah. Tugas utama para guru, musrif, musrifah, mudaris, mudarisa, Pak Gatot, ketua yayasan, adalah bagaimana diri kita disukai oleh Allah yang menguasai segala-galanya. Nah, Allah menyaksikan kelakuan guru-guru ini dimanapun, kapanpun, setiap saat. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi tidak cukup kita hanya baik di depan santri, tidak cukup sama sekali. Itu bohong. Kita harus baik dimanapun, kapanpun. Allah melihat kelakuan kita di sekolah, di kelas, di rumah, dalam keadaan sendiri, di pasar, di kamar. Dan mujahadah jadi baik itu bukan di sekolah saja, di rumah. Terutama yang sudah berumah tangga, kalau di rumahnya kurang baik ke keluarganya, dia sulit menjadi orang yang baik asli. Jadi kalaupun di sekolah kita ingin kelihatan baik, tapi akhlak di rumah kurang baik, tidak bisa. Mujahadah, latihan jadi orang baik itu di rumah, kepada orang terdekat, kepada orang tua, ke istri, ke suami, ke anak, itu latihannya. Nanti biasanya yang baik di rumah kemana-mana baiknya, jadi baik asli. Jadi sekali lagi, masalah terbesar dalam dunia pendidikan adalah keteladanan. Ini baru saja viral di bagaimana seorang yang digeladah punya 74 kg emas yang kalau diuangkan dengan dolar itu 509 berapalah miliar rupiah. Mau diapakan uang sebanyak itu ya? Kalau makan sekali makan 1 juta misalkan, udah segala dimakan ya. Karena satu porsi santai berapa? 10.000. Berarti 1 juta 100 piring ya. Sebulan berapa? 1 miliar berarti dia makan setahun 1 miliar ya. 350 kali 3 udah. Berarti kalau hidupnya 10 tahun paling habis 10 miliar. Mau ngapain maling segitu banyaknya? Maaf ya kata-kata maling ini kelihatan emosional. Benar memang lagi emosi hadir. Disebut koruptor tidak mempan, tapi kalau disebut maling, begal, mungkin itu lebih lebih menggugah orang untuk tidak. Oh bapak kamu maling ya, ah, lebih gak enak. Kalau bapak kamu koruptor, ada yang bangga mungkin. Astagfirullah. Nah, dengan minimnya keteladanan, sulit berubah. Keteladanan dalam hal apa saja? Satu, keteladanan dalam keyakinan ke Allah. Jadi tidak mungkin kita mengajarkan keyakinan kalau kitanya ragu. Yang kedua, keteladanan dalam apa? Ibadah. Tidak mungkin kita ngajak tahajud kalau kita tidak tahajud. Tidak ada ruhnya nanti. Tidak mungkin kita cerita ayo baca Quran kalau kita bukan pembaca Quran. Tidak mungkin kita bisa mengajar dengan baik sedekah kalau kita pelit. Apa yang ingin ada pada santri, adakan pada diri kita. Teladan dalam keyakinan, teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak. Bagaimana mungkin santri sopan kalau guru-gurunya tidak sopan? Tebak, siapa yang paling harus sopan di pesantren kita ini? Siapa? Kalau mau jawab yang benar, jangan suka tidak jelas ya. Siapa yang paling harus sopan di pesantren ini? Salah. Siapa? Ini yang lagi ceramah. saya harus sekuat tenaga, tidak boleh sembarangan, karena apa yang AA sampaikan ini tidak mempan kalau AA sendiri tidak melakukannya. Belum bagus, tapi berusaha. Yang kedua, ketua yayasan Pak Gatot dan kawan-kawan, dibanding semua ini beliau harus paling baik. Jadi gak mungkin Pak Gatot marah-marah, ya kan? Nanti ditiru oleh guru, guru niru ke murid, murid jadi nakal. Yang nanggung semua dosanya Pak Gatot. Tidak punya pilihan. Kalau ketemu dengan Pak Gatot itu harusnya bahagia. Kalau tegang berarti ada masalah nih ketua yayasan. Harusnya senang. Karena orang tuh jumpa dengan Rasulullah senang. Masalahnya saudara senang tidak ketemu saya ini. Jangan-jangan tegang juga ini. Kalau ingin murid sopan, kita dulu yang sopan. Kalau ingin santri disiplin, kita yang disiplin. Kalau ingin santri senyum, salam, sapa, sopan, santun, kita dulu yang melakukannya. Tidak mungkin kita ngajarin sopan sambil kitanya ketus dan kasar. Tidak ada di sini guru-guru ketus, tidak ada sama sekali. Tegas tapi santun. Tolong dipastikan Pak Gatot tidak ada guru pemarah. Karena tidak ada staf pemarah, karena pemarah bukan ciri orang takwa. Ciri orang takwa wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tolong, apapun kebaikan yang ingin ada pada santri, usahakan ada pada diri kita. Benar, kita tidak akan sempurna dan pasti jatuh bangun, tidak ada masalah. Ya, saya juga umur setua ini masih bergulat untuk bisa jadi lebih baik. Siap? Yang kecil-kecil saja jadi contohnya. 5S. Apa? Kira-kira senyum gak nih? Yang benar kan? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kenapa kita tidak sedekah ke santri dengan wajah cerah, senyum? Kita bukan pasukan tempur. Kita bukan tentara yang dilatih untuk berperang. Kita ini orang-orang yang ingin disukai Allah. Makanya tidak perlu galak-galak, karena kita tidak bisa mengubah santri dengan galak. Kita bisa mengubah santri syariatnya dengan akhlak. Jelas? Latihan, ya. Ini saya lihat jarang senyum. Kenapa jarang senyum? Enak adik senyum tuh kan? Dua, apa yang harus dilakukan di sekolah ini, di pesantren? Pertama adalah keteladanan. Yang kedua, perubahan akhlak itu kuncinya adalah tauhid. Mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Ini inti selanjutnya. Jadi pendidikan di Darut Tauhid seluruhnya harus mengarah kepada mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Pelajaran apapun diusahakan kembali ke Allah. Karena pendidikan karakter sehebat apapun, kalau tidak disertai dengan keyakinan ke Allah, gak efektif. Yakin kita hamba Allah. Allah Tuhan kita, pencipta, pemilik alam semesta yang menguasai, memiliki dan menentukan segalanya. Kita hamba Allah. Selalu ditanamkan kita itu hanya hamba Allah.
3: Tuhan kita adalah Allah. Kebanggaan dan kehormatan terbesar jadi manusia adalah jadi hamba Allah, hamba penguasa alam semesta. Karena kalau tidak jadi hamba Allah, hamba uang, hamba gelar, hamba pangkat, hamba jabatan, hamba penampilan, hamba gelar, hamba syahwat, itu benar-benar hina. Karena yang dibangga-banggakan itu adalah pelayan kita. Bayangkan, bangga menjadi hamba harta, sedang harta itu pelayan kita. Pilihannya jadi hamba Allah. Itu yang korupsi-korupsi itu udah jelas itu. Hamba dunia saja. Padahal tidak akan dibawa dan tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Pasti. Ma'isatan tanka. Siapapun yang berpaling dari Allah, Allah bikin sempit hatinya. Jadi pendidikan di sini bagus, pelajaran-pelajaran, tapi intinya harus mengenal Allah. Karena anak hanya akan bahagia kalau dia bersama Allah. Anak akan optimis menghadapi masa depan ketika yakin Allah yang menentukan segala-galanya. Santri akan sulit berbuat maksiat ketika yakin Allah melihat dirinya. Tidak ada yang bisa ngerem orang secara efektif dari perbuatan maksiat kecuali takut kepada Allah. Merasa dilihat, didengar, diperhatikan oleh Allah. Jadi kalau ada santri ngobrolnya kasar dan sebagainya, ini pasti dia lemah iman. Karena kalau yakin Allah Maha mendengar, tidak akan mau bicara jelek. Walaupun orang tua belum banyak uang, kalau santri yakin Allah Maha kaya dan Maha menakdirkan, ini akan optimis menghadapi masa depan. Nah, sulit membuat santri yakin kalau para pengelolanya kurang yakin. Makanya semua yang hadir ini harus belajar ilmu tauhid lebih daripada belajar apapun. Jelas? Kalau ada santri karya yang tidak mau ikut pengajian makrifatullah, ilmu tauhid, ini benar-benar gak akan bisa ngajarkan tauhid.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MQ, itu dia kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan insyaallah kita akan sambung sahabat MQ di sesi yang kedua bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah bergabung langsung melalui layanan interaktif telepon MQ FM. Kita akan sapa terlebih dahulu di kesempatan pagi hari ini sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar MPFM yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan segarkan kembali salah satu ajaran di dalam agama Islam, yaitu pesan-pesan Al-Quran tentang harta. Tadi oleh A.A. sudah disinggung sedikit menyangkut harta kekayaan. Supaya tidak lupa bahwa kita mempunyai petunjuk, mempunyai pedoman dari Al-Quranul Karim bagaimana menyikapi harta. Memang menarik untuk dipelajari dalam Al-Quran, ternyata biasanya Quran itu berbicara dalam sesuatu hal dalam prinsip-prinsip umum, namanya sholat juga Quran tidak mengajarkan sampai detail, tapi secara umum, secara global bahwa sholat itu wajib, bahwa sholat itu penting dan seterusnya. Begitu juga berkaitan dengan saum, ya saum. Agak sedikit detail ya, tentang haji. Nah, haji umum sekali. Dan haji teknis seberapa kali, tawaf, bagaimana, di mana mabit, dan lain-lain itu sepenuhnya di dalam hadis. Lantas ada beberapa ajaran. Nah, tetapi ketika Quran berbicara tentang hukum waris, umpamanya, Quran itu rinci, detail. Sehingga peranan hadis itu kurang. Wallahu'alam apa sebabnya, tapi memang ada kecenderungan manusia kalau menyangkut harta itu agak sedikit sulit diatur mungkin. Ada, bukan fitrah barangkali, ya ada kecenderungan manusia itu ingin mengumpulkan harta, bangga dengan harta, dan kemudian sedikit kadang-kadang menjadi sombong gara-gara harta, dan ternyata banyak musibah itu karena problem harta ya. Negara rusak itu karena juga masalah harta. Yaitu pengelolaan harta ataupun juga penyalahgunaan harta atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik banyak sekali contohnya. Sampai beberapa ajaran aliran-aliran filsafat seperti katakanlah komunisme tekanannya juga kembali menyangkut harta kekayaan dan kapitalisme dan lain-lain seterusnya. Baik. Bagaimana Quran berbicara tentang harta? Bisa kita lihat ayat-ayat Al-Quran dari juz 30 lah, dari surat-surat pendek. Surat-surat pendek yang ada pada juz terakhir, juz 30 itu banyak menyangkut harta kekayaan. Dan ini peringatan diturunkan terutama di Mekah. Artinya ditujukan kepada masyarakat yang waktu itu dikuasai oleh masyarakat musyrikin yang pada umumnya yang atau beberapa di antaranya tokoh-tokoh itu adalah masih keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih keluarga Bani Hashim begitu. Kita lihatlah dari belakang ini kita mulai surat Al-Lahab tabbas yada abi lahab wa tab. Surat ini menerangkan tentang sikap paman Nabi yang sangat membenci Nabi, yaitu Abu Lahab. Ia mengharapkan bahwa Nabi itu akan mengikuti jejaknya atau mendukung sikapnya. Tetapi Nabi mengajarkan ajaran Tauhid, maka dia melahirkan kesombongan sampai mencaci maki di muka umum. Taban baka ya Muhammad celaka, kamu Muhammad celaka. Caci maki di depan umum yang pada waktu itu ini sebuah aib sebetulnya. Kalau satu keluarga, pimpinan keluarga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada keluarga sendiri. Nah, tapi Abu Lahab mungkin sudah begitu jengkel menghadapi Rasulullah SAW. Nah, Quran secara khusus menurunkan wahyu. Terkenal dalam surat Al-Lahab. Dalam surat Al-Lahab itu adalah dinyatakan Tabbat yada Abi Lahab watab. Yang celaka bukan Muhammad, tapi Abu Lahab itu yang ngomongnya kasar, yang ngomongnya tidak baik itu. Tabbat yada Abi Lahab watab. Kemudian apa pernyataan Quran? Dia sombong karena harta. Allah ma'agna anhu maluhu wa ma'akasab. Kekayaannya itu tidak bisa memberikan jaminan dia baik dan dia selamat. Kemuliaan. Tidak ada jaminan harta. Dia kaya tapi tidak mulia. Dia kaya tapi belum tentu dia bahagia. Ma'agna anhu wa ma'akasab. Dan juga tidak memberikan jaminan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan. Segala apa yang dia lakukan. Tentu sekali lagi peringatan Quran kepada Abu Lahab yang sombong karena kaya itu bisa berlaku juga kepada selain Abu Lahab, kepada kita umpamanya saja. Alhamdulillah. Nah, kepada mereka yang memiliki kekayaan harus menghilangkan kesombongan, sebab sekali lagi kekayaan tidak bisa memberikan jaminan keselamatan, bahkan juga kebahagiaan tidak jamin juga kemuliaan. Banyak orang dihormati karena kekayaan, tapi dia dalam hati sebetulnya benci betul kepada orang yang padahal memiliki kekayaan. Contoh Abu Lahab itu. Kita baca kembali pada ayat surat berikutnya. Ini menggambarkan potret masyarakat yang ideal. Masyarakat yang baik yang harus kemudian dibangun oleh Nabi dan dibangun oleh umat Islam itu apa? Dalam surat Quraisy. Jadi potretnya adalah masyarakat Quraisy waktu itu, yaitu potret masyarakat yang ideal yang baik itu ada at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang bebas. Masyarakatnya dari rasa lapar dan dari rasa takut. Jadi potret masyarakat yang ideal yang baik itu adalah kalau terjadi satu keamanan, keselamatan, jaminan aman, dan yang kedua jaminan sejahtera. Jadi kalau sebuah negara termasuk negara kita belum menjadi sebuah masyarakat yang ideal sebagaimana yang diajarkan agama, kalau di dalamnya masih terdapat kesombongan karena kekayaan, ataupun juga keangkuhan karena kekayaan seperti yang tadi digambarkan dalam surat Al-Lahab. Nah, potret masyarakat yang baik itu adalah kalau masyarakat itu bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa takut, aman, tidak ada kejahatan, dan yang kedua sejahtera, tidak ada yang kelaparan. Nah, kita bisa mengukur masyarakat di sekitar kita, masyarakat Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, dalam beberapa hal kita merasakan belum terwujud apa yang disebut at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masih banyak yang merasa tidak tentram, tidak tenang, dan masih banyak masyarakat yang merasa lapar. Oleh karena itu ini dituntut tentu saja sebagai seorang muslim kita berusaha bekerja keras untuk membebaskan diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat, membantu masyarakat terbebas dari rasa lapar dan dari rasa takut. Itu pesan Quran menggambarkan masyarakat Quraisy. Kemudian selanjutnya kita temukan lagi sebuah dalam surat Al-Ma'un. Nah, ini lebih tajam lagi dalam surat Al-Ma'un. Allah bertanya, ra'aital ladzi yukadzibu bidzi. Kamu tahu enggak siapa sebetulnya pendusta agama? Ternyata jawabannya dalam surat Al-Ma'un itu berkaitan lagi dengan harta. Yang dimaksud, yang disebut oleh Al-Quran orang yang pendusta agama itu ternyata disebut dalam surat Al-Ma'un itu فَذَلِكَ اللَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَهُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Yaitu mereka yang sampai hati atau mereka yang mungkin sadis, tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang miskin, dan tidak ada perhatian, tidak ada usaha untuk menolong anak-anak yatim. Jadi hati-hati ini, siapapun dalam posisi apapun bisa dikatakan sebagai pendusta agama Al-Quran ya, Al-Ma'un. Kalau yang bersangkutan itu adalah yadu'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, yaitu membiarkan orang-orang yatim, tidak menolong orang-orang yatim, dan membiarkan orang-orang miskin, menelantarkan anak-anak yatim, dan membiarkan tidak menolong orang-orang miskin. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak harus berusaha, jangan sampai termasuk orang yang disebut yukadzibu bidin. Jadi artinya kalau kita tafsirkan, seseorang tetap disebut sebagai pendusta agama, walaupun dia sholat, walaupun dia katakanlah rajin ke masjid, kalau tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang miskin, dan tidak ada perhatian untuk menolong anak-anak yatim, apalagi sampai menyakiti mereka. Nah, kalau soal anak yatim itu kan, ya, kita ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, beliau menyatakan, anak yatim itu kekasihku. Barang siapa yang menyakiti anak yatim itu malah berarti menyakiti aku. Dan beliau menyatakan, anak wakafirul yatim filtan. Saya akan bergandengan tangan nanti di sorga dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak memberikan perhatian, menolong orang-orang yatim. Begitu penghargaan Islam terhadap mereka yang memberikan perhatian untuk menolong anak-anak yatim, dan begitu keras Quran memberi memponis orang-orang yang menelantarkan miskin dan yatim sebagai pendusta agama. Jadi dalam surat Al-Ma'un, pendusta agama itu tidak disebutkan yang tidak sholat, yang tidak mau haji, tidak sholat, tidak, tetapi adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, yaitu mereka yang membiarkan tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang miskin dan tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang yatim. Ini perlu menjadi perhatian kita supaya kita terbebas dari predikat pendusta agama. Kadzibu biddin wa na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan surat berikutnya yang menyentuh tentang harta, yaitu surat Al-Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar, surat pendek itu, inna a'tainakal kautsar, aku berikan kepada kalian yang terbawanya. Lantas kalau sudah diberi harta banyak, fasholli, harus rajin sholat, wanhar, dan berkurban. Biasanya diartikan sempit, wanhar sini berkurban pemotongan hewan. Tapi berkurban juga bisa berarti ya pengorbanan harta kekayaan untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ini ada surat-surat pendek di dalam di juz amma yang sudah menyentuh tajam tentang pengelolaan harta dan bagaimana Allah murka kepada mereka yang tidak ada perhatian untuk menolong yatim dan miskin, dan sampai dikatakan predikatnya pendusta agama. Kita baca lagi surat berikutnya adalah surat Al-Humazah. Wa ilul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhladah. Celaka orang-orang itu. Ya, kenapa celaka? Dia sibuk menimbun kekayaan, jama'a mala wa addada, mengumpulkan, menghitung-hitung terus, menghitung, sibuk menghitung-hitung kekayaan, mengumpulkan, menghitung, dan tidak ada perhatian untuk menolong orang lain dengan kekayaan. Itu disebut sebagai pendusta ala al-maratul ladzi yukadzibu bidin fadzalika wailul likulli humazatin lumazah. Celaka rakawel, bayangkan wailul likulli humazatin alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu ahla, sibuk menghimpun-himpun kekayaan, kurang terus investasi terus, tapi tidak ingat bahwa hidup ini adalah sementara dan semua kekayaan akan kita tinggalkan ketika ajal itu tiba, kecuali yang sempat kita sedekahkan, yang sempat kita wakafkan. Ayat surat ini tentu jangan diartikan bahwa orang kaya itu celaka. Yang dicelaka di sini adalah orang yang sibuk menghitung-hitung kekayaan tapi tidak ada perhatian untuk melaksanakan ibadah harta, zakat, dan lain-lain. Jadi orang Islam diperintahkan untuk bekerja keras mendapatkan harta. Tapi sekali lagi bukan untuk ditimbun, disibukkan dengan menghitung-hitung, tapi untuk disalurkan untuk menolong orang lain, untuk membela agama, membela tentu bangsa, negara, masyarakat, dan lain-lain. Nah, surat Al-Humazah baik untuk direnungkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka itu orang-orang. Alladzi jama'a mala wa addadah. Yaitu yang sibuk menghimpun-himpun kekayaan dan menduga merasa hartanya itu akan kekal selamanya. Padahal harta itu akan ditinggalkan atau harta meninggalkan kita. Surat At-Takatsur, Al-Hakum At-Takatsur. Juga menyinggung lagi soal harta kekayaan. Dalam surat At-Takatsur, Allah berfirman, Al-Hakumut Takatsur Hatta Zultumul Matobir. Celakalah itu. Celaka itu orang-orang yang sibuk menimun-nimun kekayaan. Sibuk. Al-Hakumut Takatsur Hatta Zultumul Matobir. Harus sadar setelah masuk kuburan. Ternyata yang dikumpulkan, yang dijaga pakai surat segala macam itu semuanya ditinggalkan. Setelah dia dipanggil ziarah ke kuburan, maksudnya meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kalau seorang itu meninggal dunia, putuslah semua amal, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa zikir lagi, nggak bisa ke masjid lagi, kecuali tiga saja yang terus manfaat bagi seorang yang telah meninggal dunia itu. Soal harta itu, sedekatun jariyah, harta yang tempat disumbangkan, yang tempat diwakafkan. Itulah yang bermanfaat bagi siapapun, bagi kita. Setelah kita meninggal dunia, rumah tidak bermanfaat, mobil, kendaraan tidak bermanfaat, perhiasan, dolar, dan lain-lain, deposito tidak bermanfaat, kecuali ketika hidup kita sempat menyalurkan itu sebagai wakaf untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan agama. Hadis Nabi menyatakan. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang tidak dimanfaatkan cuma untuk sendiri saja juga, begitu meninggal dunia ya sudah tidak bermanfaat. Nah, ilmu harus dimanfaatkan, diajarkan, disampaikan kepada orang lain, dipublikasikan, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah ini yang tidak kalah pentingnya bagi kita yang sudah berkeluarga, jangan lupa aset kita yang terus pahalanya mengalir kepada kita. Kalau kita meninggalkan anak sholat, musibah celaka berat, kita di dunia rajin sholat, tapi anak kita, keturunan kita terdiri dari orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang tidak salat, yang tidak patuh kepada agama. Jadi pada saat meninggal dunia kita akan menyesal. Itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi investasi abadi, walaupun kita meninggal dunia sekian puluh ratus tahun, tetap bermanfaat bagi kita, mengalir pahalanya, mengalir kenikmatannya kepada seorang yang sudah meninggal dunia, yaitu tiga. Satu adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang pernah dimanfaatkan, diajarkan kepada orang lain dengan ikhlas. Dan yang ketiga adalah putra-putri soleh yang selalu mendoakan. Inilah investasi abadi. Kita lanjutkan sedikit tentang harta dalam surat Al-Adiyah. Dalam surat Al-Adiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan salah satu sifat manusia yang perlu disadari oleh manusia, yaitu wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu memang ada kecenderungan sangat berlebih-lebihan untuk menghimpun harta. Pengin aja ngumpul-ngumpulin harta itu sampai lupa bahwa itu akan ditinggalkan. Sekali lagi, jangan diartikan bahwa kita tidak boleh menghimpun harta. Kita diperintahkan untuk mencari harta. Kita diperintahkan untuk menghimpun kekayaan, tetapi untuk diamak, disedekahkan, untuk dimanfaatkan, diwakafkan. Jadi kecenderungan manusia itu dikatakan oleh Quran, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ada kecenderungan manusia itu ingin menimun-nimun kekayaan dengan segala macam cara, lupa aturan, lupa keluarga dan lain-lain. Ini peringatan dari Al-Qur'anul Karim. Satu lagi kita temukan dalam surat Al-Alaq. Kalla innal insana layadha, menyatakan oleh Al-Qur'an. Ingat coba, perhatikan itu. Manusia itu sombong. Ada kecenderungan menjadi sombong, takabur. Ar-ra'ahu istaghna, kalau dia kaya. Jadi kecenderungan orang itu jadi sombong, lupa daratan, lupa keluarga, lupa agama karena kekayaan. Kesibukan mencari harta kekayaan banyak yang menyebabkan dia lupa kepada ajaran, lupa kepada Tuhan. Dan satu lagi dalam surat Wadduha. Dalam surat Wadduha ini banyak sekali surat-surat yang berbicara tentang harta kekayaan, dimulai dari juz amma. Nah, apalagi di surat-surat yang panjang yang Madaniyah itu. Dalam surat Wadduha, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, ini pesan pertama Allah menjanjikan kepada Nabi dan termasuk kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esokmu lebih cerah, masa depanmu indah, masa depanmu cerah, bahagia, begitu. Ini kepada Nabi juga berlaku kepada kita. Hari esok baik, masa depan baik. Cuma syaratnya adalah satu. Amal yatima fala taqhar. Jangan coba-coba. Jangan membentak, menyakiti anak yatim sial nanti. Yang kedua, wa masaila fala tanat. Jangan mengusir orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta itu datang membawa rezeki. Ketika dia pulang katanya menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi tidak ada orang yang kemudian bangkrut gara-gara banyak menolong orang lain, banyak menolong orang miskin, banyak menyentuhi anak yatim. Surat Wadduha itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi agak sedikit gelisah, jangan-jangan ini Tuhan marah. Wahyu agak lama enggak turun-turun. Allah memberikan jawaban, Allah tidak marah. Hari dulu juga Allah menolong kamu, menyelamatkan kamu, dan walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esok lebih cerah, kamu pasti baik di masa depan itu. Cuma syaratnya tadi, satu, amal yatima falatakar, jangan kau sakiti anak yatim. Amal sa'ila falatakar, jangan membentak-bentak orang-orang yang minta-minta. Nah, baru kamu nanti, amal binimat ya rabbika fahadis, dan selalu tahadus binimat, sadar bahwa kita mendapat anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Wadduha, jaminan dari Allah hari esok akan lebih baik. Masa depan akan lebih indah. Syaratnya jangan menyakiti anak yatim, jangan mengusir orang yang minta-minta, dan biasakan tahadduts bin nikmat, yaitu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, masih banyak ayat-ayat yang menyentuh, berbicara tentang harta kekayaan. Bisa kita baca dalam surat Al-Lail. Itu janji kepada orang yang banyak memberi dan sanksi kepada mereka yang tidak mau memberi. Man'a atau fattaqo dan seterusnya. Kemudian esensi perjuangan ini dalam surat Al-Aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Sebetulnya esensi perjuangan seorang muslim itu apa? Memperbesar organisasi, memperbanyak anggota, atau memperbanyak sarana, memperbanyak anak buah dan lain-lain, dikatakan fakur rokobah. Esensi perjuangan bagi seorang muslim, jadi apapun, profesi apapun, adalah berusaha membebaskan orang-orang yang lemah. Membakar au it'amun fi yaumin dzi matabah, dan memberi makan kepada orang-orang yang sangat memerlukan bantuan makanan. Kembali lagi ini, bagaimana kita mengelola harta, menggunakan harta, memanfaatkan. Esensi perjuangan dalam Islam, silahkan mau pakai apapun, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, harus mengarah kepada fakur rakabah au it'amun fi yaumin dzi matrabah, yaitu membebaskan orang-orang yang lemah dan selalu memberikan bantuan makanan, bahkan memberikan makanan kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Inilah perjuangan di dalam ajaran Islam. Masih banyak kita temukan ayat-ayat yang berkaitan dengan harta kekayaan. Jadi sekali lagi, harta kekayaan pemilik mutlaknya Allah, kemudian diserahkan kepada manusia oleh Allah melalui waris, melalui pemberian, melalui usaha, dan yang paling baik itu adalah harta kekayaan yang kita peroleh dengan cara usaha yang halal. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, yaitu kita memiliki kekayaan dan kita memiliki semangat dan kesadaran untuk berbagi harta dengan orang lain.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai di pagi hari ini sudah dihadirkan ilmu. Dan nampaknya kita akan sapa satu pertanyaan sudah bergabung Pak Kiai di pagi hari ini. Dari sahabat Amir di Bandung, Pak Kiai yang menyampaikan berbaginya di pagi hari ini. Pak Kiai izin bertanya, saya pernah menghutangkan harta yang saya miliki dengan sekian rupiah kepada teman saya, sahabat MK. Namun sampai saat ini, teman saya ini belum ada niat mengembalikan, sahabat MK. Dan saya pribadi juga, sahabat kita ini, agak tidak enak untuk menagihnya karena takut terputus silaturahimnya. Ini seperti apa langkah terbaiknya, Pak Kiai? Terima kasih.
1: Iya. Ini problem yang banyak dihadapi ya. Kita punya teman, sahabat, dia punya hutang tapi nggak bayar. Ya, ada pertama harus disadarkan. Langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung itu katakanlah mendengar urian ceramah seperti tadi, maunya saja tentang bahwa hutang itu wajib dibayar. Itu hutang itu tidak bisa hapus gitu. Itu harus disadarkan. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa dia itu memang tidak mampu, maka tentu membebaskan orang yang punya hutang itu baik, tetapi tetap tidak boleh melahirkan mental yang tidak baik. Jadi karena oleh kita tidak ditagih, lantas ya biar pinjam-pinjam ke mana-mana nggak nagih. Kalau jangan sampai menjadi budaya, akhlak, kebiasaan itu adalah salah. Hutang itu adalah bisa menghalangi hidayah dan petunjuk kalau memang tidak dibayar padahal mampu. Jadi harus disadarkan langsung ataupun tidak langsung. Kalau kita tahu bahwa dia tidak mampu, ya selain disadarkan, ya kita bebaskan. Itu sebab orang meninggal dunia, semuanya hapus kecuali hutang. Hutang nggak hapus, terus bayar. Dan bayar di akhirat lebih sulit. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Kiai, ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Pak Kiai. Dan juga mari kita doakan bersama guru-guru kita, sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menghadirkan sajian ilmu, yang mudah-mudahan Allah limpahkan karunia kesehatan, Allah jaga guru-guru kita, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kenangkan kohar. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sebelum juga kami sapa, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, sahabat MK, dan juga kita dapat ambil bagian di dalamnya. Hambamu rasa berputus. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi,
2: 102,4 FM, Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciami. 102,4 FM Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat usanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng menurutnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayana tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayana mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Seep sebarang botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayana agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan nu sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa teh kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun, mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sare
3: sareng sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu,
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan yeah. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nang biyen teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabaraha botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya.
3: Tos
2: lungsur.
3: Kantun rematik nasalit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna
3: mun.
2: Mohon mun. Eta teh namesa botolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nam yeuh teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
2: Ciemas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entu sehat teh?
3: Entu sehat.
2: Darah sehatnya
3: aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mohon. Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

panguhim. Naon being? Cih. Asa kabina-bina ieu teh. Sanyana mah kuring oge geus lila mikahayang ka Nyi Titi teh. Malah kungsi ngai saeutik. Aduh. Ngan edas atuh darita mah. Dibibila ku si Rusli. Jadi weh kabur ka Bandung. Wah. Mun teu digaruahkeun ku si eta mah. Buah kawinna teh jeung uing eta teh. Ah. Tapi dasar. Naon sia suri? Dasar atuh ari uing mah. Hirup sangsara